0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis. Ya Alpha Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-13.
2: Dedeh teuing jalu ngora-ngora geus ngarandapan musibah nu pohara. Teung teuingeun Ki Murugul aya maksud ngahangu nyawa batur. Pangrasa hidup teu diatur kumanehanna. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waras jalu. Cunduk bajuna ti timur datang atmana ti wetan. Waras. Temekaning waras waluya jati sampurna. Waluya jati kersanan maha suci. Poh. Poh. Poh. Waras jalu.
3: Embun munanana santana ditiupan 3 kali. Sarta urat beuheungna disasar diurutat. Lirekoning katetesan apu kulisiknya santana beunta. Terus rucang riceng kawasa anu mentah sare tibra nakaranan. Geus kitu koloyong eta akaki teh nyamperkeun Jaka anu keur ngajak papangkene. Heug dibalikeun si nenang karak.
2: Aduh. Ieu hiji deui diaduh.
3: Prak diurutan hulu angeuna Jaka jeung urat-urat beuheungna. Kulisiknya Jaka lilirat cina kapayahanana. Korejat manehna hudang kalayana teu samar teu kepalingan najan bener taya anu nenerangkeun jeung nuduhkeun tapi da puguh karasa jeung rumasa. Harita teh duanana sabada santana jeung Jaka sedih teteup buk brek duanana marunyungan ngarau dampaleungeuna si Aki teh ya.
4: Duh Aki Aki. Aduh, ya Allah, ya Robi. Duh, Aki, aduh. Aduh. Hapunten Ki, sim kuring Ki. Aduh, sami-sami Ki.
3: Ukur sakitu sora santana anu kaluar. Marengan merebai harita teh merebes. Milih ngabasehan dampal leungeun. Ku kitu teh mah tina ku ngarasa bagja kamina bina naningan gunung panggedena. Rumah sa santana boh Jaka ditumbu umur saperkara kitu atuh kadua perkara nangarasa bingung tetimu susah tebisa. Teka tepi ku ati teka hontal ku akal na kudu kumaha nyangareka carita pikeun ngebrehkeun ka tumarimaanana. Teka pangih pibasaeunana ieu sababna santana katut Jaka ngan ukur bisa ngebrehkeun katu barima anana ku juuhna mudal cimata.
4: Duh Allah ya Robi. Ki sim kuring ngatur kenuhun. Aduh Aki sami sim kuring aduh ngatur kenuhun Ki. Duh ya Allah. Ya Allah. Anu maha agung maha welas maha asih kasakuma makhluk anu kumelip di alam pawenangan. Ya Allah ya Robi.
2: Meungeus jalu. Meungeus jalu. Pantang lalaki mah mudal kenci mata.
3: Barigog si Agi cingogo. Si Aki terus cingogo sarta sirah santana jeung Jaka dicengkatkeun.
2: Cengkat kasep.
4: Duh, Aki,
3: Sim kuring haturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan. Aki parantos mihawatos kadidi abdi duaan. Nyai tina bahaya pati nutos dekin tenyantong. Santana ngarigah rita teh.
4: Ya Allah, aki.
3: Aki sami ki. Sim kuring rupi nama iteng haturkeun nuhun. Tina pitulung nasalira aki. Aki,
2: Tekudungan hun kenjalu. Lantaran geus jadi kewajiban, nulung kudu kanu butuh, nalang kudu kanu keun susah apanan. Sok sanajan antara hidup jeung nu tadi teh can karuhan. Mana nu bener, mana nu salah?
3: Si Aki bari rutret kanu duaan ngemung.
4: Aki rupi nama itu ngawitanana.
3: Semun ki itu memang ngawitanana.
4: Duh, abduaan ujujongjon we lumaku. Ujug-ujug eta mah tegugur teu angin.
3: Anjeuna teh naraja ngabongohan ki. Santana mere keterangan sakadarna nu ngebrekeun yen pihak manehanana henteu ngerasa salah.
2: Oh, begal sugan siga namanya. Begal eta teh juga nama.
3: Sahaneski pergi nguping pokokana nama. Sapertos anu bade ngarah pati. Walon santana deui.
2: Kasamaran meureun. Hidup duaan disangka musuhna.
3: Kitu oge sahaneski. Sanes kasamaran. Margi benten dina pokokanana.
2: Adik itu matak teka harati adunya. Matak teka harati mun kitu manya.
3: Leres aki. Margi radawasan mah. Abdi teh teh kagungan kalepatan kemaranehanana.
2: Cok hidup. Cok hidup kita sete nanti. Cek perasaan hidup kita mah. Ya.
3: Daras aturan rawasan mah. Tekanguan musuh ki.
2: Oh, cek hidup. Cek hidup. Rarasan tembaga musuh teh. Cek itu mah boa. Malah geus bisa ditangtukeun. Pasti manehanana oge bakal kitu popokanana seperti hidup. Moal salah aja teh. Pasti bakal gitu eta teh. Jadi manehna oge terumasa boga kasalahan naon-naon. Jadi coha gelama hidup ngaku aya dina pihak nu bener. Itu oge nya kitu kene. Pada-pada ngaku aya dina pihak nu bener. Tapi pan akhirna jadi butan. Aneh lain.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
7: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
6: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
7: 67.
6: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
7: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
6: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
7: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
6: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
7: Hieur sareng panas patuangan.
6: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun naon-naon Pak?
7: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
6: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
7: Nguping ti Radio UNASKO.
6: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
7: Aina teh hararampang Pak. Badan teh aina tiis. Enak weh no Pak. Tuang laos bobo oge tibra.
6: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh pak.
7: Atas rada kampang pak.
6: Ya pak uci tes F seberapa botol pak.
7: Ayah nate majeng katilu penginten.
6: Karawas hasiatnya di botol ke seberapa pak uci?
7: Anu kahiji ge tos karawas pak.
6: Pak uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panjawat sepatos pak uci. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi pak.
7: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo apa propolis abdi oge reueuh sae kitu.
6: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
7: Amin amin amin amin.
8: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Ibu.
11: Waalaikumsalam.
10: Punten nama Ibu siapa?
11: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
10: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
11: iya.
10: Kecamatan
11: Ketanggungan.
10: Ketanggungan Kabupaten
11: Brebes.
10: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
11: 48.
10: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
11: Iya.
10: Beli yang kedua.
11: Iya.
10: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
11: Tinggal sedikit.
10: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
11: Matanya suka merah.
10: Suka merah.
11: Pandangan kadang kabur juga ya?
10: Pandangan
11: kabur ya?
10: Pandangan kabur gitu.
11: Iya.
10: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
11: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
10: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
11: Iya.
10: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
11: Amin.
10: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
11: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
10: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
11: Amin.
10: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciami.
13: Radio Peace Ciami.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Duka Tuki Dara rawasan abdi mah Abdi dua ante telepat Santana kekeh Karena pembedegan anak Gitunya Nyamun kita mah bener-bener Iya mah aneh Aneh bin ajaib Iya mah ya
2: Si Aki ngehehe deui
1: Aneh kumaha Tuki Santana jadi ngerasa penasaran baku nama dengar hati kepopokanana si Aki.
3: Oh, aneh. Aneh jalu. Daupama segsara sahiji ayano bener matu. Pasti mual timbur di butan. Komo upama sebener dua pihak kanan nama. Pira aku atu. Jauh weh karena ayah di butan deh lain tapi danya tatu geus kitu merenan sifat na manusia mah betsing sarwa aneh geura eta nitena nu keur pasea mimitina parearea omong itu neug treug da ngarasa bener teh nu ieu mungelehan maneh Dan ngerasa bener deui bae. Anu akhirna mah gapruk bae galungan. Tah. Nu kitu teh lain aneh. Bebeneran diperebutkeun, tapi akhirna jadi diadu, jadi parasea. Cing. Nu kitu di mana benerna? Ceuk itu bener, ceuk ieu bener. Mana nu salahna? Da eta benerna atu bener ceuk sorangan lain bener ceuk umum atawa bener ceuk hukum ku kituna jadi leungit we babeneranana teh da kitu lain
2: Laraski demutkeun mah nya laras demutkeun kalinya nama Santana jadi kabawakeun ngahehe seuri kunu seuri deui bakuna maharita teh. Laras satu kite ye.
3: Nya kitu atuh. Ay. Nah, ieu teh. Bet kala katutuluyan ngawadul deui ye teh. Ke ari hidup teh dua nana saha teh ayeuh teh saha teh ayeuh hidup teh ieu teh
2: si Aki ngaligotkeun obrolanana nanyakeun ngaran abdi mah pun Santana Ki
3: Santana lu sedang ngaran deh ari hidup nu ieu ieu
2: abdi Ki
3: nya maneh Saha ngaran?
2: Pun Jaka Ki.
3: Oh, Jaka nya. Urang mana ye deh?
2: Abdi mah ti Pangligaran,
3: Kampung Pangligaran. Jauh atunya.
2: Sumuhun Ki. Dupi ieu mah Pun Jaka kawitna ti Kampung Buligir.
3: Oh. Jadi ayeuna rek ka Buligir meureunnya anjeun teh nya.
2: Sanes Ki.
3: Nade ka mana kitu?
2: Bade ka Kampung Gunung Gajah.
3: Rek ka Gunung Gajah. Ari aki mah rek ka Depok ieu teh. Hayu atuh urang sewang-sewangan we. Bisi ka buru beurang teuing ieu teh.
2: Si Aki rek nuluykeun lumakuna punten Ki bade aya nu tat ditaroskeun heula ieu teh Santana aya keneh kapanasaran
3: naon diwae nu ditanyakeun ka Aki teh naon kitu
2: dupi jalmi nu tadi teh teras ka mana
3: oh nu bentrok yang hidup.
2: Semuhun ki.
3: Tadi teh ari katingal nama, marina teh ari ni di kabeudah ditu.
2: Bari nunjuk ka jalanan norek di sorang ku Santana jeung Jaka. Teu disebutkeun dia nu saurang deui mah dipanggul ku baturna.
3: Upami pariwasan aki naha da mung saurang maksudna teh naduaan atawa tiluan kitu ki. Duaan lain saurang.
2: Ah, mung saurang ki nya Jakanya. Santana ngareret ka Jaka maksudna ngayakinkeun.
3: Bogo duaan jalu. Duaan eta teh jalu. Tapi bisa jadi meureunan nu saurang mah nyumput tadi teh. Kitu edunya lah urang pada-pada anon salamet we lah. Anon pangestu urang sami-sami salamet we imahnya.
2: Si Aki kawas geus sabar hayang gara-gara ini. Mugi teu janten benu rengat panggalih ki. Aya keneh nu bade ditaroskeun ieu teh.
3: Aduh, naon deui bae jalu? Tarete pisan imahnya.
2: Dupi jenengan teh kekasih nami wasta teh sareng panglihan Aki di mana ieu teh ki?
3: Kau teh karanjang kitu. Ya mun ngaranjang ka Aki mah kade ulah teu barang bawa. Malum bela uraki sesoranganan. Angka dibung we ka ditu ngan teu kudu loba-loba teuingnya.
2: Semuhun ki maksad bade nepangan we sanes waktos kitu.
3: Tenanaon lagi dumadu. Aki teh di kampung Ciparayeun. Kampung Ciparayeun lembur Aki mah. Tanyakeun we kitu ka Aki Adi Adi Wijaya kitu. Mulai nu bireuk dek nyebut Aki Adi teu naon. Dek nyebut Aki Jaya teu naon. Dek nyebut Mama Adi Wijaya oge teu naon lah. Kumakarep we pokona mah. Tanyakeun we di kampung Ciparayeun lembur Aki teh nya.
2: Semuhna tu nuhun atuh pamituma upami kitu mah ki.
3: Sok pokona mah omat omat engke hiji waktu tangtu urang patepung deui nya.
2: Geus kitu mah Bral Santana jeung Jaka nuluy keuna lampahanana. Sedengan Aki Adi Wijaya anu keur waktu siga anu keur anu geus teu sabar teh ayeuna mah kalakangan jeung jeung heula nempokeun ngan barang Santana jeung Jaka geus teu tembong deui keteyep manehna ini tokroh-tokroh kunang itu karita teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam motel teh Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ngene, Pak.
5: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
4: Kumaha apa yang nak rawas natos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
5: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaos napa?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas we nya pa nya.
5: Mohon.
4: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya ka kaosna nya, Pak. Mohon pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayana alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
4: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
7: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sangge Santana jeung Jaka Rini teh tempat-tempatan tokroh-tokroh si Aki Kunang itu ka karayapan sieun ti Tajong. Ari nilik dina barugana mah sasatna. Sareatna moal aya anu nyangka jalma eusi anu tingkat pangarbisana, tingkat elmu penemuna lain bantrak-bantrakeun eta si Aki teh. Aki Adwijaya teh ya. Sedengkeun Santana jeung Jaka sajajalan teh teu budu bari galecok nyaritakeun nu bieu cikeneh kalakonan. Aduh. Teu kaharti. Naon Kang? Kagetan naon Kang? Aduh teu kaharti ka. Teu kaharti saur Aki Adwijaya cenah duaan. Tapi kan kapan sidik kan saurang? Si Sulanjana wungkul. Waduh, bisa jadi Kak. Duaan eta mah. Duaan bisa jadi. Nganu saurang de nyumput. Piraku ari Aki Adi ngabobodoh mah tuh. Jaka condong kana keterangan Aki Adwijaya. Duh. Nya bisa jadi mun kitu mah tuh. Meureun kitu sigana mah. Tapi nah saha tuh maranehna teh nya. Aduh. Dengar tinggal don nyerang atuh. Santana kawas nu bingung mikiranana. Keke. Tadi pan nyebutkeun waktu di dinya tarung jeung si Suranjana nyebut-nyebut yen urang teh usung esangna Paji Mugni. Tapi yang bener urang malin usung esang tapi urang pagawe. Sabatutna dah Haji Mugni teh lulungan urang. Tah. Begitu Kang Tata nyebutkeun yen urang teh anak buahna atawa ngadudungan ka Haji Mugni, langsung nyebutkeun eta si Sulanjana teh tak eta masalahna cenah. Jadi berarti mun boga masalah teh Haji Mugni. Mana teh boga masalah ka Haji Mugni tapi ting saha jeung titing mana? Aduh. Tapi ya aya perasaan lain ye. Naon kak? Tapi moal kitu pabana mah nu saurang deui teh jaka ngasongkeun pamanggihna. Nu dina seuseuhanana mah memang turupanana teh teu nyalahan. Ramalan taksiran jaka memang teu nyalahan. Bener oge nya. Bisa jadi atuh. Lantaran tadi teh kungsi nyabit-nyabit Paji Mugni sagala.
2: Benar.
1: Masalah deui. Pabana lah eta mah. Lantaran manehanana kungsi diragragkeun ku Kang Tata. Nya, meureun Minang Saraya ka si Sulanjana. Jaka nyaritana dari anak keranan. Aduh. Nya memang bener kitu ngan berat we nya lah. Lamun segeru bantrok deui teh tingkat pangaribasana eta si Sulanjana teh leuwih luhur batan urang Jaka. Santana ngerasa seunggah nyang hareupanana babakuna mah geus karasa pait peuheurna. Kapan tadi oge upama seug taya nulungan mah hanteu sigana mah aya bahan manehna duaan geus kalungsar jadi babatang. Tapi ku Aki Adi mah teu mangapul ya pan Kang.
3: Ah. Boa teu kungsi diributan sigana mah.
1: Ah nyamonya atuh. Manya maka jeng tukul ributan. Damun teu digebah mah moal daraikeun ingkah atuh eta dua jelema teh. Oh si Sulanjana jeng si Pabana.
3: Tapi bener oge nya Ki Adi. Duh. Anak itu mah Aki Adwijaya teh lain ipis-ipis wawasena.
1: Jaka mun kitu mah. Santana ngararet ka Jaka gigireunana. Puguh we atuh. Cacakan saneatna masih ganu geus tokoh-tokoh nakernya di geus rempo saneatna mah.
3: Teu weuheun pan hiji tokoh dina dunya kajawaraan hiji tokoh apan katengir mah geus kolot pisan. Teu bisa nanaon.
1: kitu panteu weuheun nu kitu teh padahal pinuh ku elmu panemu jeung sampai pamake da kitu Jaka dina dunia kajawaraan mah. Lamun kitu mah perlu diguruan ye mah yeuh. Jadi ari Kang Tata aya maksud ngaguruan ka jelema eta? Heeh, ka Aki Adi. Jaka nanya bari Malik. Nya atuh. Tamun kitu mah kuring milu. Milu atuh kuring wage. Nya hayu we. Alus we urang teu telepek heula tadi teh nya. Lah, mah susah maluruh lah. Untung tadi Akang tasanya heula. Di mana eta Aki Adi Wijaya teh dumukna? Teu kiraha tah miangna. Coba degiraha. Jaka tetelepek nanyakeun ka Santana. Ah, engke we lah. Ada urusan urang geus beres lah. Ari pagawean kumaha di Haji Mukni? Kade urang cul pagawean urang depan pokona teh pagawean keur kahirupan urang. Keur boga bekal lah ku gawe pan urang teh. Lamun teu barang gawe di Haji Mukni mah wah moal bisa ku kumaha atuh. Ah. Yah, urang minta eureun heula we sakeudeung mah naon hesena atuh. Nah ari Santana lebar ye hese dengan gawe tatu ye pokona mah hese dengan gawe teh tong kitu wae urang teh maluruh naon teh urusan kana penjahat kudu teangan ditelusuri tapi gawe mah ulah dibiga eureun ye jeung pokona mah lamun teh mah Santana eureun di tempat Haji Mukni. Nah, temelang gitu. Oh, nepi ka melang gitu ku Santana. Coba kuring nanya ye. Temelang gitu Santana teh ye. Jaka ngerenyuk bari ngareret ku juru panon ka Santana. Ari Jaka, melang teh melang ka saha? Sugan eta. Bisi melang ke manehanna kitu. Bisi melang ke manehanna pokona mah. Naonan ari maneh Jaka? Santana ngagebes bari nyigeung. Nya. Pokona mah pasti lah. Melang ningalkeun nu herang mah tuh lah, nu aneh noi. Demplon dontok kitu aduh. Sigana eta malah ningali nu dipi ka melang ku Santana mah aduh. Lamun seguring taninggal pipina katuh lah pipina mereka. Ngencelong kitu kinclong kinclong kinclong si kana mah ninggal rarae eta nu geulis mah diga nama matak ti jadi keutuma matak ti soledad kutu ah cek berbahasa tema pokona mah langka dinya lah kanu tadi subuh dipanggihan di hawu bari si duru

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah. Sakit gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Idinya atuh bedul teh sugan teh lain kadinya lompat na tuh duh gimana ya jaka aduh
2: nyak pokona mah kasaha anu temalang atuh kanu gadis manis aduh putra juragan Mugni ah semual ayah weh teh manduh semun kanyi mirah nyamirah nah tata temalang gitu. Nah, makai kudu melang segala tuh. Penaya inung bapak na iya tuh. Santana ngadelek tapi buru-buru ngalieskeun beungeut na. Aduh, jangan pura-pura tidak tahu lah. Apal kurangnya kana hati anjeun. Penaya lagu na gedingan teh. Teu aya deui nu pipi ka melang. Iwal anjeun tak itu apa anda? Bisi we atuh. Yeuh, tata dangekeun.
1: Kumaha jaka?
2: Apan paisan oge, apan paisan, paisan lauk. Mangkaning paisan lauk teh anu gede. Anu lauk emas keningan anu 5 kilo. Bari wah eta paisan teh nepi ka pikangeunaheun pokona mah. Heuh, eta teh paisan teh teu ditungguan. Datang ucing garong atau ucing kering apaan sok dirontok ucing ta ucing teh apal atuh ta kumaha lamun kitu ta
1: kumaha ah sabodo ah
2: nah ulah kitulah lebar bisa nu rontok ucing
1: angeus lah
2: santana ngadelek deui kawas nu heueuh dimang sabodokeun.
1: Sok padahal jejerwana nama sanunya ho
2: buktina harita keneh oge ngadadak jantung nak motah ngadurug-dug tebeda tidulag pisukaneun lebaran harita teh kitu jejantung nak santana sanggeus disabit-sabit ngarani Amirah mah atuh da puguh we bebende pamepes hate beubeureuh pamekeut deudeuh atuh ampun sanu temelang hariwang atuku anu gelis nyamirah putrana Haji Mugni teh puguwe atu meranehanan teh harita teh ngobrol di selangku guyon gogonjakan teh nyerelek na teu karasa nyerelek na waktu teh geus burit weh alusna harita teh tepi kanu dijug-jug antara santana jeung jakat sarta kabeneranana teh nu didatanganana keur aya atuh dinagok kena tepung jeung Bah Sukhatma teprak we baradami antara santana jaka jeung Bah Sukhatma nyawarakeun pilakueun kudu kumaha pihadeunana lantaran ari nu dipimaksud mah sakumaha nu diharepkeun ku Aki Gurnita teh ya bae caina herang laukna beunang tapi nya eta atuh kitu teh ngan ukur semet kahayang semet ikhtiar ari pihasileunana mah duka teh teuing masih keneh aya dina jero tataruncingan karena dalila oge babadamianana malah make ciri tempa sagala patongong-tongong pamadegan ceuk Bah Sukhatma nu rek init ka bangsa singa teh manehanana bae sorangan ceuk Bah Sukhatma teh saluyu jeung pamentana Aki Gurnita anu kungsi disebutkeun ka Bah Sukhatma waktu ti heula teh basa manehna ngadatangan ka pangligaran. Cenah nu dijaga teh bisi aya buntutna nu kurang hade paribasa cudog-dog tinggal igel. Tapi ari kahayangna santana jeung jaka mah beda deui. Maranehanana keukeuh rek marilu ngarasa panasaran cenah jungkerengna si Suha teh jiga kumaha. Kitu dadakuna masuk padahal gegede nama ngarasa curiga lantaran borojolan panjara atuh borojolan panjara ieu piraku kudu bisa dibawa badami nu kada kaluar ti panjara mah tungtungna mah Bah Sukhatma rek deet kapaksa nyaluyuan Tapi najan kitu bari kayi dian satana jeung jakah teu meunang mawa karep sorangan. Kudu kumaha saluyu jeung pitunjuk ti Basukatma. Ulah mawa karep sorangan maksud Basukatma. Geus pokok kitu mah beres weh babadamian teh sarta pini teunana geus ditangtukeun. Isukan cenah isuk-isuk supaya rineh jeung iuh. Maranehanana dek ini teh. Ari anu arek didatanganana nyaeta si Suha unggal poe teh idek liher bae di imahna Ki Somad. Nyaeta alona bahlam sejantea. Sakumaha ceuk katerangan Basukatma kaki Gurnita memang teu salah si Suha teh sobatna Ki Sarkosi. Nyaeta sobat di pangbuangan. Demi mimiti nama dalih teh saprakna si Suha ditulungan waktu manehna diributan jeung papada buangan deui. Mangkaning harita keur dikerepuk ku tiluan, memehan bobor karahayuan. Upama teu diburak bari ku Sarkosi mawah geus we moal boa sigana mah. Si Suha bakal jadi babatang. Tah ti waktu harita terus bae nyobat babakuna mah si Suha nu teu weleh sumolono ka Sarkosi. Rumasa malum manehna teh geus kahutangan budi waktu si Suha bebas tina hukumanana. Dari manehna mah dihukumna di dinya teh geus leuwih ti heula si Suha teh. Nya ku Sarkosi ditalatahan supaya ngadatangan ka bangsa singa. Mangihan bah mah jadi anu jadi lanceukna. Lanceuk Ki Sarkosi. Tapi ari jol ka bangsa singa bah mah jadi teu kasampak lantaran manehna oge keur nyandangan hukuman di pangberokan. Kina perkara anu aya patula patalina jeung Paji Mugni teh ya. Tadi nama si Suha teh rek init deui ngan bae teu jadi lantaran kaburu papangih jeung Ki Somad atuheug bae disambat ka imahna. Nu satuluyna mah kletis ku Ki Somad didongengkeun. Kitu-kitu cenah kaayaan bah mah jadi pangna dirup dibuyi teh. Malah dina perkara Ki Sarkosi oge disabit-sabit. Cenah pangna dibuang teh dihianat ku Aki Gurnita ti pangligaran. Nya puguh we atuh marap neka si Suha mah matak musial atuh. Mah hudang nafsu na mang nyarikeun kana nasibna nu jadi sobat. Saperkara kitu atuh kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat pupudieun hayang disebut jago tur tukang bebela ku kitu teh mah. Nyapuguh atuh tumerapna ka si Suha mah matak musial ngahudang nafsu amarahna mangnyerikeun kana nasibna nu jadi sobat nyaeta Sarkosi. Saperkara kitu anu kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat-sifat hayang dipuji alias sifat-sifat pupujieun gitu. Eta si Suha teh hayang disebut jago tur tukang bebela. Kitu kasebut na si Suha teh bener-bener hayang dipuji na teh. Hayang kapuji jeung pamrih ku pamuji si Suha mah. Atuh ku kituna ujug-ujug kawawah we manehna teh susumar nangtang-nangtang ka Ki Gurnita sakulawedetna. Ongkoh deui harita teh keur araya sawatara barayana Bah Lamsijan jeung Bah Majadi. Ngahaminan kana sikap sifat sikap si Suha harita. Bari biasa we barayana Bah Lamsijan jeung Bah Majadi mah nyarunutan ku pok-pokan anu matak nambahna mangahudang amarahna si Suha. Teu aneh lamun tumerapna ka si Suha jadi peki motah atuh. Hiji gimbrang jarang jeleng bari muril-muril kumis. Kumisna Suha memang ngajedig sagede pager kabupaten cek peribasa tema atuh. Lain sagede gagang telepon deui atuh. Ngacedig kumis jeung halis teh balap si Suha mah. Ari sirah botak. Manehna hiji gimbrang jarang jeleng teu beda tinu meureu gadung. Nu saterusna deg bae si Suha jeung Ki Somad baradami. Nangtukeun piniteun pikeun ngacorag Aki Gurnita ka lemur pangligaran.
1: Tapi mending ka Gunung Gajah heula ha. Cukuring mah
2: Ki Somad ngasongkeun pamagihna.
1: Noho.
2: Si Suha bari muril-muril kumis.
1: Ya, bisi kalaya di Gunung Gajah. Lantaran di dinya teh aya sobatna di dinya teh.
2: Ceki Somad.
1: Soho gitu. Soho gitu. Soho. Soho.
2: Si Suha sewot nyarita na. Eta batur nate cek beja mah si Sukatma.
1: Sukatma.
2: Beja nama.
1: Si Sukatma.

0: Tekirim-kirim dina ngaku goreng Bah Sukatma teh. Sok padahal Bah Sukatma teh Bah Sukatma henteu leuwih goreng batan maranehanna anu keur ngupat. Malah nurutkeun ukuran anu jujur mah Bah Sukatma teh kaasup jalma anu hade ucap, hade tingkah, hade basa. Ceuk paribasana Bah Sukatma mah kolot teh memang kolot bijaksana. Teu weleh hadap asor wae jiga nu teu bisa nanaon.
1: Kitu yeuh. Perlu dikebut main oge. Mualek dikarikun yuma yo.
0: Si Suha beki asa kapudi wayatu. Temangkuk seberaha poe ti harita. Bral bay maranehanana nyata si Suha katut ki Somad arinit di jajaranku kilomri adi beteng nabah majaji. Kabeharana teh arinit. Sawaktu pisah jeung Mariangna Bah Sukatma ti Gunung Gajah nureka bangsa singa. Ya poguh atuh. Jadi paamprok di setengahing perjalanan mangkaning palebah anu jauh kalitu ka dieu. Tumerapna ka Ki Somad mah atuh poguh we teh beda anu nimumanggih ngakentak si Suha di harewosan. Rinat panonna manco kanu keur ngapring tiluan. Nyampeurkeun ka palebah maranehanna teu heran ari srog abringan Bah Sukatma ka hareupan si Suha ari pun cereng teh sampakeun ku bubuden anu matak rehe pika sebeleun si Suha teh harita teh.
1: Iyo nuran si Sukatma da. Oh. Iyo nuran si Sukatma da. Oh. Geuning geus mojoh naruangon euy. Geus mojoh naruangon ieu mah yo. Waduh. Ho ho. Geus mojoh na muak logak ieu mah yo. Mojohna ruang kerepesan euy. Ha. Cepat. Geus mojoh naruangon ieu mah. Waduh. Are tah teu cungguk anu dua. Numana cenah incuna si Gurnita teh? Si incuna si Gurnita teh numana itu?
0: Si Suha ketak nama tak kila rek kaki Somad, rek kaki Somad sering ngeseri. Seri biasa si Suha mah berpikir sableun teh seri teh geuningan. Seri sinis teh seri. Seri anu pikageuleuhan teh geuningan. Gambaranana mun dina naon teh wayang mah jiga lain jiga Barade, lain jiga Citrayuda. Sahat teh nu kita geuningan.

0: Santana ngegantawang bari paparah nama rekna cerewat nyampe ke hareupan si Suha ngan teu bisa pok atuh ngeunheun ngan teu bisa pek lantaran kaburu dikenyang ku Bah Sukat maharita teh.
1: Sabar Santana, kapan sih aki tadi kumaha cicing hidup mah cicing. Tong kejut porosot nanaon teh. Sabar heula.
0: Bah Sukat mangahuit bari srog manehna anu nyang hareupan si Suha.
2: Kumaha ieu teh? Wah, atuh. Tong maneh Sukat moal. Harus naker beunceuh deh sorana mah. Wah. Harus geuningan. Ka dieu seling nyampeurkeun ari hayang di Suri Lama ta cungur teh ta.
0: Suha muncareng teu sedikna sentak polotot kumisna ngadadak centik tungtungna teu beda ti karajeng cingrek nyeureun harita teh. Bakal ku gede-gede na kumis si Suharita.
1: Kelanan.
3: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
4: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu, itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
5: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
4: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan serta zat nutrisi dan vitamin yang mencegah terjadinya resistensi insulin pencetus diabetes, menekan jumlah kolesterol jahat dan meningkatkan jumlah kolesterol baik.
5: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini, apotek atau toko obat di wilayah Anda.
4: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang mungkin membutuhkannya.
6: Alpha Propolis, prioritas imunitas berkualitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 we sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah. Tas atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh ka puruh mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: berarti. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu yahnya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa Ali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat lambung sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, 19 tahun.
0: Bapak linggih paling mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos.

0: gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep seberapa botol, Pak?
0: Mae seep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
1: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
0: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
1: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
0: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepatus abdi, nya cobian wae ku Alpha Propolis da bege ayeuna tos sehat.
1: Muhun bapak hatur nuhun pi doa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1,5 tahun.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Ka rumah sakit teras ka dok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi aya parti aya gitu da pamieta eungap wae.
3: Nah, ayeuna di landongan kunaon bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
3: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
4: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Nah, karena jantungnya, karena lambungnya, kumaha karaosna bapak?
4: Alhamdulillah, ya karaosna gitu untuk aboting. Untuk pamit-pamit mah, pamit jalan gitu, selulus gitu, ya iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
3: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna pak?
4: Ya, upami ayah nunggaduh panyawat seperti abdi, ya panginten. Yalah engal we ku alpapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak nana teh ti mantan?
3: Tikira payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeup sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, nah, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Rengsek kepidangkeun acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi,
2: terlalu aktif,
3: terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
2: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah,
2: nggak masalah,
3: karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
2: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
5: Sareng Ibu Popon.
4: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
4: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
5: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
4: Ieu panyawat tos sabaralami, Bu?
5: Atau sataun langkung.
4: Sate acana kang jabot tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
5: Ya biasa ibu teh angkat ka dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
4: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
5: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
4: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis. Alhamdulillah.
4: Nah, kumaha saatos teh nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
5: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras. Diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayeuna mah milah kenceng deui. Ibu teteh salumpat deui.
4: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
5: 345.
4: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
4: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
5: Mohon alhamdulillah.
4: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
5: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
4: Ibu uning alpa propolis di manten bu?
5: Di radio.
4: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga bu?
5: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana. Umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alpaproris setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatos konsumsi ieu landong jamu tetes alpaproris janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
5: Mohon.
4: Atau nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
6: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
6: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah.
1: 20 hari.
6: 20 hari ya. 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari dua kali, Pak.
1: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
1: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
3: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Datang yang warna warna ibu.
4: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon ibu, eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasa damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo apa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, aya teu karaos panas teuing gitu, aya teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo apa propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar punya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Thank you.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Enggak berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
7: Iya,
6: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
7: Iya.
6: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya, untuk bisa sembuh.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
3: Ipah.
2: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
2: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
3: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos. Ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu. Alhamdulillah, tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedike asa kembung gitu, namun aya nama alhamdulillah atau sae gitu. Tensina atau sae aya nama alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
2: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur lingkup ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkup ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
2: Ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat
3: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa aya nama geuningan gitu.
2: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau abi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
3: Amin.
2: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
7: kabur ya.
6: Pandangan kabur gitu.
7: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
7: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
7: Amin, nah, amin. Gitu.
6: Oh, ya, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
7: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tesma ini.
6: Terima kasih Buya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Mega. Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
5: www.radioprssnijabar.net.
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu, dipicu provokasi jari tengah oknum aparat, akhirnya reda usai penandatanganan kesepakatan. Pariwisata Garut tumbuh 13,2%. Pemkab bidik PAD dari hotel dan kuliner lewat ajang kreatif. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Unjuk rasa Aliansi Cipayung Plus dan Poros Pelajar di Kota Tasikmalaya menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya Kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi. Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres.

0: mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas silahkan laporkan ke Kasih Propan, bisa melalui online ataupun langsung datang.
1: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke Propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi. Wakil wali kota Tasikmalaya Diki Chandra yang sempat menemui massa menyampaikan pengesahan tuntutan penanganan geng motor tetap memerlukan persetujuan langsung dari wali kota. Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib usai maghrib setelah wali kota Tasikmalaya Firman Alfarizi bersama Kapolres dan Ketua DPRD hadir langsung untuk menandatangani 10 poin kesepakatan bersama terkait pemberantasan geng motor. Kebakaran hebat melanda satu unit rumah Edi Jumarto, warga Dusun Tarisi, Desa Maruyung Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Selasa sore kemarin. Api diduga kuat dipicu oleh korsleting listrik pada peralatan mesin pendingin di ruang tamu. Kepala Desa Maruyung Sari, Tursiman, mengonfirmasi percikan api pertama kali muncul dari area kulkas di ruang tamu sebelum akhirnya menjalar cepat dan membumi hanguskan perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, lemari, hingga struktur atap dan plafon rumah. Kendati begitu, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Pemilik rumah beserta tetangga sekitar bergerak cepat menyelamatkan pakaian serta barang-barang berharga dari dalam bangunan. Warga setempat yang melihat kepulan asap langsung bergotong royong memadamkan kobaran api menggunakan peralatan dan air seadanya.
2: Izin, Pak Kasatpol Bapak, ya. Bakaran di Dusun Tarisi RT 2 RW 1 Desa Marung Sari, Kecamatan Padaherang. Warga ya. Berusaha memadamkan seadanya.
1: Kesiapan warga berhasil menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke seluruh bangunan rumah sehingga armada pemadam kebakaran tidak sampai dikerahkan ke lokasi kejadian. Meski bangunan utama berhasil diselamatkan, kerugian material akibat musibah kebakaran ini ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Pasca kejadian, warga sekitar bersama pemilik rumah langsung bergotong royong membersihkan puing-puing sisa kebakaran. Sektor pariwisata di Kabupaten Garut mencatatkan pertumbuhan positif hingga 13,2%. Capaian manis berdasarkan data Badan Pusat Statistik ini langsung dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Garut untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, khususnya dari pilar perhotelan serta usaha makanan dan minuman. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan pentingnya mempertahankan ritme pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, salah satu strategi paling efektif adalah dengan gencar menggelar berbagai kegiatan mulai dari event pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan guna menarik kunjungan wisatawan.
3: Bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lelah dari sukses. Tadi kalau menambah, dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar naik ke Garut. Tempat menginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak, sehingga mereka datang lagi ke Garut. Saya juga ingin mereka itu terus jaga, sehingga barangkali setelah itu maka apa yang bisa kita lakukan sama-sama. Yang cara yang paling bagus untuk pendok-pendok adalah melakukan event-event yang baik.
1: Geliat pariwisata ini berdampak langsung pada lonjakan penerimaan pajak daerah. Kepala Bapenda Garut Rizky Riznurdin memaparkan pajak perhotelan tumbuh 47,17%, sementara pajak makanan dan minuman naik 35,53%. Seiring tingginya pergerakan wisatawan yang didominasi warga Bandung dan sekitarnya, tingkat hunian kamar hotel turut terkerek hampir 7%.
4: Pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum sebanyak 13,26%. Jadi ini usaha yang memang tepat gitu kalau dikatakanlah kalau melihat dari peta struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana kondisi pariwisata kita yang menjadi core bisnisnya PHRI atau PJI? Ini saya melihat dari data-data pariwisata. Perjalanan Kabupaten Garut tuh meningkat Pak, 26,15%. Kemudian di sisi lain pajak perhotelan juga tumbuh.
1: Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut mencatat sekitar 70% kunjungan wisatawan masih terpusat di wilayah kota dan Garut Tengah. Beni Yoga Gunasantika, Kadisparbud Garut, menyatakan guna memperkuat daya dukung kawasan, Disparbud menyiapkan penataan kawasan pintu gerbang daya tarik wisata Cipanas berkonsep terpadu.
5: Sehingga kami melihat

0: potensi seperti itu, kita akan fokus untuk menunjang pada pertumbuhan untuk daya dukung di daerah tengah dan perkotaan. Nah, kita kerucutkan kembali, memang yang menjadi center point itu masih kawasan Cipanas, Pak. Dan ini menjadi pintu masuk, pintu pembuka kawasan zona wisata di Kabupaten Garut untuk masuk ke daerah satelit yang lainnya begitu.
1: Lewat integrasi ajang kreatif, pembenahan destinasi, serta penataan wajib pajak daerah, Pemkab Garut optimistis sektor pariwisata akan terus menjadi mesin utama penggerak ekonomi warga.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
5: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. Klik saja di www.radioprssanijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak acara Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar Lukman Munawar Fauzi menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat pemilihan jarah suara atau jawara penyiaran.
3: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jarak suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Sareng Ibu Sahai teh, Bu?
8: Ibu Oca.
7: Muhun Ibu Oca, linggihan paling mana?
8: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
7: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
8: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
7: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
8: Tos apa nginten acanna nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
7: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
8: Ya, atosnya ka ieu ka puskesmas gitu.
7: Aya probihan teh?
8: Atuh we, ka probihan nama aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leueuh banyak itu deui we.
7: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
8: 58.
7: Ayeuna teh Ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
8: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
7: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teh?
8: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
7: Kanu lambung kumaha sae teh?
8: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu cingkoy nyuting aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
7: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
8: Mohon.
7: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
8: Nembe kadua teh.
7: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
8: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
7: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
8: 3 kali sehari.
7: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu. Mangga.
8: Ya, ya anu gaduh panjawat kami sareng Ibu Oca. Ye, mangga meser Alpha Propolis.
7: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bunya.
8: Amin.
7: Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma ini panasahan amin abi.
9: Iwa Santi wa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma ini teh tos sabaraha botol?
9: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Oh, alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
9: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
9: anu ningali kene anu teningali manu kiri
4: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
9: siapa nantus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
9: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumuh?
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
4: Ma iya.
3: Ma iya teh linggih paling mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, nah, ente sate acan nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya, biasanya, wah, wih, ke rumah sakit, kasep.
3: Ayo, nah, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes alpa propolis.
3: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan anu karaos ku ma naon wae
4: mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya terus mam oge raos deuih nya kitu terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek alhamdulillah mohon manjur
3: alhamdulillah. Ma iya tos seep sabaraha botol?
4: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
3: Cara penggunaan aku maha ma sadidinten.
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
3: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
4: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga bilih Sadayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakan nya ku jajamu tetes alfa favorit.
5: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saat atas nama konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu.
9: Hajah Ana Hasanah.
8: Ibu alamat lengkapnya di mana?
9: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
8: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
9: Tos 2 botol.
8: Di botol pertama kumaha bu kaosna?
9: Raoseun sabeulah namun kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
8: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
9: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
8: Aya katarak lain ibu aya ibu?
9: Aya saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
8: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
9: Botol kahiji
8: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
9: Katilu, supados sehat.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
9: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
8: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
3: Bapak Sunar.
2: Mohon, Bapak linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
2: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
3: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
2: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
3: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
2: Tah, kukituna Bapak saurna atos konsumsi Alfa Propolis, ya, Pak?
3: Alhamdulillah atos.
2: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
3: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
3: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merobat-merobat anu sate acana gitu.
2: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alfa Propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
3: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
2: gitu. Bapak konsumsi Alfa Propolisna kumaha, Pak?
3: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
2: Bapak uninga Alfa Propolis di mana, Pak?
3: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
2: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar, ya, Pak.
3: Amin, amin.
2: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Rimpak, Ketanggungan, ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua ya.
4: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih.
6: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: dan berair.
1: Oh, berair merah.
0: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
0: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
0: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
0: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng.

0: Aminguna teu bisa hudang. Manehna keur gering katarajang panyakit nu cek manehna mah aneh. Ari eta dukun teh nu pada nyarebut mah ngaranna teh nya eta Bah Jabud. Manehna jadi dukun teh sanggeus sababaraha taun ka tukang, pausahaan pom bensin gendulna bangkrut teu bisa balik modal sabab bea kunu nganyuk. Harita Bah Jabud keur gerang-gerung ngararasakeun ka nyeri.
1: Aduh. Aduh ala ieung. Panyakit naon atuh ieu teh nya? Aduh, beuteung teh asa bungah kieu. Aduh. Jeung hitut bae ongkoh ieu teh. Aduh.
0: Harita manehna hitut.
1: Kudu kunaon atuh ngubaranana nya? Ari rek nanyakeun ka tatangga, aing teh era. Bisi aya anu ngomong ongkoh dukun tapi teu bisa ngubaran panyakit sorangan.
0: Bah Jabud harita bati hulang-hulang bangun anu kacida bingungna. Gerung denga gerung bari beungeutna nyureng nahan mulesna beuteung. Keur gerang-gerung kitu, kadenge kumanehna aya nu uluk salam. Nilik tina sorana mah saurang lalaki nu geus rada meunang umur.
1: Sampurasun. Bah Jabud. Aya di mah teu? Sampurasun. Punten atuh hari teu ngarti sampurasun mah.
0: Bah Jabud anu keur gerang-gerung ngadadak repeh tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
1: Wah, aya sieu mah bae anu rek tatamba nya. Waduh, cilaka ye. Mangkaning aing keur dina kaayaan gering. Aduh, kapaksa aing kudu pura-pura waras.
0: Gengsi atuh. Kiraku dukun make gering sagala. Nu di luar harita teh anger kadenge uluk salam teu eureun-eureun. Ngarasa can aya nu nembalan, kadenge harita semah teh ngadupak panto.
1: Pladung,
0: klentring. Kadenge sada aya slot panto murag. Bah Jabud muniang hudang tuluy kaluar tinggona. Lempang narada bungkuk bari leungeun duanana nyenyekel beuteung. Satuluyna manehna maksakeun nembalan, bakuna mah sieun panto imahna teh rujat didupak deui ku semah.
1: Rampes, rampes. Keula daguan sakeudeung. Aduh, ieu mulus.
0: Dut harita manehna hitut deui.
1: Jadol teh, geus hitut deui bae.
0: Kulutrak panto teh dibuka, breh katempo ku Bah Jabud saurang tangtungan lalaki kolot. Pangawakana penek besekel, make baju kampret jeung celana pangsi warna hideung. Sirahna diiket barangbang semplak, badis we saurang jawara. Eta jelema teh ngabedega, bari ngengelek hayam jago. Siga nama eta hayam teh hayam adu. Kaciri we si ihna oge mani panjang. Bah Jabud rada reuwas oge. Barang nempo tamuna teh, siga saurang jawara. Satuluyna Bah Jabud nitah asup ka semahna bari rada popoyong kodan.
1: Aih, geuning aya kisemah. Sok atuh ka jero.
0: Duh, mani mawa hayam sagala.
1: Padahal mah teu kudu babawaan.
0: Rek nanjang mah, nanjang we atuh.
1: Teu kudu barang bawa naon ku hanteu.
0: Ngadenge Bah Jabud ngomong kitu. Semah teh katempo ngahuleng tuluy ngomong ngagerentes.
1: Aih, dukun teh, ieu mah dukun matre.
0: Sugan mah aing mawa hayam teh dikeneun ka manehna. Satuluyna semah teh asup, gek diuk dina korsi hoe nu geus copong tengahna. Kakara oge semah diuk, celengkeung deui bae harita Bah Jabud ngomong soal hayam.
1: Engke ari deui mah, rek nganjang mah, nganjang we atuh. Teu kudu angkaribung mawa oleh-oleh sagala. Komo ieu mah mawa hayam jago sakieu gedena? Tapi da geus kapalang dibawa nya. Piraku ditolak.
0: Kabeneran kuring teh. Ari kurung hayamna mah boga, ngan geus lila teu diisian.
1: Nya kitu hayamna teh dibeli ku resep ngadu.
0: Ieu ge hayam adu sigana mah nya. Salila Bah Jabud nyarita, semah teh colohok bengong. Manehna teh keuheulna aya, hayang sirina oge aya. Terus kadenge deui Bah Jabud nyarita.
1: Kurungan bae heula atuh hayamna nya.
0: Dilalahun bae mah bisi ngising.
1: Beres ngomong kitu, kuka beneran crut hayam teh harita ngising.
0: Tuh, pan, cekuring ge kumaha.
1: Kakara ge beres ngomong, tuluy we muncrut.
0: Cek Bah Jabud, ngomongna teh bari nyureng, nahan mulesna beuteung. Manehna bingung sabab pihituteun harita teh karasa geus rek bitu tina bujurna. Atuh satekah polah, manehna nahan sangkan hitutna teu betus. Ari semah, nu tita tadi teboga kas

0: sempetan ngomong, akhirna mah bisa ngabsungutna. Bari paromana baeud, semah teh harita ngamimitian nyarita. Keheula dewek rek nanya, ieu teh bener nu katelah Bah Jamud? Ngenalkeun, ngaran dewek nu nelah mah Bah Rowi, ti paguron silat Astana Panjang. Cek beja nu katarima ku dewek, majar Bah Jamud teh nyaeta saurang dukun lepus nu bisa ngubaran rupa-rupa panyakit. Samalah lian ti bisa ngubaran jelema gering, cenah mah bisa oge namaan panyakit rupa-rupa sato. Tah, kabeneran, ieu hayam dewek teh keur gering euy. Eta gara-gara kamari, hayam dewek diadukeun jeung soang. Bah Jamud Seuri Maur barang ngadenge majar hayam teh rek menta diubaran lain jang bikeuneun ka manehna. Atuh bari balaham belehem Bah Jamud teh nyarita. Oh, jadi ieu nu ngaran Bah Rowi teh? Kuring ge kungsi ngadenge yen aya jawara nu boga ngaran Bah Rowi anu geus loba nyiptakeun jurus-jurus maut. Malah cenah mah aya jurus anyar pikeun gelut jeung maung, nyaeta jurus langka seribu. Bener eta teh? Meletet Bah Rowi matana teh meletet saeutik ka Bah Jamud. Tuluy kadenge Bah Jamud cacarita deui. Ke, jadi nu gering teh hayamnya lain Bah Rowi? Atuh komo kitu, hayam gering mah alusna dipencit euy. Jembatan paeh teu kapuluk dagingna. Diomong kitu ku Bah Jamud, Bah Rowi katempo muncereng bari pok nyarita teugeug. Naon? Baruk dipencit? Sok gagah bahari ngomong teh. Yah, ieu hayam teh hayam adu. Geus loba meunang penghargaan tina rupa-rupa perlombaan. Malah bulan kamari mah meunang juara kahiji balap lompat. Geus aya nama kieu, sanggup teu namaan hayam dewek? Mun teu sanggup, ku dewek rek dibawa ka rumah sakit. Bah Jamudna huleung, manehna bingung oge. Sabab kakara harita aya pasien anu rek namaan hayam. Lila pok harita manehna nimalang. Keheula Bah Rowi, tong wae ka emosi. Ceuk ieu hayam ku kuring rek diubaran. Piraku namaan jelema bisa, ari hayam henteu. Bah Rowi katempo paromana marah mah, barang ngadenge Bah Jamud nyanggupan pamentana. Tah sih, bisa. Ngan dewek minta gambaran, kira-kira hayam dewek teh gering penyakit naon. Jeung kumaha cara ngubaranana. Naha kudu ku jampe atawa ku obat? Mun kudu make obat, nya naon obatna? Huleng deui Bah Jamud ngahuleng, manehna geus bingung deui bae. Pang-pang namah teu apal kana penyakit hayam. Ngan demi ngajaga gengsi, manehna rek sabisa-bisa ngubaran eta hayam. Atuh pok harita manehna ngomong. Ieu hayam teh, numutkeun pamanggih kuring mah, katerap panyakit nu keur usum ayeuna, nyaeta panyakit flu burung. Paciriwe hayam teh, matana siga nu keur kaserang tuluh. Tah, piubareunana teh, nyaeta, barang rek nyebutkeun ngaran ubar, teu sakara-kara beuteung Bah Rowi karasa mules deui. Atuh satuluyna dut, harita manehna hitut panit harik. Ngadenge Bah Jamud hitut, Bah Rowi tarangna kerung tuluy gentak manehna ngomong. Kumaha? Baruk hayam dewek teh kudu diubaran ku hitut? Dasar dukun belegung. Geus lah, teu jadi ngubaran hayam lagi. Diubaran ku hitut Andika mah, bisa-bisa hayam dewek jadi mabok. Ngan teuing lamun ku hitut dewek mah. Cingan. Cingan rek diacakan. Cek Bah Rowi bari puk-puk-puk harita manehna teh nepakan beuteungna. Maksudna mah pikeun mastikeun aya henteu napi hituteun. Serengeh Bah Rowi seuri sabab karasa ku manehna pihituteun teh geus nongtot. Atuh teu tatapa sini deui. Ulu hayam teh harita dianteulkeun kana bujurna. Sarta duut harita Bah Rowi hitut mani gede. Teuing Bah Rowi teh tas ngadahar naon, da bau hitutna oge asa ngambeuh haseup petasan. Buka beneran, barang eta hayam ngambeuh hitut Bah Rowi, teu sakara-kara nu tadina nguyung teh jadi jag-jag deui. Ulu hayam teh harita katempo budak gideug siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala.
1: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
3: Abdi teh Ibu Siti Darlia ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: 62.
2: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
2: Ibu ieu panyawat tos lami?
3: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
2: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
3: Biasa we sok ka dokter
2: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
2: Alhamdulillah, mohon.
3: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
2: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
3: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
2: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
3: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atos CF oge.
2: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
2: Ibu uding ati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
3: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
3: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi alfa propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
2: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Pido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
3: saat
2: konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
3: Amin.
0: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Sakit lah gitu.
4: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, yang ada mendingan. Enggak pering, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua,
5: Pak. Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
5: Enggak. Asli.
4: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi,
6: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
0: Anda. Hayam teh harita katempo budak gideg, siga anu keur miceun rasa lieur. Samalah hayam teh kadenge kongkorongok sagala. Atuh Bahrowi teh lain deui ngarasa bungahna, mireungeuh hayam jago kadeudeuna, jadi jag-jag deui cara bihari. Atuh cakakak harita Bahrowi teh seuri manila lengakan. Tah sih, waras deui maneh teh pelung. Tetela ngubaran penyakit maneh teh cukup ku hitut euy. Wah, bener-bener mati ya itu teh. Aribah jabud, manehna kaget lain dikieuna barang nyaho hayam Bahrowi waras ukur dibere hitut. Ulang manehna teh ngahuleng parituluy ngomong jero hate. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Piraku hayam keur sakitu nguyungna dibere hitut ngadadak waras. Wah, aing boga metode anyar ye. Tetela hitut oge bisa dipake ubar. Boah keur nambahan jelema oge bisanya. Beres ngahulang kitu, celengkeung Bah Jabud teh ngomong, nadana pinuh ku kaheran. Wah, bener-bener ajaib ieu mah ye. Hayam keur sakitu nguyungna bisa waras sapada harita, ukur dibere hitut. Mun kitu mah tadi hitut dewek teh jadi bahan inspirasi. Cing kumaha nurutkeun pamanggih Bahrowi? Ari Bahrowi ditanya kitu ku Bah Jabud teh kontan manehna nembal. Teu ingat tuh, dewek ge kakara nyaho ayeuna yen hitut bisa dijadikeun ubar. Tapi tadi mah pan hitut dewek. Cantang tuh hitut Bah Jabud mah bisa dipake ubar? Lain, ti tadi katempona Bah Jabud teh siga kurang sehat. Eta we di Bandungan ku dewek teh, Bah Jabud pupuringisan bae siga nu boga kanyeri. Malah tadi mah pan kungsi hitut sagala lain. Bah Jabud nyelemes, barang katohian ku Bahrowi yen manehna harita teh keur gering nya di beuteung. Satadina mah rek dibuni bau sabab manehna jaga gengsi. Cek pamikirna piraku dukun teu bisa ngubaran panyakitna sorangan. Atuh bari rada asa-asa Bah Jabud nyaritakeun kaayaan panyakitna. Puguh, kuring teh geus dua poe katarajang panyakit mules beuteung. Ari rek tetamba ka batur kuring teh era, piraku dukun lepus teu bisa nambahan panyakitna sorangan. Bahrowi ngadenge caritaan Bah Jabud kitu, manehna nyerengeh seuri siga nu manggih ka bunga. Sarta satuluyna pok manehna ngomong. Tah, ayeuna kieu. Tadi hayam nu sakitu nguyungna teh dibere hitut dewek mah tuluy bae cageur. Cing, ieu mah susuganan Bah Jabud keur hade milik. Panyakit Bah Jabud oge urang acakan ditambaan ku hitut dewek. Sok adia kadeget. Bah Jabud siga nu pasrah. Sabab najan nya oge manehna saurang dukun lepus, tapi ari ngubaran panyakitna sorangan mah manehna teh teu bisa. Satuluyna Bah Jabud ngadeukeutan Bahrowi nu harita keur nungkrupkeun ramo leungeun kenca kana bujurna. Sarta teu dilatih harita, duut, manehna hitut mani gede jeung lumayan tarik sorana teh. Satuluyna krup gampaleungeun jeung ramona dipeureupkeun dipake ngawadahan hitut. Sarta teu asa-asa hitut teh dibekokeun kana irung Bah Jabud. Atuh lengak harita Bah Jabud ngalengak. Matana buncelik barang ka ambe hitut Bahrowi bau beuleum warirang. Wah, tas ngadahar naon Bahrowi teh? Hitut oge mani hangit kieu. Asa ngambe beuleum warirang. Jeung asa napel we dina liang irung. Bah Jabud ongkek bari nyuuh sarta leungeuna muntang kana suku korsi. Tapi teu sakara-kara para mitra. Sanggeus ngambeu hitut Bahrowi, Bah Jabud teh harita ujug-ujug katempo ngahuleng bari leungeuna rumpu rampa kana beuteungna. Aih, aneh bin ajaib ieu mah yeuh. Beuteung nu tadi kembung jeung nyeri teh teu sakara-kara jadi ngemplong. Wah, bener kaya kieu mah. Tetela hitut oge bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Aduh, nuhun Bahrowi. Cek Bah Jabud bari nguniang hudang tuluy gek deui diuk dina korsi hoe. Ari Bahrowi Geus puguh hayamna waras mah, manehna tuluy amitan. Geus lah bajabud. Dewek mah moal lila aya di dieu. Nu penting mah hayam jago dewek geus waras deui. Dewek rek permisi euy. Kabeneran poe ajeuna teh hayam jago dewek rek makalangan deui. Majarna mah aya kontes adu kakuatan cenah. Nya mudah-mudahan mah ulah diadukeun deui jeung Soang siga kamari. Geusnya dewek rek balik. Kalayan teu nunggu deui jawaban, Bahrowi harita nong toyod init. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anakku Bahrowi, Bah Jabud harita teh hulang-hulang bae. Manehna mikiran kana naon anu geus kaalaman ku manehna tadi. Sarta teu lila kadenge manehna ngagerendeng ngomong sorangan. Wah, aing bener-bener heran yeuh. Yen hitut oge, tetela bisa dipake ngubaran panyakit jelema. Tapi tadi mah pan hitut Bahrowi. Kira-kirana hitut aing sarua kitu bisa dipake ubar. Bisa, bisi aya tamu rek ngaganti heula calana. Rasaan teh asa baseuh. Kalayong harita teh Bah Jabud asup ka kamar. Kakara oge beres disalin. Kadenge kumanehna aya nu uluk salam deui bari ngatrokan panto. Bah Jabud curing hak tuluy guragiru kaluar ti kamarna muru panto hareup. Kulutrak panto teh dibuka, barang brai muka kasampak saurang lalaki kolot nangtung bari ngagemol buntelan. Sabrehan mah katempona eta lalaki kolot teh siga jelema anu keur ngalalana. Aeh, geuning aya semah, sok ka dieu ka jero. Cek Bah Jabud nyamat ka semah, basana teh anger we garihal. Dameureun geus kitu adat jeung kabiasaanana. Atuh nu disamat ge harita teh gancang asup, gek diuk dina korsi hoe, kurut diuk Bahrowi. Teu lila kadenge Bah Jabud nalek kanu anyar datang. Bage ya ki semah, ieu teh saha teh nya? Nu ti mana jeung aya kaperluan naon? Memeh ngajawab, semah nu anyar datang teh nuna heula buntelan dina meja. Tuluy harita pok manehna ngomong. Nuhun euy, ganjang ditalek. Kuring anu neulah mah nya eta wakuwu teh. Asal ti lembur pawetanan. Pangna datang ka dieu teh tayalian sejak rek tatamba. Ke, ieu teh bener Bah Jabud? Pedah eta we dina plang hareupeun imah aya tulisan dukun lepus Bah Jabud. Ditanya kitu ku wakuwu, Bah Jabud gancang nembal. Oh, ngaran teh wakuwu? Alus tah ngaran teh euy. Sigana baheula kungsi jadi kuwunya. Terus asal ti pawetanan sarta aya niat rek tatamba. Nyaseg ku kuring rek dipariksa heula panyakitna. Bari ngomong kitu teh, mata Bah Jabud ret deui kana buntelan boga wakuwu. Sarta teu lila pok manehna nyarita deui. Aduh, mani babawaan sagala. Padahal kadieu mah kadieu we atuh. Teu kudu barang bawa naon ku hanteu jeung mani sabuntelan kieu. Naon bae teh heusina? Wakuwu katempo tarangna kerung tuluy pok nyarita. Puguh Bah Jabud, ridu mah ridu ngagembol buntelan teh. Ngan kumaha, da kuring perlu jang disalin sapopoe. Jadi eta buntelan teh eusina pakaian wungkul. Jadi kieu bisi hayang apal mah. Sabenerna kuring teh keur amprung-amprungan sabab dibuburak ku pamajikan. Eta gara-gara nama kamari tas pasea. Pedah pamajikan teu dipangmayarkeun hutang panci ka tukang kiridit. Kadenge wakuwu nyarita kitu, Bah Jabud gancang motong omongan. Oh, ieu buntelan teh eusina pakaian? Duh, ari sugan teh oleh-oleh. Nyageus teu naon? Tah, terus ayeuna aya kaperluan naon? Mun rek tatamba panyakit naon atawa bagian awak anu mana? Tah, terus ayeuna kumaha pamaksudan wakuwu? Memeh nyarita wakuwu ngahuleng heula mikir pi omongan. Teu lila pok manehna negrakeun paniatanana. Puguh Bah Jabud, kuring teh ari disebut gering mah henteu ieu teh. Ngan ieu aya nu rek dikonsultasikeun. Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jang jawokan atawa jampe.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
4: Oh, ya. Penderita ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
10: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
10: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
10: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
10: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
10: Amin.
4: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bapak Sahai teh, Pak?
12: Bapak Umid Wahyudin.
2: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
12: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
12: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
2: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
12: Upami panyawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
2: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
12: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
2: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
12: Muhun.
2: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
12: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna ka dawi deui, ka terasek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh acan teh tos siap mantan faktor kitu sarua bae.
2: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
12: Aduh kiat dugin ka nam pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge okay, teh 20 dinten.
2: Ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
12: Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
12: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadu pidameun gitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
2: Muhun alhamdulillah.
12: Namane oge tilu dinten panyawa teh atos ararisal duka ka mana tah.
2: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
12: Kurang 6 botol ge teh iya cacan saya.
2: Jadi tos karaos siatna panya.
12: Nah, alhamdulillah.
2: Kumaha konsumsina, Pak?
12: Ya, konsumsi mate ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
12: Mun ke abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawa, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
2: Hatur nuhun, Pak Umid.
12: Amin, amin.
2: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
12: Alhamdulillah, amin.
13: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Pan kuring teh keur teu hade jeung pamajikan. Samalah kuring teh nepikeun ka dibuburak titah indit. Tah, maksud kuring teh kieu. Pan ari dukun mah sok loba jangjawokan atawa jampe. Cing, kumaha carana sangkan pamajikan kuring jadi bageur deui cara bihari? Hulang bah jabud ngahuleng, tarangna kerung siga nu keur ngimpleng. Satuluyna ungut-ungutan teu lilapok nyarita. Oh, jadi kitu masalahna teh. Kungsi ti heula ge aya nu ngalaman masalah sarupa kieu teh. Ngan bedana itu mah salaki jeung pamajikan teh kalabur duanana. Tah, terus datang ka dieu oge duanana, nya ku kuring teh ditambaan duanana. Teh geus alakur deui teuing acan. Dan nepi ka kiwari can aya deui ka dieu. Ke atuh daguan sakeudeung nya, kuring rek nyiapkeun heula ubarna. Da kujang jawokan mah sigana moal mempan. Koloyong bah jabud ka kamarna, majarna mah cenah rek nyiapkeun ubar tea. Sanggeus aya di jero kamar, bah jabud harita ngahuleng mikir, tuluy ngagerentes. Ke, kumaha carana nya? Aing rek ngacakan metode anyar tea. Nya eta nambaan jelema ku hitut. Nang mun bisa mah hitutna teh sigana dibekel dibawa ka imahna. Sabab nu kudu ditambaan teh nya eta pamajikanana. Sangkan jadi bager deui ka wakuwu. Beres ngahulang salila-lila, nyeh bah jabud teh seuri. Ret manehna kana luhur meja, kasampak aya kantong plastik herang, kurut wadah dahareun. Wah, kabeneran yeuh, aya kantong plastik. Cingan, ieu kantong plastik ku aing rek dieusian hitut. Bagamang leungeun bah jabud kana meja, nyokot kantong plastik herang teh. Sarta tuluy ngusapan beuteungna bari sungar sengir. Gog we manehna teh nagog. Teu ngendak lila. Surut bah jabud harita teh katempo jebeng bari kadenge semunga gerem. Harita kantong plastik herang teh ditungkrupkeun kana bujurna. Satuluyna kadenge manehna hitut sorana alon ukur kadenge siga soraban dikempesan. Atuh pelendung harita kantong plastik herang teh jadi melendung. Sanggeus kantong plastik kaeusian hitut. Gancang tungtung plastik teh harita ditalian ku karet gelang. Jung manehna nangtung tuluy kaluar ti kamarna bari mawa kantong plastik nu melendung ditalian ku karet gelang nu dieusian ku angin tina bujurna. Pasampak harita waku keur ngorehan buntelan siga aya nu diteangan. Sarta telila gorehel manehna manggih kutang pamajikanna. Wah, celaka ye. Kutang pamajikan kabawa. Mangganing kutang hiji-hijina. Ah, Geus aya deui we bahan pipa saeun teh. Son harita bajabun geus aya hareupeun wakuku. Teu lila kadenge manehna nyarita. Tah ieu ubar nu kacida matihna. Bentukna mangrupa angin anu diwadahan ku kantong plastik. Tong gagabah euy, ieu angin teh ngaranna nyaeta angin kabuyutan. Bisa ngubaran atawa namaan sagala rupa panyakit. Kasup eta tah meruhkeun hate jelema. Jadi pamajikan wakubu oge bakal bageur deui. Asal samemeh ieu ubar dibikeun, wakubu kudu ngucapkeun heula paniatan dina jero hate. Niat abdi ngubaran pamajikan sangkan bageur deui. Tah, geus kitu mah ieu ubar gerabikeun ka pamajikan. Sedengkeun cara-carana udaran heula beungkeut karetna, terus eusina nu mangrupa angin teh kudu kaseuseup ku irung pamajikan. Terserah eta mah kumaha bae carana. Nu penting ieu angin anu aya dina kantong plastik teh sina kaseuseup aromana ku pamajikan. Sarila bah jabud nyarita panjang lebar, mata wakuwu melong teu ngiceup-ngiceup kana kantong plastik teh. Bakuna mah manehna teh ngarasa heran sabab saumur nyunyuhun hulu karek harita mangih ubar mangrupa angin. Ikeun miceun kapanasaran, tok wakuwu harita tatanya. Ke, sabenerna angin anu aya dina kantong plastik teh angin naon? Dewek mah asa karek mangih euy, aya ubar mangrupa angin. Bah jabud harita teh rikat nembal. Cek dewek oge tadi, ieu angin teh ngaranna angin kabuyutan. Sarta ieu angin teh pamere ti para karuhun. Geus aya mah tong wakaloba tatanya. Yeuh geura bawa ubarna, jigera balik, terus praktekeun sakumaha nu tadi ku dewek dibejakeun. Ngan kahade tong poho amplopna euy. Dewek ayeuna keur butuh jang meuli kacoan incu. Ditanyakeun soal amplop, wakuwu harita teh ngahuleng. Ngan teu lila kituna teh tuluy pok manehna nyarita. Duh, kumaha nya bah nyabud? Dewek teh lain teu ngarti. Ngan terus terang bae euy. Dewek ayeuna keur teu boga duit saperak-perak acan. Maklum nu keur kakaburan teh atuh. Ayeuna rek balik ge teu boga jang ongkosna. Mun aya mah di bah nyabud, talangan heula atuh jang ongkos ojek sajalaneun. Tah, engke digantian mun geus puguh dewek hade deui jeung pamajikan. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, bah jabud ngahuleng tuluy koloyong ka kamarna. Teu lila manehna kaluar deui, bari ngajingjing setrikaan nu kabelna sumpung. Lipok bah jabud ngomong bari rada baeud. Yeuh, jang mayar ojek mah. Pangjualkeun heula setrikaan. Terus leuwihna bikeun ka deweknya. Wakuwu ngahuleng, tayohna mah bingung kudu ngajual setrikaan sagala. Teu lila kadenge wakuwu nanya. Ieu setrikaan teh jalan keneh. Pedah wae kabelna sumpung. Dikat harita teh bah jabut nembalan. Teuing atuh. Sina diacakan wae kunu meulina. Najan rada liat oge, akhirna wakuwu init ninggalkeun bah jabud bari ngagemol buntelan. Sedang harita leungeuna nu sabeulah ngajingjing setrikaan. Para mitra sadaya, hari bah jabud saditinggalkeunana ku wakuwu, manehna indit ka warung meuli kantong plastik saloba-loba. Bah jabud boga kayakinan yen hitut manehna bisa dipake ngubaran rupa-rupa panyakit. Atuh ti harita manehna jadi sibuk ngawadahan hitut ku kantong plastik. Unggal poe manehna kapaksa kudu ngadaharan bubuy boled bangke, sangkan hitutna jadi subur. Di jero kamarna, ayeuna mah loba kantong plastik nu marlendung di talian karet. Sigana mah manehna teh ngumpulkeun jang persediaan bisi aya pasien anu menta diubaran. Ayeuna caturkeun wakuwu. Geus aya tilu poena teu datang deui namunan bah jabud. Sedengkeun bah jabud teu weleh nganti-nganti kadatangan wakuwu, pikeun mere amplop minangka para wanten. Ngan aya serenting bawaning angin, beja ti unggal jalma. Majar cenah pamajikan wakuwu ditamaan ku ubar angin kabuyutan teh jadi pingsan sapoe-sapeuting teu inget di bumi alam. Atuh ngadenge beja kitu teh bahrowi reuwas. Tetela ubar anu disebut angin kabuyutan teh ngabahayakeun. Antukna manehna guragiru buru ka kamarna sarta teu talangke kantong plastik numar lendung nu dieusian hitut manehna teh gancang diputus-putuskeun. tus tus tus tus tus tus. Atuh kaayaan di kamarna, harita teh jadi malik beku angin kabuyutan teh. Sarta dina waktu nutulila, lengerak bah jabur oge kapiuhan, teinget di bumi alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
12: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
12: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
12: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
12: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
12: Anak setahun setengahan, Lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
12: Panyawat pamedina sampean pamomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo, prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
12: Obat abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
2: Kumaha karaosna?
12: Ya, ya karawas mah nyata gitu, anger wae. Mun saat tosna ngadangu gitu ta. Nah, radio gitu nyobian kadinya ngegaluh gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
12: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, naon wae probian nu karawas ku bapak?
12: Alhamdulillah, ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh soca anak teh pentas deui tuur nyeri teu aya gitu anak teh kanun sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok seueul sok mules teu aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
12: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
12: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: 10.
12: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Mah Pak. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
2: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
12: Ayah.
2: Cobi cing nyari wasa kedap.
14: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
14: Iros.
2: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
14: Ada menjadi tuhur, nanti kita darah tinggi.
2: Saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumaha karaosna, Bu?
14: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
2: Panyawa tuh seberapa lama, Bu?
14: Saya merawat 14 tahun mah.
2: Duh, gini.
14: Nah, kawit nama dijali ke nyari tuur, kawit nama kangkeng saya, nama tos kata.
2: Tos sehat. Mohon, tos sehat, Bu nya. Mohon. Ya. Alhamdulillah, Bu nya, ikut gitu na. Dilajeng teras ya, Bu, konsumsinya sehat lah gitu ya, Bu. Namang. Pak Uding, iya konsumsinya kumaha pas ya di dinten?
12: Konsumsinya udah mah, minyaknya kuranana, sa dinten, tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
2: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
12: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduhna kasa terus abdi, sobiana ngagaleu Alpha Propolis di Radio UNASKO. Abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning ngadi jajag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, bapak jeung ibu jantan tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
12: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
12: Assalamualaikum.
2: Salam.
13: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
4: Kecamatan
15: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
15: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
15: Iya.
4: Beli yang kedua.
15: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
15: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
15: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
15: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
15: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
15: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
15: Amin, nah, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
15: ya,
4: pesan-pesannya.
15: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
15: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
16: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan sakit. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
2: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
3: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukan demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
4: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan dugaan peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
3: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
5: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancang

0: ataupun langsung datang.
1: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke Propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
2: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
3: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
4: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
3: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
5: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
6: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belok kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
5: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
2: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
7: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga. Api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
8: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api karena tadi kita terlambat karena keterbatasan alat, akhirnya api semakin meluas.
7: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan.

0: petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
1: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
2: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager City Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan, pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
3: Peletakan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
2: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
5: Rengsai Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Iyera si Gotama sakadapan botana wangsul martanipun peteng penggali. Dangu-dangu ngandika eladala. Jadi hidup teh boga rasa hirup dipisah di wilah-wilah.
1: Tapi no damal kaulanun.
0: Bu ambu.
2: Eta jeneng lantaran nate won.
0: Nah teu sieun dosa eta kakolot suudon kitu kasep.
2: Laras, teu sieun dosa.
1: Remat teh waji. Dah. Ieu mah bade naroskeun sanes suudon, bade naroskeun we ama. Nah eta leres ama teh bet kitu.
0: Ke. Ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa nah amacan ngarasa da
2: ngawilah-wilah
0: ngawilah-wilah kanu jadi anak da kaditu kadieu ge istuning sarua
2: wah leres bulan daya dunya kinasihan
0: eueuh dunya kinasihan bener kitu Satri
2: dah kan teman katingal ku abdi ge kulan
1: tetep ama putra teh masih kene cangcaya
0: dina soal
1: dina perkawis kanyaah.
0: Now
1: putra teh katarik kata jika pati-pati ku hiji cupu anu eta teh cupu teh mangpaatna naon rupaha kahayang tiasa tinekanan ku ayana eta nyepeng cupu
0: uluh cupu naon
1: cupu ama cupu manik astagina anu dicepengku pun lancek acek anjani
0: lancek maneh boga cupu
1: timalanu kaulanu
0: timana
1: duka ama panginten ti ama
0: oh iyo
2: Menja tempat cogreg teh pengen mon
0: anu jadi pacogregan teh hidup boga rasa dipilih kasih dumeh lanceuk hidup anjani ngabogaan cupu.
1: Timalan kaulanu
3: nungtun Raja Wisnuna teh
0: Iyo anu jadi nungtun Raja Wisnuna teh tina soal cupu, lanceuk hidup anjani.
1: Timalan kaulanu dugi ka ayeuna teh aceuk teh upami disampeurkeun leos deui sieuneun.
2: Da. Yeuh.

0: pina na bakal anun ngahatur ke sema sungkem konyok panjenengan ramah teh waji.
1: Ditarima gelis
0: kali nah kali nanti eta tina pihak kalapatan moga ulah kirang maklum.
1: Iya saling maklum.
0: Aya pikir saya naon kumaha panjenengan Rahmat Dewa jika sarimalan putra kaulanun
1: kieu gulis jadi pangna dihaturanan nyai ku ama
0: laras kaulanun
1: sasat ama teh geus nalek ka ieu dua budak adi maneh si Guarsa jeung Minantara
0: tah eta ama geura sarekan geura seksekan ka nya da sok hareuyan wae ka putra. Nah hareuyan, ngakeureuyan ka ulah dunya waktos ayeuna ka bebeda teuing. Aduh. Nah, acuk teh jeung nyiwit kitu kumaha ae?
2: Jeung ngajemel
0: sakitu. Oh, ada sok hareuyan, sok hareuyan. Amit amit, amit amit. Ya Guarsa.
1: Gus gus gus gus gus.
2: Ya, tapi ka terewes
1: mah. Tong hareureuy, tong hareureuy. Kieu sabenerna. Jadi naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab.
0: Nah, laras kaulanun, teu pinodamal kaulanun. Laras Rahmat Dewa Haji.
1: Ari sabab pangna nepi ka dordar parasea teh dume. Nyai teh boga cocoan anu eta cocoan teh dina harti aya maunatna.
2: Duh, laras.
0: Tapi nodamal kaulanun.
1: Cenah mah anu disebut cupu nya ieu anu jadi marga lantaran hidep pangna dordar pasea merebutkeun eta cupu cenah pajar eta cupu teh ti ama tayeuna ieu pasualan teh urang rampungkeun urang bereskeun supaya ulah aya hal-hal anu teu diharepkeun
2: ulah aya
1: era
2: ulah aya gantar kakaitan bonnya
1: tama teh hiji resi paribasa para ratu Mika Yungyun para menak Mika Serap kolot ngesok budak era dengen-dengen Mika Dedeh manya ariku anak sorangan tadi hormat
2: dah kenal
1: ariku anak sorangan tadi ajin nepika dordar pasea yuk cana merencik dengen-dengen teh tugening entong borok make jeng kanulian jeng dulurna sorangan geus dordar pasea jika ama nutu bisa mapatahan
2: jika kolot kurang didikan
0: laras kaulanun tepi nodama
1: tayinya cing naha bener nyai teh boga cupu
0: tepi nodama kaulanun laras pisang
1: bener
0: laras kaulanun Rahmat Dewa Haji
1: mana cupu na coba
0: sian direbut ku si Guarsa ku si Minantara moal atu acik moal moal Aceh
1: cikan tidak kuat yang ngerebut tidak lengan kolot lajeng wae ieu cupu manik astagina dipasihkan dibuka tina wawaluna disangakan kaigang rama cikan
0: tayo kau lanu nyangakan ya yeah.

0: sa kedapan boten nawangsu ira si Gotama. Markadipun peteng penggalih naha ieu cupu teh sasat kagungan garwa na ku anjeun.
1: Tenan.
0: Sedengkeun sapangemut ieu Resi Gotama teu acan masihan cupu atanapi tawi soca anu mangrupi cupu Manik Astagina kagarwana. Diemut-emut tikawit tepang sareng pigarwaeun tuk jadi garwa oge parantos kagungan turunan. Teu aya dina emutanana yakin mere masihan ieu cupu kagarwa. Bener Nyai, ieu teh ti indung Nyai.
2: Laras kawanun.
0: Bener nu indung maneh.
2: Laras kawanun.
0: Cing atuh, urang calukan we indung maneh namanya.
2: Yang akeun saya daya kawanun.
0: Nyai, bojo akang.
1: Widandri.
0: Widradi. Nyai Windradi.
2: Tukino damah kaulanun.
0: Kadieu sakeudeung.

0: kawilana mangatur ka sumasungkem gonyok panjenengan Kangjeng Ibu kawula nun.
1: Ditampi nuhun ku Ibu nun.
2: Atuh putra tekan tun guarsa Bu ngaturkeun sembah baktos.
1: Ditarima ku Ibu guarsa. Putra getekan tun minantara Bu. Ditampi nuhun ku Ibu. Kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem ku kunyuk panjenengan Kakang Resi.
3: Ditarima Nyai. Bojo Akang.
1: Ketina dama kaula nun. Aya pikeresan naon purwa panjenengan ngakaturanan linggih kaula nun.
3: Okiu. Purwa bojo Akang Nyai dihaturanan kupun Kakang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh ringgihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
5: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: Genep 8.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terus sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
5: Ibu saat acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
6: Ka dokter kantos genep uihan. Kelas ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, jeung geletot teu aya. Terus anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
5: Mohon.
6: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
5: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
6: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin, amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Meni rajin ke kos rekan wae.
9: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, ce?
8: Eta, ce. Bade kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang. Gitu, teh. Nasocana, teh. Janten awasana, teh. Kirang jelas.
9: Oh, iya, atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
8: Tetes mata naon, iya tes cu.
9: Tetes mata, tes mak, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
8: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
9: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
8: Oh gitu, aman ya teh Cek?
9: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Meureun nyai ge apa ku ayana barudak dordar parasea.
1: Dipinoda mah kaulanun.
3: Iya iya. Getreng wae.
12: Pacogreg
3: wae ieu teh bisi nimulkeun pangaruh nu teu hade ka nulian.
12: Leres, Kang.
3: Sabab akang teh di dieu teh resi.
12: Tenang.
3: Disebutna.
1: Tapi noda mah kaula nu.
3: Tah. Lebah dieu. Si horeng si mana horeng. Anu dipaseakeun ku ieu barudak teh ieu cupu.
12: Barang teu pira
3: geus. Barang teu sapira tina cupu pajar akang ngawilah-wilah kanyaah. Bari padahal akang mah can barang bere ka barudak. Malahan akang mah nyabak oge kakara ayeuna ninggal oge kana ieu cupu. Aisyah tadina mah akang nuding kanu jadi anak buah ieu anu jadi anak teh geus boga bebene. Naon sabab pangna kitu sabab dina ieu cupu aya tawisoca. Aya aksara anu aksarana teu kurang jeung teu leuwih tawisoca kangge beubeureuh anu geus maneuh. Bebene papepes hate.
12: Leres.
3: Malahan maka diimplik-implikan etang-etang pamageuh naon pamageuh kadeudeuh.
12: Jenggunan buah ati
3: tak itu tak ieu cupu cenah ceuk anak ama ceuk anak akang nu panggedena ceuk anjani cenah ieu cupu teh bobogaan nyai
12: dah
3: bojo akang
12: tenang.
3: Tak ku kituna akang dek tumanya ka nyai bojo akang anu satia nu satuhu
12: leres tenang
3: sabab akang can ngarasa dipangbohongkeun ku nyai di mana nyai dek init-initan tuleh bebeja
12: tuleh amitan
3: akang datang cape tuleh di kakatan papakean di lapan kesang akang
12: tuleh hormat.
3: Tuleh hormat di mana-mana nyai nuju netepan sareng senat netepan solongkrong kasalaki menta dihampura. Di mana akang keur diuk nyai ngajahokeun kurunyung cai cai nu dipikahayang ku akang.
12: Tarakan tos dipiwarang.
3: Tekung si dititah boh dahareun bonon istuning nyai teh eueuh ku ciwana dina enggoning ngabdi kana jadi salaki.
12: Can katinggal.
3: Can katinggal. Atuh di tempat sare nyai teh istuning aduh servis nyai ka akang teh luar biasa.
12: Ngestukeun atuh.
3: Pangna akang nepi ka kabeungkeut deudeuh. Ieu tatali asih teh nepi ka pageuh ka nyai dilantaran ka nyai teh servis anu luar biasa kana jadi salaki.
12: Wah, acan nguciwakeun.
3: Acan nguciwakeun.
12: Teu aya ngijing sila bengkok
3: sasak cinak namah nyai teh teu ngijing sila bengkok sinembah ka akang. Tapi parendene kitu naha eta kalakuan anu mode kitu satuh satia simpati ka salaki teh ngan ukur kamu plase apa kumaha?
13: Atawa ukur dina lamai rupina to?
3: Naha nepi kana hate?
13: Tembus kana kalbu.
3: Naha tembus kana kalbu. Taku kituna ayeuna akang dek nanyakeun ka nyai bojo akang.
13: Dah.
3: Nanyakeun teh menta anu dijawab nu sabenerna. Naha ari nyai ieu boga cupu teh ti saha?
13: Jeung.
0: Ti saha teh bu kawitna ti saha? Atara pikang jeung lama ka punggur hilap wae kitu.
13: Dah.
1: Ti saha eta teh bu? Kagungan cupu eta putra Guarsa koyong terang. Ti saha ka teteh bu? Ti saha engga bu saurkeun?
13: Cobi ulah.
3: Jawab Widradi.
13: Jawab bisa cerewere nakanya.
3: Dewi Widradi igarwana rasi Gotama sasat kabenon bohongna.
0: Si koreng manusia nu hirup di alam dunya ratu tara ngahukum pamarintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakim na diri
3: melak hade melak koreng wah koreng atau katerangan oge natrat sanajan kasalahan sagede si kisah sawit yakin bakal aya mamalah.

0: Jadi tibatan ngajawab makalah ngahuleng ngaraga meneng oge merbaikin cisosa sasat bohong nak kabendon.
1: Doh tenang nggak bisu pulang.
2: Tisaha saja bu.
0: Tisaha bojo akang.
1: Tapi pulang.
0: Iya cupu teh.
2: Tisaha bu.
3: Tisaha bu.
2: Enggak tuh bu saurkeun tisaha.
0: Jawab Windradi. Ay ay, Windradi.
1: Raka ngabisu nih mon teteh.
0: Hey. Wah. Jawab tisaha ieu.
1: Dah, cobi ulan.
2: Tisaha teh enggak bu?
0: Tisaha cicing cicing.
3: Acuk jempe atau acuk ieu meni.
2: Daya mimiti dateng maneh, mimiti dateng kuarsa.
0: Cicing cicing. Jawab Widradi.
4: Dewi Widradi atuh bujeng hingga katiasa ngajawab da puguh rumawas kana dosa. Yen netelakeun ieu teh tawi soca ti Batara Surya memang kantos ti sapengkeureun carogena hahadean sareng ieu Batara Surya.
1: Duh, tenang.
0: Jawab Widradi.
2: Tisaha ibu.
0: Jawab. Ay, ay, ay. Kalah ngebetem,
1: ngebisu,
0: ngebisu, ngebatu anjeun hirup.
1: Tenang.
2: Minus tika sayang cuma parah.
1: Iya iya.
4: Watak wantos resi gotama duduwong samane mangnusa saciduhing metu sakacaping nyata.
1: Iya iya.
4: Resi anu sugih ku pangarti, kaasah ku pangabisa, kasipu ku pangaweruh saciduhing metu sakecap nyata.
2: Nyaeta nyebat batu kaya garwa ngadak ngadak. Ieu garwana jadi batu lir malam tu.

0: meninggalkan yang ibu jadi batu.
1: Aduh,
0: ibu. Kunaon ibu tekiye atau ama hapunten we, ama tinggali ibu jadi batu. Memang kitu kaayaan di ieu padepokan atanapi pertapan Grastina.
2: Hayan kulawarga pertapan sasak kiamat.
3: Wayalah kajadian anu model kieu.
2: Resi Gotama teu sasauran deui anggur kalah meureumkeun socana.
3: Iye geus.
1: Lami-lami
0: aya angin puyuh liliwukan.
3: Loh, tenang.
2: Ieu Dewi Widradi anu parantos jadi batu teh sasat kasedot ku angin puyuh. Watek wantos Resi Gotama duduwung samenea.
1: Atuh ieu batu teh kasedot kumelayang.

sama teng ibuku melayang di dada Dewi Ati tinggali gua harus bongan maneh bongan maneh. Aduh, ibuku mah aja kurang susul itu. Tobat teng ibu ama watos. Lajeng wae ieu. Nya eta Guarsa Minantara oge Dewi Anjani. Lajeng ngeblesot maksan ngabujengan ibuna anu kumelayan ti Gagana Wiati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan tuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mak?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mak?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigona kumaha mak?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mak?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, Tesma Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, ngelihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
5: Pak? Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
4: Iya.
5: Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes maine ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi

0: lampah eta. Urang teneun dihaneuleum sieum geusan sampeureun cagtuna di Hanyuwang siang geusan alang. Ayeuna urang nyarioskeun ieu Semar Astrajingga Dawala. Anu dina waktos ieu Semar Astrajingga Dawala nuju apruk-aprukan ari margi Arjuna Sastra Bahu Raja Maespati sampun ngemasing pati tumakaning perlaya. Sakawit ulun kumaula di nagara Maespati di Arjuna Sastra Bahu. Nanging sareng sena Arjuna Sastra Bahu ngemasing pati tumakaning perlaya nyaeta Kurama Bargawa.
1: Lajeng ieu Semar Astajingga Dawala apruk-aprukan maksad milarian pidunungan.
0: Duh, nyenggih. Aya wartos yen Resi Gotama di pertapan Grastina.
1: Tenan. Nyaeta anu aya masih keneh putra patali saderek sareng ramana Arjuna Sastra Bahu.
0: Leres. Kukituna maksad nepangan ka ieu pertapan Grastina.
1: Jang,
0: ulang
1: cing kakang seling urang ngareureuhkeun heula capek kitu cu.
2: Oh sae, ua kulan mangga. Mangga kulan ua. Ua
0: daras kulan.
1: Ujang.
2: Ulang.
0: Ti jaman ka jaman teh meureun hirup teh moal lesot tina ulun kumawula ua teh cu.
2: Aduh tangkos we.
0: Lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung.
2: Ikhlas kulan.
0: Lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamingpin. Hanapna RK jeung RT meureun eta anu wajib diturut ku ua.
2: Ih, antenna.
0: Batin kaulaning Maha Agung teu aya deui. Semahkeun urang sadaya ibadahkeun lintang ti Gusti nu kagungan urang sadaya.
2: Eta. Laras. Kanyeuna we bisa hiji.
0: Ya.
2: Akang.
3: Cek basa agama mah kitu meureun teh.
2: Naon teh kulan akang?
3: Ati uloha wa ati urosu wa ulil amri minkum.
2: Naon teh teh ngantosinan
3: akang? Jadi turut ka Allah, ka Rasul jeung ka pamarentah.
2: Ka pamarentah.
3: Oh, da dek ka tugasna eta kitu we meureun dek mah.
2: Ulah aras mah.
0: Dawayo. Naon? Geus manggih dadaran akak.
3: Geus nah, empat bebarengan.
0: Kuring mah kabeneran kaganyel ku cecenet.
2: Jeung ku saliaran.
0: Heuh dek euy manggih euy. Alah.
2: Lumayan teteh kulan tambah lapar mah.
0: Hadieu kitu jang, hadieu.
2: Sae, mah sae.
0: Urang ngarariung kitu cu.
2: Kan tenang saya mangga. Akang.

0: ngaturkeun sumah baktos gonyok panjeneman Rama Prabu. Hah, syukur jang, syukur syukur.
1: Kakolo Rama Prabu.
0: Ai si Gareng ka mana? Saya teh mah tinggaleun wae. Lumpangna di ditu tuh.
1: Boyot,
0: sia teh. Boyot. Mane antep ah urang daguane di dieu tunda karayap.
1: Boyot komo ningali caruluk mah sia teh mah resepeun pisan.
0: Tapi eta bapa dewek euy dibawa-bawa apruk-apruk Kanjang Syara teh.
1: Bayuh-yuh.
0: Bayuh-yuh we, Bang Kendung. Lain Bang Kendung syek kunyuk.
1: Taraseur emutan ai sepuh mah akang.
0: Ari dewek mah teu loba pikiran deuh ya,
1: bebas,
0: bebas.
1: Di bawah yeah. Balangsak oke.
0: Okay. Pokona mah bapa deui katahan banting.
1: Da kudu kitu ai jelema mah atuh.
0: Geura pe pecakan banting ku si lain. Tahan
1: banting tahan. Paribasa tahan banting teh dibanting.

0: tapi hatur kehonyepan jenengan bapak.
1: Heg, syukur jang. Ayo dipikirin bulak balik mah babarengan cita tadi unga eureun unga nyemah ka bapak aing.
2: Tanana sujud teteh.
0: Tanana sujud ka bapak.
2: Ulah kena
0: kapan manusia mah tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan, samenit ganti, sajam robah, janji sore rajeun tara kapake isuk tuh.
1: Siaan sini ngomong kitu euy.
0: Kumaha urang teh atuh ieu teh lalampahan teh?
2: Lalakon hirup teh.
0: Lalakon hirup teh. Jeung ras kasih jenat. Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu.
2: Nya taun-taun.
0: Suwargi.
2: Ulun kumaula teh akan
0: di dinya. Ulun kumaula di Maespati mimitina di Alengka Lokapala. Leres. Tuluy ka Maespati.
2: Kantun dineungna weh.
1: Hayu dek ngasok inget wae ka Bambang Sumantri euy. Anu jadi patih teh ningarana teh Patih Suwana.
2: Patih Suwana nanaon akang? Embut paen teh gelang.
1: Eta saktina eta Patih Suwana.
2: Lain-lain beja.
1: Ari silain nyaho. Maon Patih Suwana teh boga adi. Saha ngaran teh sok rasana?
2: Nya.
1: Padahal eta Taman Sriwedari teh cenah dipindahkeun teh ku sok rasana.
2: Nya, ku eta kuraina.
0: Mah geuning aya nu diburuhan mah Sumantri.
1: Heuh nya eta kitu aya mah.
3: Salah larap.
1: Salah larap. Ayo nu gede jasana batur ayo nu ngeunahna deungeun-deungeun.
3: Mun lamun teu dibere
1: geus. Heeh.
2: Kata salah mere
1: kan. Iya.
3: Di balain
1: mun teu bebek garing di mana euy? Ditu keur ngalat saruluk. Heeh. Geuni antep ah.
2: Pangabeuki keur saruluk
1: teh. Heeh. Tapi si garing mah nyahoeun jampena ngalat saruluk. Da dewek mah ateul da.
2: Si eta mah tara.
1: Si garing mah henteu. Naon teu naon si gareng teu ateuleun naon ada caruluk naha ada caruluk kan jadi ala
2: caruluk lagi ukur di palung gitu
1: bari lagi atuh di arep palung diuk jang diuk jang hingga hidung kaung jeung deukeut
2: euy nya bako bako cap salak teu bikeun ka dinya

0: Tapi ayah ka urang mah teu ngajak geuleuh teh jelema manusia wig-wigna nya banyak.
1: Jelema telenges teh Kang.
0: Lain telenges pisan ta jelemanya.
1: Eueuh ras-rasa.
0: Lain ujug-ujug ngajak geuleuh anehna teh.
1: Nya kasasaha teh teh.
0: Sia teh ngaranana teh A. Teuing da bargawa-bargawa kitu. Bargawa rama bargawa euy.
1: Oh.
0: Kada cing inget tadi kan apa kene kana rupana dulu.
1: Duh.
0: Ya kumis. Teu dikurud.
1: Teu dikurud.
0: Juga uce gitu teh kumis uce gitu.
1: Heeh. Jiga nama dulurna Kang.
0: Bisa jadi.
2: Alona
0: jabrik. Uce mana? Ih, salaki cucut.
1: Salaki cucu Maru Maru Carlo.
0: Mesih Sicilian wae ah panileuweung ieu teh usaha. Mun teu salah ieu jang. Aira mah bargawa teh masih kene saderekna deuleu. Saderek saha? Ih, saderekna juragan anu geus sasra bahu sia kunyuk.
1: Da sanes anu lian teh Kang teh. Ih,
0: bisa jadi, Pak. Tak kitu nu matak, Pak. Urang jeung dulur kudu apa teh kitu, Pak.
1: Bisi paremeun obor.
0: Ulah nepi ka paremeun obor siling anjangan.
1: Anjangan.
0: Ieu mah kadang-kadang jeung dulur nepi ka teu warawuh alapan alatan perbut warisan.
1: Ya,
0: wawuh-wawuhna geura paek.
1: Siri omongkeun.
0: Siri omongkeun. Dina soal dunya nu matak panya, heuh eta dunya Pak nya, dalwau teh nya, Pak.
1: Deuh, naon
0: teh? Naon sia dalwau teh? Heuh, aida teh dunya ai wau watak. Ai teh takabur. Nu matak teh oge ujang hawa dunya mah. Aya paribasa geuning cu. Naon, Pak? Lamun maneh dek di dek di dunya empek.
1: Empek.
0: Cing saperti urang dek hirup ribuan taun.
1: Sing saloba-lobana.
0: Cing saloba-lobana nengan dunya cing saperti urang hirup ribuan taun. Ulah balawara deuleuh.
1: Kan kade bisa
0: tapi cing ingat teh lamun teh kudu beragama
1: tah bisi katumpakan ku dunya lainna naon bisi poho kana
0: maneh teh jang kudu beragama lir ibarat urang hirup isuk dek maot tah tuh paingan bapak mung dudunya is lain mung dudunya
1: lain
0: ari dudunya mah kudu geraprak gerateangan ngan ulah diperbudak kudunya
1: ta eta ulah diperbudak bungku
3: apa kana kulak
0: cing apa kana kulak cangem bagja awak lamun urang mawa emer urang hayang menang cai sadreum
3: bisa jadi wadahan
1: da mawer dibateun
0: kitu ya. Kapan dina keterangan ga ayahnya Pak abdi kungsi nguping
1: dah
0: kungsi maca kumaca aja
1: naon akan
0: ya dunya gerak perbudak kumaneh eta manusia manusia anu salila na sujud kamaneh nyatana kana dunya
1: dah
0: ayah deui
1: naon teteh akan
0: dong gitu gitu keung sih
1: keung sih
0: ya dunya geras sujud ka anjeun dunya matea teuing geus sia nu rek ngomongna ge ya dunya geras sujud maneh dunya ka manusa manusa anu salilana bakti ka kami kitu
1: aduh
0: nya ngatong kitu-kitu keung
1: asa bulan puasa
0: oh. Jadi ulah diperbudaknya paknya heueuh jak
1: nya urang mah ulah
0: ulah ditumpakan dunya tapi urang cing numpakan dunya
1: bisa dikendalikeun dunya
0: jadi bisa dikendali ku urang bisa dilesan
1: bisa disetiran
0: mun matak siling ulah arah subaha oge eta mah meureng ngubaran keur kana urang hirup sangsara ih ari silain heuh
1: kurang-kurang
0: ya Pak ulah munafik jelema mah dan undag-undag mah dunya di dunia mah heeh ngan sing inget kapan hirup teh moal megar
1: moal megar moal megar
0: lamun boga dunya pake alat keur ibadah sabab deuleuh naon tugas manusia hirup di alam dunya lintang ti keur ibadah
1: bikeun ngabdi ka anjeunna
0: dengekeun ku silain nyapan dina kataranganna kitu nya Pak apa sih kataranganna wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun.
1: Naon
0: teh? Duh, si monyong jaan euy.
1: Pihartoseunna
0: teh. Naon teh artina nyong? Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah kitu. Oh, mending gitu nya urang mah hirup je ah.
2: Cerdas
0: kamu. Oh.
1: Peperihan urang mah beungar teh jiga batur.
0: Tak kitu deuleuy jang.
3: Kulak-kulak
0: cing ka itu pangneangankeun cai di landeuh sugan aya cai anu ngerelek
2: ujang. Ya, nggih, ge tukang.
1: Cai nyusu ti
0: gunung. Naon bapa? Dek abdas ieu teh geus lohor sih.
1: Itu.
0: Hayu urang netepan deuleuy.
1: Nyapanan poe teh geus menggo.
0: Ingat kamari euy.
1: Naon akang?
0: Masa sholat kamari bapak jadi imam.
1: Duh.
0: Dewek makmum jeung sidawala jeung sigareng.
1: Akang teh tiluannya.
0: Heeh, aya jadi makmum teh ngaleut.
1: Kayak gitu.
0: Lain sidawala kuduna mah digigireun dewek, sigareng gigireun sidawala kuduna mah kitu pan.
1: Ya, belah kencang.
0: Bapak ditiup di payun, lempengan nu tengah kuduna mah kitu. Ieu mah patutur-tutur. Bapak diharap jika baris
1: Duh.
0: Dewek ditukangan bapak sidawala tukangan dewek sigareng tukangan sidawala
1: gitu
0: Dewek tecan apa cara anak sholat teh
1: oh itu aku sekolah
0: udah bedegong
1: pas sekolah gitu can apa sholat-sholat acan
0: hari perubah sujud bujur sidawala teh meureun dicabak ku sigareng
1: eh takut dalam ngasotakin ke sholat
0: Ari sidawala nyabak deui kana bujur dewek. Ari sugan dewek salat teh kitu. Dewek oge nyabak deui kana bujur bapa di hareup. Teu nyaho teh.
1: Eta mah huwian kan.
0: Ari ku bapa teh dewek teh ditejeh. Ari sugan teh salat teh kudu kitu. Boro najeh deui dek ka tukang ka sidawala. Sidawala teh kitu dina najeh ka sigareng. Hai si gareng deui najeh deui we kana dagang. Hai meni jauh yo. Moya, moya nepi nya. Heeh, kitu sia teh dek hayang disungsurikeun.
1: Di denge teh ge mun bari denge.
0: Sugane tina ka sieut ieu teh atuh aya buntutna urang.
1: Salat teh geulut. Ya, di Bandungan mah teh rame tina leuwih tina reog.
0: Alah, ampun teuing dek euy. Nyi ka teh sih. Jangan saya mentong harer sih. Kunyuk. Eh. Ayo ya.
1: Sok ka ditu.
0: Sok atuh ka itu. Ye, sin pacet engmeh.
1: Wah, kira pacet.
0: Naon pacet teh? Lentah darat belugug. Kumitina mah sagede nyeren, naplok dina kulit urang tungtungna mah sagede peureup we. Heeh.
1: Nyao-nyao getihan.
0: Genah euy cicing di leuweung make euy lah can kena ku polusi.
1: Nya hawana masih seger atuh
0: apa? Hah?
1: Masih seger hawana.
0: Masih seger.
1: Hawa gunung teh.
0: Atuh da ayeuna mah di kota mah euy bejana geus pindah ku kimia euy.
1: Eh. Hay. Kebueul.
0: Ayeuna mah tani oge make kimia.
1: Make kimia.
0: Para bahayam make kimia.
1: Para blauk make kimia.
0: Nya. Ih. Macak pantes jelema teh tarereh gering, tarereh modern teh.
1: Ya. Panagan ge make kimia. Loba teh kimia bae kan.
0: Heeh. Penayagan geus make kimono. Nggih kata sia. Eh. Dicicak ku kolot kudu buru-buru.
1: Kudu ngagugu ka itu.
0: Kudu pok torolong.
1: Ulah. Ulah rarese.
0: Ucu.
1: Blan.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh ti manten?
6: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
6: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Tos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti manten bapak?
6: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasnya.
6: Nah, mudah-mudahan gitu.
5: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
6: Aya. Dina aya anu pedogi Alfa dongkap gitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak pamudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Amun. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
4: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa. Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teh sawes-wes
7: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Cuk,
12: pulang, gua pulang.
11: Ujang.
12: Udah, naon teh sepuh?
11: Si horeng hirup di dunya nya jang.
12: Udah.
11: Saban-saban robah mangsa gantiwan si ilang bulan kurnyung taun sok minang ka Bandungan sanajan manusa ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureuh-reureuh
12: eta
11: angin kadar ti pangeran bakal karasa jeung karanapan
12: ih
11: ngan kudu dibarengan ku ikhtiar
12: ikan tenan laras
11: keun akang silaing cenah ngalatrok heula jang
12: ngarajongjon wae teh ah
11: heuh dewek-dek ngageleheh heula sakeudeung
12: dah sahe wae lesu
11: ngeten uat geus eta merendek abdas uat teh siu
12: sae uat teh mah doh naon
11: aya cai ngarelek euy
12: nya bendung kanya saeutik mah teh
11: nya naon bendung kanya
12: ku takacau kanya bendung
11: teh naon ye ku batu kanya supaya rada naneumeu eusan
12: nya kagoler
11: oh jang
12: ulan
11: hah nya kitu teh atuh hirup geus lah
12: naon naon duh lah Kang teh jigan susah wae.
11: Oh, sakapeung dewek teh cicing di kota geuning teu langgeng hirup teh nya euy.
12: Ah, moal di dunya mah
11: di kota Maespati dek teh lila heubeul.
12: Heubeul Akang di dinya teh taun-taun
11: gitu. Ayeuna leuwungan deui dek teh neangan pidununganeun.
12: Dah.
11: Bejana cenah di Ayodhya aya Raja Adil Palamarta teh.
12: Menak wartos di dinya kulan.
11: Tiap rek nyimpang heula wae ka dinya ka saderekna. Ramana juragan Arjuna Sasrabahu.
12: Oh sae.
11: Nyaeta naon Resi naon teh nyong teh? Nyong.
12: Naon teh Akang?
11: Resi Gotama ta eta
12: euy. Oh atuh di Padepokan Grastina ta mah Akang.
11: Heeh, teuning. Asep ana mah apaleun.
12: Apal. Ah, abdi masuk kitu we.
11: Sugane euy pemerintahan nagara
0: Ayoja mah bisa urang terpan maju dek teh boga keahlian.
12: Ada
0: dina bidang seni.
12: Ada akan teh. Heeh. Karena naon teh teh kulaan akan teh?
0: Oh ya puguhe atuh da ai seni teh. Sasat urang teh naon pangjajap rasa.
12: Eh, pangjajap rasa seni
0: mah. Ya.
12: Laras.
0: Kitu.
12: Jelema tanpa seni mah wah.
0: Hirup tanpa seni mah teh nyeni kacuna ge.
12: Muruk kusunu.
0: Dek oge muruk kusunu.
12: Yang tereh kolot
0: di ongkong. Gimana ya nunggu majukun dewek.
12: Ya susuganan weh akan didinya tuh direk, oh. Direkam akang.
0: Sebab pangwangunan nasional teh nya eta pangwangunan anu berwawasan budaya.
12: Berwawasan budaya tenan.
0: Dina jero upaya ningkatkeun harkat martabat jeung darajat bangsa supaya sajajar jeung bangsa-bangsa anu lain.
12: Barang ya.
0: Oge.
12: Naon akang?
0: Pembinaan jeung pengembangan budaya. Pembinaan jeung pengembangan budaya pikeun nganelan jati diri bangsa.
12: Jati diri anu asli
0: nya tenang. Nya eta di tingkat internasional kesenian urang teh geus meunang perhatian secara khusus.
12: Tenang.
0: Waduh. Diplomasi bermatra budaya.
12: Wow, beres akang ah.
0: Kitu cek engko ge.
12: Tenang. Sugan we jadi
0: internasional. Ya, eta fungsi kesenian teh salaku media hiburan, media
12: hiburan,
0: pendidikan,
12: media dakwah,
0: penerangan, dakwah jeung
12: media lawak oge.
0: Heeh, jadi hiburan teh ya, keur masyarakat.
12: Keur umum.
0: Ya eta bisi stres pokona
12: mah. Iya. Da jelema tanpa hiburan mah stres.
0: Komo deui seni daerah? Bagian tina budaya nasional.
12: Laras.
0: Ya.
12: Tenan.
0: Lumatak penting dana teh di dieu.
12: Di dieu.
0: Dana pembinaan.
12: Dana pembinaan.
0: Oge keur pengembangan kesenian perlu teteh aya.
12: Kan tenan atuh sakedar.
0: Oge perlu aya kasaimbangan jeung dana pangwangunan anu lain.
12: Lain.
0: Ya.
12: Tenan.
0: Jadi sarana kesenian perlu ditingkatkeun.
12: Eh atuh kan tenan
0: akan. Pek kusiling pikir. Pengetahuan jeung keterampilan seniman perlu ditingkatkeun.
12: Peryogi ditingkatkeun.
0: Supaya salilana manfaat luyu jeung jamana. Kitu cenah oge.
12: Nya, supaya bisa ngigelan jaman.
0: Jadi pangwangunan kesenian umumna kabudayaan urang perlu kasaimbangan supaya seni urang, budaya urang henteu kasisihkeun ku budaya-budaya asing.
12: Supaya sajajar. Eta
0: kapangaruhan ku era globalisasi.
12: Tenan.
0: Nya.
12: Laras akang.
0: Ulah nepi ka jati ka silih ku junti.
12: Iya.
0: Nya.
12: Laras akang eta.
0: Atuh cenah anu ngadi anu ngabina seniman-seniman perlu
12: priyogi.
0: Diprioritaskeun.
12: Nya, da pamuntangan seniman.
0: Heeh. Kan ulah soteh meureun jadi anemer seni.
12: Anemer jadi calo gitu. Seni nya kan.
0: Gitu cek dek oge. Iya. Naon? Saya teh tinunggal suluh euy. Hah? Aya nyalo seni kumaha? Hooh, nyalo seni teh model ayeuna. Ijem, aya maneh? Ijem ngaranteh nya.
13: Ayeuna mah ganti.
12: Ganti ku eureup-eureup pena kan.
0: Hooh, ijem.
13: Ayeuna
0: keur sare timbra geuning
13: wawah-wawah
0: atuh. Heeh. Lain mana geuning aya di dieu keur ngalasuluh?
13: Ih, pokuring diutut ku indung.
0: Naon cenah?
13: Indung anu teu ngandung, marama anu teu ngandung. Kuring teh di tangan suluh gitu.
0: Heeh, aya kitu.
13: Alas susupanan.
0: Di antawisna?
13: Di antawisna teh supana teh daunan gitu, daun naon we gitu saaya-aya.
0: Oh, di antarana daun naon?
13: Antarana?
0: Heeh.
13: Daun ieu babadotan atuh
12: daun kapol.
13: Daun kapol naon we da pangabuki kuring mah daun cangkudu.
0: Mah meuli jauh. Aing ngala daun babadotan aing kabuki daun cangkudu. Aing meunang daun kalapa. Mending daun ceulihakan geus leuwih. Hei.
13: Ari apa? Aing dibejaan bapak kuring pangabukina daun cangkudu.
0: Lah aing kitu naha?
13: Yeuh, lamun eueuh daun cangkudu teh kuat nanyakeun, Kang.
0: Kumaha cenah?
13: Amari kuring teh nyeupan daun cangkudu nanyakeun.
0: Kumaha cenah nanyakeunana?
13: Jem, mana daun cangkudu? Eueuh, Pak, di tangkalna oge geus rigieun. Itu teu percayaeun pan manehna mah neangan sorangan ka dapur.
0: Tuluy.
13: Kukur kakar, kakar kukur. Anu nangkarak ditangkubankeun, anu nangkuban ditangkarakeun. Eta dinu paso samarukna hideung-hideung daun cangkudu.
0: Ari teun?
13: Keuman calana hideung dina.
0: Wah, kolor aing nu eueuh meureun.
13: Tak oge kuring bingung neang adang daunan teh. Akang rek ka mana kan?
0: Yeah, nya teh rek neangan pidununganeun ieu teh jem.
13: Jangan pidunungan.
0: Heeh.
13: Kuring oge rek neang pidununganeun.
0: Mangih henceul. Geus mangih.
14: Kalau mangih suuh.
13: Erek manggi, erek manggi, erek neangan dunungan.
0: Kalah manggi naon?
13: Kalah manggi toge.
14: Halus, siapa?
13: Encan kan manggi, sugan akan gitu, ayak gitu, tak kelembang kelembang gitu.
0: Lamun mana erek ngadunungan, ijam? Ya. Kang Gugum, apa Kang Gugum?
13: Apa?
0: Kang Gugum Gumira gini.
13: Iya.
0: Anu.
14: Ti
0: juga lah teh istrinya teh eta teh gini
13: teh
0: Uis Uis naon teh
13: Uis naon sih Pak adituna
0: Uis Pundriah atuh tong koma wae kudu make peun ge mah
13: heeh tadinya masih ngabutuhkeun cenah cenah kan
0: ngabutuhkeun cenah maneh teh keur cicing dina suhunan cicing geus leuh.
13: Nya teh marina kuring teh suka ngakanan beurit.
0: Heeh. Keur
14: kajodohan japati. Ya.
0: Yang
14: kulan.
0: Heeh nya euy sing goreng di dunya mah kur teh mongkeun jasa nu hade.
14: Jasa. Jasa nu hade daya deui.
0: Sagala rupa oge urang teh lamun teu kitu, wah. Aya jasa teh tina amal.
14: Tina amal urang.
0: Jadi amal urang teh teh mongkeun jadi jasa-jasa nu hade teh.
14: Kenah.
0: Boh ka nagara, bangsa jeung agama. Nya.
14: Laras.
0: Cek tina paribasa oge gajahna mati maungna belang ditinggalkeun gadingan. Naon sih ya?
14: Aku sok.
13: Heeh, kolot-kolot tiba ngomong kitu.
14: Nu bener aing nyarita teh nyaritakeun paribasa.
0: Oh, benerkeun atuh aing benerkeun.
13: Gajah mati. Gajah mati, akang mati.
14: Salah, ijam.
0: Ijam dengekeun heula si Asep Ana tuh. Nu bener mah.
14: Nyaritakeun paribasa teh mimitina tina gajah heula akang.
13: Oh, tina gajah teh oge.
14: Tina gajah lain tina lalai badot.
0: Tina gajah heula nya.
14: Gajah heula.
0: Terus kumaha?
14: Gajah paeh ningalkeun gading.
0: Heeh.
14: Maung paeh ningalkeun belang.
0: Heeh.
14: Manusa paeh ningalkeun jasa ka bangsa, ka nagara jeung agama. Kudu nyalur aing nyarita
0: teh. Oh, da cenah hate ge kitu aing teh. Da cenah hate mah kudu nyalur agamana. Gajah meninggalkan maungna belang gadingan.
14: Salah keneh. Kalah ka beuki pakusut sia teh. Tina hate bener
0: urang teh. Jadi tukang rebab. Nih.
14: Abah, bejaan deui ka dinya.
0: Pang benerkeun dewek teh gajah paribasa gajahna mati belangan teh kumaha teh?
15: Anu benerna pisan akan.
0: Heeh.
15: Anu benerna pisan. Can aya hiji kajadian. Gajah jeung maung paehna bareng.
0: Acan gitu,
15: acan.
0: Paingan aing hararese ngomongkeunana atuh aya acan kajadian mah.
15: Matak teu pararaeh gajah jeung maung teh lamun bangsa lauk.
0: Lauk
15: tinu gede tapi kan leutik bangsa kuya sagala paralaeh.
0: Najik jeung kana kuya aing maneh ne
15: teu pararaeh.
0: Gajah belebung
15: nya teh teu paeh. Atuh leuwih dulang di hotmic aya urang.
0: Leuwih dulang di hotmic. Aduh ampun aing ngamuni. Lain mun kabeh anu ngararojong ka aing teh ongkoh ku dewek teh sok dicalukan geuning hayu urang nabeuh tapi ka aing teh eueuh anu ngararojong hiji oge. Kahayangna mah ka aing teh meres ya wungku.
14: Gus.
0: Hayang Gus.
14: Cing Gus.
0: Itu panayagan itu pang tukangna tuh Gus.
13: Bukan nyalalah gajah eta gajah.
0: Heeh cing teksi jeung oge pang eta keun paribasa gajah nu bener teh kumaha teh Gus.
14: Bener bubuhan dirinya mah deket terminal imahna kana.
0: Bubuhan maneh mah kacu pindah ka Cirajang.
15: Eta gajah pae akang.
0: Heeh.
15: Kieu atuh.
0: Kumaha cing sok cing tarik?
15: Gajah pae.
0: Wah, no, sajak itu teh.
15: Di cek Cece katardi. Cenah mah tardi teh jiga gajah. Ari tardi disebut jiga gajah teh lain amat.
0: Kalah?
15: Kalah kangga jawab kieu pokna. Keun bae ce da ari jiga mah jauh ka mana
16: ka pasir ejeng ka pasar.
11: Coba itu nepi ka kararitu jelema. Si horeng di satu kangen aing geus teh hayang nalaluare ka ieu. Bener pisan teh masya urang. Da eta turutaneun mah eta. Motekar ta eta teh disebut teh komunikatif.
14: Ngan diperes tanagana we bungkuk.
11: Leuheung ai di leuweung mah cicing teh teu bating pelaturan. Ngan pelaturan di leuweung meureun ulah ngaganggu tatangkala.
14: Ya,
11: anguran lestarikeun. Sabab naon? Ieu teh sumber kahirupan pikeun manusia.
14: Sumber daya kahirupan manusia.
11: Heeh. Tah lamun di kota loba teuing pelaturan
14: jeung. Wah, sagala dicempan.
11: Heeh. Sagala diatur. Eta we cenah bejana kamari dina surat kabar taun kaliwat.
14: Naon akang?
11: Heeh. Tiga tahun salapan opat muntah salah mah di jalan Oto Iskandar Dinata
14: kenan?
11: Oh aya isu-isu untuk parurubuh
14: ger
11: toko di Baledogan jelema
14: di
11: tenggelan mobil parkir di Baledogan teu etis teh ceun
14: teu etis sebenarnya mah kan
11: oh di urang mah negara anu berpancasila
14: demokrasi di
11: urang ya mah demokrasi mah demokrasi kan ulah kitu teu etis eta teh ngaruksak
14: bener
11: pamarentah pikeun nganyurkeun pikeun ngawangun ayeuna diruksak deui
14: deui ku urang kene
11: bari jeung isuna ge teu puguh eta teh
14: tujuanana
11: kan ya. Kumatak ulah gampang kapangaruhan. Jadi samemeh kita membikin tindakan apapun harus demokratis dan pancasilais.
14: Pancasilais.
11: Ya.
14: Betul lah.
11: Boh rek mikeun aspirasi urang. Ya.
14: Tenang, laras.
11: Rek nepikeun aspirasi urang ka luhur kudu demokratif jeung pancasilais.
14: Ya, kudu nyalur jeung eta.
11: Sabab naon? Lamun demokratif jeung pancasilais nya urang teh akan dilindungi. Akan dilindungi oleh undang-undang. Itu dah. Cing cerdas ayeuna mah euy.
14: Nya cerdik.
11: Heeh. Jadi di dieu teh urang perlu sadar hukum.
14: Sadar hukum.
11: Darkum teh aya. Darkum kula warga sadar hukum.
14: Bener,
11: Akang. Dewek oge pansok minang digembleng ku Bapak Kapolda Jawa Barat.
14: Akang teh.
11: Bapak Mayor Jenderal. Eta teh geuning Bapak Mayor Jenderal.
14: Laras, duh.
11: Pasubani.
14: Pasubani,
11: Akang. Bapak dewek teh euy.
14: Eta teh.
11: Heeh.
14: Paingan ka Akang
11: mah. Aduh, kabejakeun dewek deh ka Prancis.
14: Nya josong we eta
11: teh. Jas sebaras setel. Can dasrina.
14: Dasri.
11: Oh.
13: Anu mana nu sok ngambaina beuheung?
11: Nya
13: darasi.
14: Eh.
11: Darasi. Ah, aing mah dasri.
14: Dasri.
1: Dasri. Dasri dina dadang arah aksi.
11: Heeh, ta eta.
14: Can cicis.
11: Sigdek oge. Bapak Kapolda ih.
14: Can mekelan
11: ka akrab pisan can mekelan akrab jeung seniman teh.
14: Aduh eta
11: mun pejabat teh kitu nya euy kabeh.
14: Sadayana Akang nya.
11: Heeh akrab jeung seniman nya ah ka seniman.
14: Ya ka seniman.
11: Heeh.
14: Pamuntangan urang.
11: Pamuntangan urang sarerea. Bapak Kapolda Jabar.
14: Leres.
1: Yeah. Padana setia ge nya.
11: Padana setia. Puguh deui padana setia mah da ka dewek teh ulu.
14: Ulu. Mus-mus rangkul rek Akang teh.
11: Panano.
14: Panano.
11: Pagugum.
14: Pagugum.
11: Pakuan. Oh, udah di Pakuan Bapak Gubernur.
14: Bapak Gubernur.
11: Eh, ampun dek euy lah. Heh.
14: Nyarana ah bener Akang.
11: Oh, kudu kitu da.
14: Mudah-mudahan ya. Sing sadayana.
11: Mata sila lain cing gara beleg rumah sa ka dewek
14: teh panjagan. Teu gableg rumah sa kumari Akang ai teu rasakeun mah. Gede rumah sa.
11: Di mana dewek biji teh heuk ku siling teh puji. Ieu mah ngadon di hareureuyan aing teh. Mun ieu ka bosen ngahareuyan aing teh.
14: Oh, dari abdi kudu ngahareuyan beca atuh Akang.
11: Aduh. Heeh. Hoi, dewek teh puji tah tinggali dalang.
14: Naon dalang?
11: Dalang muji.
14: Muji kumaha?
11: Ieu, ceuk dina katerangan oge alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hartina sadayana puji kagungan Allah ngurus sadaya alam tuh
14: kan tenang.
11: Jadi sadayana puji setiap sadayana eueuh nu disesakeun
14: eueuh nu kalangkung
11: ya Puji we nu kitu nu kieu oge saluhureun sasama jeung sahanapeun pujieun ngungkul. Jadi sadayana puji kabeh puji.
14: Puji ulah nu kaliwat.
11: Ulah nu kaliwat da eueuh benci urang mah.
14: Piteuk tongo walang taga.
11: Piteuk tongo walang taga roh pati gogodongan oge makhluk Allah mah kabeh pujieun.
14: Nya naon esena
11: puji atuh. Da dalang ta ayeuna mangih kasok-kaso tina Albasiah. Pilanan sajengka tuluy dipuji diraut dijieun hulu dewek. Di mataan, tulu di chat, di utek-utek pan maraban kamanehna ai dewek nah, dipuji mah diurus.
14: Tapi heueuh,
11: ya. Bener. Gara pek. Kitu. Hayu muji mah. Heueuh. Nu beunghar, nu miskin, kabeh pujieun ngungkul di dunya mah. Eueuh bencieun.
14: Tenang, teu aya.
11: Sabab kagungan Allah mah kabeh mangpaat.
14: Mangpaat
11: wae. Nya. Mangpaat teh mode reungit pan kagungan Allah mah mangpaat.
14: Ai nyarita teh kudu ka harti ai reungit paling mangpaat. Ai demam demam berdarah pan tina reungit, malaria
11: tina reungit. Lain kitu meureun nya jelema nu parasea teh nya. Dan puguh mikiran positif negatifna geus di ponis.
14: Da kudu ka harti atuh mangpaat.
11: Begini anak begini.
14: Begini begini.
11: Mau denger enggak?
14: Coba saya dengar.
11: Anda itu jangan dulu memponis kesalahan orang lain sebelum Anda mengerti prosesnya.
14: Iya, sesuatu tidak mungkin ai reungit mah tuh.
11: Tidak mungkin manfaat,
14: tidak mungkin manfaat.
11: Buktikeun ku dewek.
14: Sok, buktikeun.
11: Sabaraha ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk?
14: Oh, eta. Eta. Tina bati nah,
11: bener ya,
14: Pak. Ya. Bener. Ayo, oke. Sabaraha puluh nak? Seberapa puluh nampung karyawan je,
11: weh.
14: Beli obat nyamuk.
11: Bener. Asal mikir jelah mama, jadi duit grepek. Ya, dengarkan anak.
14: Naon
11: cik. Ayat Quran teh kerja lemah anu takwa.
14: Oh.
11: Jadi pituduh so teh Quran teh kerja lemah anu mikir.
14: Kerja mikir,
11: akan. Tak kerja untuk mikir, mah jadi racun.
14: Jadi racun. Oh.
11: Ulalala wara dulu.
14: Jadi Quran mah jang nu mikir.
11: Jang nu mikir. Nu matak pamandegan urang ulah ditukeurkeun kana supermi, kana susu,
14: kana kue mari nya kan.
11: Kuna kue mari ulah. Naudzubillah min dalik.
14: Hey, amit.
11: Pamandegan dina agama urang Islam ditukeurkeun kana susu.
14: Amit.
11: Jangan urang pindah agama, ai amit amit.
14: Hey, keheulaanan.
11: Mikir atuh.
14: Mikir.
11: Nya,
14: bener Akang.
11: Pikir ku urang.
14: Teu salah.
11: Ayeuna ge contona yeuh. Lamun maneh tapakur sakali tur berhasil sarua jeung ibadah 60 tahun.
14: Oh, lamun
11: eta katerangan buktikeun ku dewek
14: tong. Cing, hayang buktikeun.
11: Ayeuna mah entong jelema nu beragama mode urang. Urang Yahudi we, urang Yahudi.
14: Naon Akang?
11: Urang Yahudi nempok keuyeup tuluy manehna mikir, apan manehna nepi ka jadi doser. Tina mikiran keuyeup nyeun doser. Apan eta doser sabaraha taun mangpaatna?
14: Leuwih ti 60 taun.
11: Leuwih ti 60 taun. Kunaon eta ka urang Yahudi teu jadi ibadah kana dirina?
14: Naon?
11: Sabab diaku.
14: Diaku kumaha?
11: Aing pinter, aing jago, aing gagah, mobil aing, sawah aing, gedong aing, kendaraan aing, teu mikir ari aing nu saha.
14: Ku sagala diaku.
11: Apan urang mah aya lahaola.
14: Lahaola.
11: Nya.
14: Nya.
11: Kitu.
14: Kahartos akan
11: dek oge okay. Cek dek oge okay.
14: Cek udek oge okay,
11: mah itu dah
14: pakai
11: minum heula euy
14: saya akan
11: puguh we da garing ti koro teh
14: akang teu nginum naon teu nginum lahang nginum naon
11: nyaon
14: nya akang teu ngaleut lahang ngaleut
11: mah iya pan aya cai di leuweung masih kana sehat
14: geus sehat nya
11: itu tah nya
14: moal aya jaraman bener
11: akan
14: doh batuk badan akang na angin teteh
11: sing euy dekena lagu ih
14: lagu akang
11: heeh
14: erek naon akang ngalagu teh erek
11: aku masih aing lagu na matu
14: erek kaul akang teh erek kaul
11: ge kaul yeuh nepangan para mitra sadayana anu sami nyetel kasetna dina radio na sewang-sewangan
14: sae
11: atau anu ngadangukeun dina radio na sewang-sewangan
14: tenan
11: anu teu radio anu teu kagungan radio wayahna dengekeun tangga cau kumaha di jero tangga cau teh aya naon
14: nya ai nu meuli kaset ai nu teu meuli mah ngadengekeun ka kompor
11: geuna heeh tah kitu lagu naon ye euy lah
14: ah sok wae ai lagu mah seueur atuh akang
11: eh jem ai mana bisa nyinen
17: oh bisa
11: cing sok
14: sok
17: daek mung jadi alok nakang
11: sok daek kumaha jadi alok na contohan heula
17: sakieu
13: Amun sinden tanya laguna lagu ieu teh Kang?
0: Naon
13: teh? Laguna teh tumpak mobil sedan.
14: Oh, benar.
13: Mangka de ma bisi ti guling. Hayu cek alokna teh. Aduh enak gitu
0: kan. Heeh. Siap perbah ti guling dewek nyebut aduh enak.
13: Heeh,
0: sok.
13: Burung ge sabetnya.
14: Heeh. Po kabalik mun teh nya.
13: Heeh. Acak-acak anak ieu.

0: Aduh enak, aduh enak jem.
1: Tumpak, eta bujur kebo. Angka deh makang ebot di siti gulik.
0: Aduh enak, aduh rugi goblok. Si ijem nyilakakan kak Aing setiap.
2: Hanas diturut ya kak.
0: Nyepi kak Aing dijajah ku si ijem hirup. Oh. Ampun euy.
1: Mau sarua wae Kang kebo oge. Kendaraan kene.
2: Heeh. Di dege teh ingat Kang beli dege teh ijem.
1: Lagu ieu atuh.
0: Naon?
1: Lagu ieu nya. Lagu Mares.
2: Aduh,
0: Mares.
2: Mares mah teh. Kos dangdut wae.
1: Ngalokna kieu.
0: Kumaha cenah?
3: Lamuran
1: kukuring, kukuring nya.
0: Heeh. Sanggeus da kumaha?
1: Teh kuring teh. Aya kebo keur di paraban. Kukuring, kukuring
0: itu apa? Nah. Oh, siap.
1: Ayo. Aya kebo keur di paraban.
0: Kukuring, kukuring.
1: Aya kebo keur di pandangkeun.
0: Kukuring, kukuring.
1: Aya kebo keureuna.
0: Kukuring. Brik, ijem. Dicekik ya. Lain nyilakak si ijem ka aing.
1: Akan ngadi aku wae geuni.
0: Sok ayeuna dewek ijem. Alokna kieu ijem. Eta teh kuring, eta teh kuring gitu nya. Sok. Anu geulis.
1: Eh. Mana mana? Oh terus di temalan.
0: Oh, eta teh kuring, eta teh kuring. Aya dokter
1: teh kuring eta teh kuring
0: aya nu geulis
1: eta teh kuring eta teh kuring
0: aya lalai badot nah siapa ge jempa ejem
1: ayo ya ieu lalai badot
0: ampun padahal cek mana eta teh ewon gitu. Ampun nyuhun ijem ditepungkeun deui masih kana sehat nyai nyuhun. Ya katigang bata. Naonana? Eta bata beleguk-beleguk ting padamun kana sirahna nya.
2: Ulah kagok.
1: Heeh. Tadina mah lamun aya Akang mah tas ti kuring terek dibales deui ka
0: Allah. Ampun. Hah?
1: Ya sok kakak.
0: Heeh, rek hiburan ah.
2: Hiburan lah Kang teh.
0: Sok jaipongan ah.
2: Rek jaipongan.
0: Tapi sing rada lila mah usahanya.
2: Sok. Hah? Nya sok Akang rek kaul makanya.
0: 6 menit teh ulah leuwih ti 4 menit.
2: Sok adinya.
0: 4 menit cukupnya.
2: Cukup Akang.
0: Kan bae lamun entong wae ka dieureun kan lamun panjang keun antep itu anu itu nana. Iya.
2: Kesangan ari 4 menit mah.
0: Heeh, der. Jaipongan lamun jago bayu-bayu.
2: Bayu-bayu berean. Apa? Bayu-bayu
0: kayaknya. Ai mana bisa nyinden bayu-bayu?
1: Bisa.
0: Tapi cing balik nya.
1: Oh nyamuk.
0: Lamun teu sanggup keur ngalagu, lamun teu sanggup sapertina lamun geus capek, tuluykeun sinden gitu nya. Oh jadi lagu anger nya.
1: Anger.
0: Bayu-bayu.
2: Asa sagoak we jeung makanya.
1: Sinden ulah.
2: Heeh. Heula tur pakatan heula.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, yep, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kedua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya, nah, betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang, udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit, tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar, Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
6: iya,
5: bertahap ya, Pak ya.
6: Bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri, betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya, Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Masa? Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku, kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan tes ma ini,
5: ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol
6: apa
5: ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Aing euy.
1: Keren, tepi ka ngesang kitu akang
0: teh. Alhamdulillah hirup yang alamin.
1: Ya, tepi ka ngesang bon.
0: Jawa yeuh. Leom. Asih di milungi ganteu. Ha? Silai milungi ganteu. Kuring ade dieu we bari nunutan.
1: Nya. Bari nunutan.
0: Lain ceuk mangga si Ijem yeuh. Nah ka mana? Lumpat geura gawir ka itu.
1: Lumpat.
2: Tolong
1: jauh asup kena jarak ruas
0: baik ada dengan-dengan iya
1: di pikiran teh ini anak batur tuh kan
3: jika segi kali ini gitu ragu-ragu
0: ujang pak kumaha cu atos pak alhamdulillah
1: dah. Ya,
0: cahina hera ngegenyas pak. Oh, tak gitu jang.
1: Asli keneh teman saya itu kan.
0: Lamun segurang daik tapakur dulu ucu. Di mana ker kumaha bay oge, jeng di mana way ayana asa ilaing eling ka pangeran teuleh marengan dulu. Rohmatna pitulungna. Sabab naon bakal jentre bakal ece silaing ningali dina sagala rupa perkara ebreh sadaya nage kaagunganana.
1: Wah, kentenan wah kentenan.
0: Nya,
1: cara rata.
0: Jumun pak, diantawisna baik. Jalana, jamana, kamana, koharna.
2: Oh, kohar.
0: Aji kohar ujung berung.
1: Lain.
0: Kuyuk siak.
2: Bisa diajak ngobrol gaib, mana?
1: Lain. Saya diajak ngobrol lama.
0: Lama nak nanyakan kaji kohar, mak kaji anang nanyakan. Pelurah anang.
2: Si Aki.
0: Si Aki anang.
1: Deket tidinya mah.
0: Jala jamal kamal kohar teh deuleu eta teh kaindahan, kaagungan, kasampurnaan jeung paksaan.
1: Deuh.
0: Lah, marengan kabeh oge sadayana kodrat iradatna wungkul.
1: Laras teu malah ngigit celik we nya mah.
0: Tah kitu deuleu jang. Leres, Pak. Nu matak deuleu cu, ngeunahna nikmatna mangeran ka Allah teh kitu deuleu cu.
1: Tiis ceulih herang panon.
0: Tiis ceulih herang panon nikmatna luar biasa deuleu ujang. Anu matak teh oge aya paribasa urang teh eling nu teu aya wates wangenna geura tanyakeun ka sidawala tuh dalina naon padkurullah dikron kasiro tak geuning
1: apa bubuhan minang ditajung
0: kitu tajung bubuhan silaing minang ditajung euy
1: naon
0: silaing minang-minang teh ditajung teh naon eta sigeh tah nyatu da kawajiban atuh lain meni minang-minang teuing geuning urang oge lapar minang
1: teu beda ti kitu
0: teu beda ti kitu eh lain sidik-sidik teh sia mah ngadon heeh sing ditajug teh nikmat tapakur
1: tapakur teh geus
2: sanengan eta jug mah
0: cuk bapa tadi lamun tapakur sakali tur berhasil cenah baka surajeng ibadah 60 tahun geuning sia tapakur wae anger sang sara surajeng aing.
1: Lah ini cokot gitu
0: nah. Ya, teu jadi ukuran soal beunghar jeung teu na mah. Nu penting mah nikmatna, kapan teu kurang-kurang ajelema beunghar bro dijuru bro dipanto ngalaya di tengah imah buncir leuit loba duit. Apa nikmatna eueuh?
1: Nikmatna
0: gegebegan.
1: Nya,
3: teu tibrasa rena.
0: Tu batur sieun sorot teh sababna euy. Heuh, tara naik jakat teh nu kitu teh, teu eling ka nu leutik. Atuh lamun kitu mah dunya teh tereh kiamat euy. Bisa jadi. Bisa jadi
1: kejerok bisa jadi kadinya
0: ya ayeuna mah leuletikan we ruksakna nagara ye hiji teu adilna pamimpin dua kalekedna para alim ulama katilu koretna jalma nu beunghar jeung kaopatna
1: panjangleungeun
0: ceceremedna jaman leutik
1: leutik
0: cindakna mah meureun lamun pamimpin geus ngalimen alim ulama geus gayebeud anu beunghar geus kararumen nu miskin geus ceceremed ka di dieu tunggu karuksakanana
1: eta ringkat ringkesna mah
0: heuh meureun kitu bisa jadi euy macak jauh geus kalah
1: patak ulah kajongjonan wae ge di dunya teh kitu
0: lain jiga jelema cuh mana tuh jiga wae wail tenaun awewe beleguk
2: gaul
0: kurang gaul pisan siapa kabating karayi Sugriwa sobali kaulan nun aceh kaulan nun tingali ayah jelema tiluan nah eta teh jelema apa sato aceh
1: doh
0: nah eta teh jelema jelema tingali antosan
4: amuing ujang dulu itu ayah
0: manusia.

0: Eta bate ngerayi nah eta teh rurupaan jelema teh meni kitu pisan
1: isma ari aceut
2: kitu eta
0: saha teteh Kang Sing taroskeun ka kasina
1: ke saha bapak
0: tapi ka kasih teh saha bapak
3: yuh monyong
2: terewes bisa menawa
3: gulis tu awewe aduh
1: menor
3: Mukitu disebut cangkeng pepanting di mana tu?
2: Nya tu.
3: Mun aing ngan cangkeng teh juga BKI. Oh, bebeng aing mah. Komo aing di sampingan aing mah di sengseri kan ku sinen. Pajak teh si Mega aja. Mamah Mega meureun.
2: Mamah Mega.
3: Nya. Di rumah makan eta teh Mega Mulya. Di kalong wetan
2: nya
3: heeh meureun mamah dedeh
1: saha bapak
0: kising kuring nun
1: leres
3: ngeunakeun ta ieu satria baja item teh
1: ah cucungik sia
2: mas lain ka kolot teh
3: mun ieu ta neng make kopeah nu panjang irung ta ieu mon kaking
2: raja kera
0: atuh tamu tupi eta nu diikat
3: ada emang mah ka Chandra.
2: Noh.
3: Lamun teu ka Chandra ka Sarung.
2: Iya.
3: Ada nepi ka Sasar.
4: Jadi kajugalan.
3: Heeh, ayeuna mah jadi kajugalan. Aya, ka dian deui tungtungna mah. Heeh. Sasar kudu minang panggih jeung Mang kitu tuh. Mang Ikin. Heeh.
0: Yeuh mah abi teh mun Semar, Sun.
1: Bapak Semar.
0: Tepino Bapak Semar kakasih
1: sumuhun neng sumuhun
3: meni tengi cip itu bapak nempon ugelis meni siak
2: kolot mulain bogoh kaget
3: ngilang mokot banget dewek tinggal lima nyong atur dacam pelak
2: mas kasa sama weh si tangga kolot
1: dupi eta sah
3: abdi cepot
1: eta anu hijidui
3: abdi teh anu nemelungsur ti sawarga.
0: Saha?
3: Abdi dewa.
0: Eh, dewa naon anjeun?
3: Abdi, dewala.
2: Aduh, bener tapi tata tengos.
3: Aduh, si moyong. Heeh, dewa sa utad sia mah.
2: Iya, dewa ponok sakitu ge.
1: Di mana?
0: Inu mah we geus si abdi teh seun. Kawit mah ti nagara Maespati menak.
1: Ti Maespati
0: sumuh Ti Maespati bapak
1: laras
0: bade angkat ke mana ya sepuh teh ke dupi salirate saha aden teh sing
3: ra naon gulis awewe nya juga dewek kan ngora
2: tuh
3: nah ari aka awewe bade tau awewe aing ngebeuheula ngan dioperasi plastik kan kulantaran plastikna eueuh aing teh dioperasi diganti ku galinggem.
4: Plastikna gulung.
3: Plastikna ngagulung ka duruk.
0: Saha menak teh seun?
1: Ngaran kaula abdi.
0: Sumuh.
1: Upami dipercanten ngaran kaula teh Guarsa atawa Sobali. Ieu pun adi.
0: Minantara atanapi disebatna Sugriwa. Dupi ieu garwa
1: sanes aki ieu pun lanceuk.
0: Oh tuang raka
1: teu pino.
0: Kaula teh lanceukna aki.
3: Anjir, sugana lengoh atuh nyong.
2: Tah. Sugana nah, kan.
3: Ulah sok ngarunghal keur kuring teteh awewe teh.
2: Edas,
3: sia mah. Silaing ngarunghal mah ka aing. Belegug. Tah lamun bapa boga pamajikan ayeuna teh ngarunghal ka dewek.
1: Saha neng teh
0: kaula teh pun anjani aki
3: saha cenah oh si teh saha santek denge diantapani cenah
0: anjani
1: oh anjani
0: di mana menak teh nun si kanya-kanya rayi sasauran
2: dah tenang
1: kaula teh ti padepokan Grastina aki di mana nun di padepokan Grastina.
3: Duh. Ari manggih ka kaget teh kitu bapa dewek mah uk-uk.
5: kostim.
3: Hmm, kostim.
2: Kaget kolot
3: mentu. Nurutan abah teh baheula. Oh nyanya atuh da turunanana.
2: Heuh. Darunayanana atuh.
3: Pan aya paribasa teng manuk teng bebenyet anak saha teh nya mani bararaong teuing. Tuh. Bibit anak cengceleng anak marak kunjungan gitu belum
2: gitu
3: ya.
2: Anak saha.
3: Jadi bebenyit anak cengceleng anak saha anak kandeui jadi bararaong anak ayeuna mah can kawin oge geus rareuneuh
5: ya sok jero
3: sebelah nya kalah dieukeun sugan tadi sungsurikeun aing teh ari kahayang deuk mah kitu tapi kun bae teh
2: nanaon kun bae manusia mah tara anger nya
3: manusia mah da tara anger
5: terabadnya.
1: Tigrastina dupi tuang Rama
0: Kangjeng Rama teh upami dipercanten mah nyaeta sesepuh eta pertapan kakasihna Resi Gotama.
1: Ayana
0: naon bapak teh ujang tinggali ke rupina percis juragan Arjuna Sastra Bahu deuleuh itu juragan Sobali Sugriwa.

0: bade ka mana ki?
1: Bade ka Ayodya. Saurna didinya aya Raja Adil Pramarta, Prabu Dasarata.
2: Dah, tenan. Leres.
1: Leres, leres.
0: Dupi aden geuning apruk-aprukan di alas pinggir dengan salah ieu teh.
2: Milarian naon?
0: Milarian naon, Nun?
1: Aduh. Anu mawi ki. Kaula teh sasat ngabujengan pun biang. Margi kaula teh sasatna anu langkung raket. Ti jaman leutik teh lintang ti sareng Kangjeng Ibu. Ku melayang di gegana wiati. Kacanak angin duh ka di mana pinasibeunana aki. Kalayan kaula teh bade milarian cupu Manik Astagina.
0: Ulu.
2: Eta geuning wae.
0: Na teu aya nun
1: kacanak angin.
3: Uluh, aya gempa bumi meureun badi tu. Aya angin puyuh meureun.
1: Bisa jadi, Pak. Nya bejana di ditu di dieu aya teh gempa bumi, angin.
2: Angin.
1: Seuneu cai. Peringatan teteh nyapanya. Heeh, Jang.
2: Ngageuing teteh.
1: Ngageuing ka urang sarerea. Yen moal aya nu mampu deuleuh di mana parantos ka babad ku tentara Allah mah Jang.
2: Doh, kan tenan.
1: Nu mawi dina katerangan bakal nurunkeun ajab lamun maneh teu nyukurkeun kana eta nikmat. Ampun, tak kitu deuleuh aya pangeran mah da moal jalin janji, Jang.
2: Telepon
1: cing ingat ulah dimang-mangan deui ayat-ayat pangeran teh cu ulah ragu-ragu deui
2: ulah cangcaya
1: nya jentre eces universal kade
3: beda Semar baheula jeung Semar ayeuna dina jaman lokapala mah bapa dewek teh can bisa nyebut universal
2: beda deui atuh
3: nya baheula mah dina jaman Bambad Loka Palama bapa dewek teh kana universitas teh karek bisa nyebut yuyun. Baheula mah jaman baheula mah gurah geroh we Surabi Doma teh geuning.
2: Nya.
4: Pake jarum bae.
2: Baheula mah kitu we jarum sepotong pake ngarupat impres.
1: Eh. Nu mawi jisim abdi teh sin bade sinang heula ka tuang rame. Maksad teh. Kitu aki. Teu pino. Nanging kaula teh aki bantoskeun heula we. Manawi kitu oge. Aya anu ngagubrag pelebah mana bae. Eta teh yakin batu ragrag ti awang-awang. Da Kangjeng Ibu teh jadi batu, rusiahna mangkewe, dongengna mah di mana parantos salse kaula. Tak kitu salasna aki. Tulungan kaula teh aki.
0: Ih, ari ngeran.
1: Kedah kumaha nulunganna atuh isim abdi teh? Iwati bade nyarengane maksud teh sieun?
2: Dah.
1: Tata aya halanganna atuh pikeun kitu masalahna. Anteur atuh aki kaula teh keueung.
3: Geuna aya soa perkawis leuleumpangan di leuweung mah sareng emang. Gampang cepan sering moro bagong
2: terus biasa deh
3: moro bagong moro caruh moro jol fungsi tong di ayu kena era
2: sarwa jeung si Abah teman
3: gitu cah
1: jadi tuang ibu teh jadi batunya jadi batu anu mayu kaya lepas dari pelarian
0: saya atuh nun saya ya
3: dan
0: cing atuh cu
1: acuk kularayi nyana mah urang sami-sami pilarian we da moal teu ka perbah di ragragna eta batu nya teh Kangjeng Ibu unyuk suwanga rayi atuh urang sami-sami wae bapa kumaha kinten-kintenna sanggem nyarengan
3: ba barengan atuh kitu
2: nyaha watos kitu
3: akang sugane jadi dunungan urang
2: nya
3: apan manusia teh wajib tutulung lin
0: heeh jang alus
1: heurido siling
3: ih lillahi ta'ala abdi bapa lillahi ta'ala asa aku bapa dikitukeun kitu bade ngagugu abdi bade tumut ya ieu nama teu ngagugu ka kolot abdi teh arah hirup teh lobasang sara loba katipu batur ari ayeuna mah terus ngagugu pan sugane kitu tah
2: sugane aya probahan
3: alah beuki rusak
1: heeh teh teh
3: geus diijabah ai ku sepuh teuing mah kitu tah
0: hayu atuh jang hayu dong teh lah
1: Raden Sebali Atanapi Guarsa.
0: Alu mampah ji urang sewang-sewangan ka beneran. Mangi situ anu gede.
1: Uluh bujang. Tingali yeuh pikeun kahuripan hirupna manusia. Sugane ke kahareup jadi daerah wisata deuleuy.
2: Leres, tapi kangge genyas kitu caina.
1: Jadi objek wisata ujang.
2: Tenan.
1: Aya situ deuleuy.
0: Yayi,
1: kaula nun kula Akang bakal kabelah ditundeangan. Teu pinoh kaula nun.

0: yakin ieu geuman kieu tempat.
1: Duh, tenang.
0: Kai-kai anu sakitu jarangkung gede mah. Teu sangka.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah tetiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraprapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena soca oge janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
4: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
3: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
4: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
3: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
3: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
4: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
3: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
4: Sami-sami, Dek.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin. Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Iye Raden Sobali atanapid Raden Guarsa. Netep seket kayaan ye situ anu cainan ngagenyas kerang. Di sisi-sisi najukut anu tina waktos eta cingkeru cibek laukna di ieu situ. Ya eta situ Nirmala teh anu kantos karageragan cupu Manik Astagina. Anu caina eta cupu teh lisahna ngahiji parantos ngahiji sareng ieu cai situ. Gunirah ngandika. Waas.
11: Dah naon teh Aden?
0: Ngareret kabeulah keun sa situ anu sakitu gede na situ naon ieu ngaranna?
11: Dah duka ceukulan.
0: Leuweung belah dieu gerotan akar-akar. Pasoleng krasasatna.
11: Dah.
0: Paselang jeung rupa-rupa tatangkalan.
11: Laras. Jiga meunang mah paesan we.
0: Manuk-manuk cinggal leber.
11: Sumuh.
0: Pantesna teh batu teh kadinya rag-ragna oge cupu.
11: Dah.
0: Kayak tengah-tengah lah, iya situ.
11: Kantenan, rupina, penginten.
0: Dinasti kersak yang tumampara ayak kartek dina manahna ieu Raden Guarsa.
11: Iya, nge.
0: Nyaeta maksad milari batu nyata ibu natea. Bari padahal ieu batu mangga belesatna. Kapalih kidul rag-ragna teh ditutugan Gunung Maliawan. Numutkeun panyariosan engke dina lalampahan ramat tamak bakal kapenakna ieu batu puseuweuh siwina ieu Resi Gotama.
11: Aduh
0: duh Ya Raden Kuarsa, nyata gak kejeburkan angin ngojai ke tengah maksa nyasar batu miwas supuk.

0: Asya!
1: Kocak deng ekor.
0: Awak kau lah jadi buluan, aduh.
2: Khawatir, Gus.
1: Janten gitu pulang.
0: Alah, daun ini kupat kepot ini bujur. Wah.
1: Eta waos tapi kaki itu, Wong.

sangat tidak tersangat sangat pisan aduk campur. Kacarios Raden Sugriwa. Sami jelaran. Ya situ teh aya omak. Omak anu nyeret ka sisi nyata tilas ngagejeburna Raden Sobali ti palihwetan. Kagungan curiga ieu omak teh mangrupakeun beja kana dirina boa ieu batu teh ngagejeburna di dieu. Lajeng Raden Sugriwa oge ngagejebur maksad nyasar ieu cupu sareng batu. Nasib teu bisa dipungkirkan.

0: Gusti Palih Kaler Dewi Anjani sumping kasisi yesitu kalayan cing paruringkak bulu punuk ayah sora anu matak pikasieuneun
1: ya eta sora nyorowok masuk griwa maklum kaya nileuweung
0: Bapak Semar nah lempang teh kabina-bina teuing
1: Ujang ayo tuturkeun Ujang ieu Dewi Anjani barang ningali cai herang ngegenyas nu taya papadana
0: lajeng wae ieu Anjani tamas kalayan ngumbah panangan sesamet siku duanana
2: laras
0: pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba ngadak-ngadak raraina ieu Dewi Anjani jadi monyet.

0: Petelera. Kita kiri-kiri lagi ada nerah kengkang kan ningali. Ya
1: ningali
0: kengkang kasrano kasrano lo.
1: Weh deguan si kunyuk Edon
2: duh
1: nyebut kunyuk bari marina kunyuk sahaliga
2: ya yeah. Montong mah kejeng gudak-gudak dulur kaula. Coba-coba hayang urang padokok bela pati binatang edan.
1: Kelana-kelana gumah tu sok weh.

0: Ujang.
1: Ya, Bapak.
0: Itu ku naon dulu. Si Keneng lompatan, Ujang.
2: Kunaon si Kenung
1: teh? Si Keuis, kunaon si Keuis?

0: Gusti.
1: Ala,
0: kunaon eta panangan?
1: Nah,
0: jadi buluan Mang Dawala.
2: Ulu. Astagfirullahaladzim.
1: Kejadian nepi ka kieu akan.
2: Hey, mengerikan euy.
1: Wah, lain mengerikan deui atuh ieu mah kan.
2: Aya. Misterius.
3: Sampai tidak tega.
2: Sampai tidak tega saya melihat tragedi model ieu.
1: Wah. Melihat lalagan bener kieu mah.
2: Bapak.
0: Kade deuleujang, eta di belah tengah teh aya situ cenah kade besi manis sering di dinya.
3: Memeh mani gitu.
2: Ah da pun lanceuk mah memeh mani geus digamonyet siga monyet. Ih cocongik sia.
1: Ulah sompra barina ge.
0: Cek aing ulah sompra ulah saomong-omongna deuleu. Sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat ti batas sungut.
3: Bisa ngajaga.
2: Sia.
1: Mun sagala dicaritakeun.
2: Kudu aya teh sagala caritakeun da bingung aing teh kudu pego.
1: Heuh lain ge teh akan sanget
2: ieu teh. Sanget ieu leuweung teh sanget. Ulah saomong-omong na
0: tulungan bapak tulungan kalau teh tulungan ampun teh Gusti nu Maha Agung
4: ke dupi tuang raka
0: tukah kumaha bari jeung kalau teh bieu teh di udang-udang monyet
4: boa-boa eta tuang raka neng
0: aduh tobat teh buatnya bapak Semar cing kaitu tulung
4: cekan udang raka
2: aing ngarugi leuleuwungan teh jipo eueuh.
1: Mira jepo 1500 satuna mun di teangan.
2: Beubeur leungit.
1: Aduh.
2: Anu kacida lebar mah bendu.
1: Bonu.
2: Nya bonu.
1: Bonu parage buuk.
2: Parage mangkat pura dewek ka buuk teh panjang.
1: Asal namanya.
2: Nya. Duh, kumaha geus kieu atuh a? Cing dieu teh naon nu recet di tonggoh.
5: Ajar monyet
2: montong monyet-monyet ayo sarua kunjuk mas ya
5: utang pati bener pati utang wilang kibera ngali montong harangan aing bat sobas yang harian awewe menipodaran kaya maju dor siya ayo

0: Yuh. Wah, hudang-hudang aing teu naon.
1: Ajar sia. Binadang. Maju. Opiak. Opiak.

0: Grewa sobalik. Seret subeda dan panting pinantingan lir moning rarakitan kuda papasan.
1: Yenge
0: sarua pada sakti dan sarua pada gagahna. Dugi ka seueur ieu tatangkalan anu lenang ka galeuy ku okopegelan patina ieu dua wanara.
2: Tukeningan Mang Dawala tingali itu keur jonggol bua dulur kaula, eta teh bua dulur kaula. Wah, Punadi eta teh cing tulungan ka itu.
3: Di kaki ya nasib
4: ya rupa-rupa
3: ada nyong naon tong baru maka jeng si bengut di ke kemu ge ulah ke si huntu huntu bahaya dulu namun bapak tina naon ke kemu abe huntuan dulu
4: si etamanya kemana karepe ngomong nate
3: oh dula naon lain usi lain eh dugul jero ayo gitu. Tak kumah grepe ku cai eta. Sugane biji bulu.
4: Nyeuk secangkir mah.
3: Nya tak kumis, kumis leung bisi dugul. Tak ulasan ku cai eta sugan. Ho omanya aya awak jelema aya bulu biji monyet. Geus bae cunah na muni. Tanu bararutak di antawisna jajang. Ugan. Pak Aci. Pangmerekeun ka itu Kang Osid.
4: Kang mereka secangkir semang mah kitu.
3: Heeh. Ampun. Syukur nuwuh buluan mawa ti desa siuk ewang dulu.
5: Radio Peace Ciami.
6: Radio Peace Ciami.
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciami. 102,4 FM Radio Peace Ciami. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16 RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu tos kadokter atos.
1: Mohon, ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teh acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nurdlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus kena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap.
2: Eh. Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya, tos ka itu ka dia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna
3: nya kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten anu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
3: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulum boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya nyana engap teh apa nganga
2: laras laras laras
3: aya nama alhamdulillah
2: sareng senang leutan nong propolis
3: nya alfa propolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na
2: laras sabar kali eta ngaleuteun sadinten
3: 3 kali
2: sabar teh sakali ngaleuteun
3: genep genep
2: genep genep berarti enjing ya
3: nya enjing lohor jeung sonten bade bobok
2: laras laras laras mohon alhamdulillah kamari teh nampan nyawa teh kamari
3: polip
2: polip nya
3: nya menurut dokter mah polip can
2: alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah
3: ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deui nya
3: eno mah
2: da tapi mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teh gitu
3: nya bilih anu sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cenah abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: laras
3: nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tipe pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobo henteu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibu nya kabi doakeun sing terasa sehat nya ibu nya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al Azizil Ghaffar, Khaliqil Jannati wan Nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadulat bitis'in wa sittina jaza'a." Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di

di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya. Itu yang paling ringan, enggak apa-apa. Cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah. Dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum." Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga. Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. "Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun." Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. "Wa inna minkum illa wariduha, kana ala rabbika hatman maqdiya, thumma nunajjil lazina taqaw, wa nazaru zalimina fiha jasiya." Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah. Sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat

0: Sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat. Lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka. Sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk, dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu, dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya. Lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu. Sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan. Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim. Yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu 'azabal hariq na'uzu billah summa na'uzu billah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya, macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wajunubuhum wazuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apa lagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten orang yang makan harta anak yatim. Begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain.
1: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka, kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa menganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, izhab ya la'in. Pergi laknat, terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan, katanya wangsit. Ya berhenti sembahyang madep pulau, nggak madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai belangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya ano, saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasi, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif, tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bau kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing, gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahannam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. ada yang ngasih beras pindah agama, ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman. Innalillah, ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Baddalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahannam. Yang kedua dinamakan neraka jahim atau naru jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun 'ilmal yaqin latarawunnal jahim.
1: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan. Tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun, gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga kita kemarin mati, gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia. Sehingga sifat takatsur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah, menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan, namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, Selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga Na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin, ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Lu mau bangun masjid, iya berabe berat, jangan deh, jangan jangan aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya, melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Solat, solat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Solatnya bohong. Hajinya bohong. Puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga. Karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus, saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan, mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melakukan melalaikan solat, kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobiekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim. Dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddassir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin wala nakunu nut'imal masakin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu yaumaddin." Mereka menjawab, "Kami di dunia tidak pernah salat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir." Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.

0: sehat.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
0: Nyeri cangkeng, lutut, sok lieur ibu.
1: Sok lieur, aya lambung. Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
0: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
1: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
0: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
0: Arpa propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
0: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teas gitu enama. Karena asal mah gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak enama alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
0: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag didik lah te capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
1: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
0: Ayo nama sa poete 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
1: Ninga alpa propolis di manten, Bu?
0: Tinu radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
0: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apaporit abdi ge sehat gitu alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya?
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak nuntut reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya pa nya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh dipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakitnya apanya?
1: Munda. Sami darah sami tiba-tiba naik liur we. Enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes? Oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal ya, dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak ya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi pa nya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dugian ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengkel panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengkel teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayo. Saya mam uge, useno, rencang lagi dicubitan kuma, dan terbiasa. Nama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh, alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh, terus jasa jendik jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleu. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina eta tangi Abah di dieu teh di RT 1 teh, jarenge teh 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah itunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobut kodi teh cara Abah itunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana banyak. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Yeah. Hey.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
2: Mohon.
1: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Teras?
2: Radang usus.
1: Mohon.
2: Batu ginjal.
1: Tos sabar alami teh teh?
2: Atos sausum.
1: Tos sausuman ya.
2: Mohon.
1: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
2: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
1: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
2: Alpa propolis.
1: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
2: Atau siap 2 botol.
1: Sarang ayin apa intinya?
2: Mohon. Mohon.
1: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
2: Mohon.
1: Naon wena tos damang teh?
2: Alhamdulillah lambung tos teh ayah.
1: Alhamdulillahnya.
2: Ginjal teh ayah.
1: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh ayah tos sehatnya.
2: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
2: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos nano ya, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit teh gitu, ngantun salit teh.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sa botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Alpha Propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 14.

0: harus naker benceuh teh sorana mah. Mane harus naker silain teh geuningan. Ka dieu silain nyamperkeun ari hayang ti Suri Lama cungur teh tah. Si Suha muncereng teu seurikna sentak polotot. Kumisna ngadadak centik tungtungna teu beda ti karajengking rek nyeureud atuh.
1: Ih, keranan sabar ieu teh baraya. Sabar heula ieu teh urang teh ulah sok gampang nafsu aya naon teh.
0: Basukat malirih.
1: Ah. Sabar-sabar podol sero deuleuh sia kurang ajar sia.
0: Si Suha gancang namalang.
1: Deleh yeuh. Eta deleh si Suha ti Gunung Gelap. Kaula si Suha ti Gunung Gelap anu rek andona suka bebela ka Kang Sarkosi. Aic ya.
0: Pokna deui bari nepak-nepak dada. Petalakuna iji gimbrang teu beda tidur sasana weureuh kucubung.
1: Aya malunur Somad Lomri keun ta beunceuh sagede menel teh urang lag-lag waing geura yeuh.
0: Si Suha nitah munur ka Ki Somad jeung Ki Lomri.
1: Setan sia. Setan kurang ajar.
2: Naon beunceuh?
1: Setan teh. Yeuh. Si Sarkosi teh numateni bapa aing deuleu.
0: Jaka geus teu kaampeuh nahan amarahna.
1: Sudebat hiu.
0: Peureupna cocon nyayang kana cukang irung si Suha anu harita keur rada meleng. Puguh we irung demek bari rebeh semunga dungkuk teu dipeupeuh ku peureup buleud ari kecrot ari kejlok teh. Polona bicil teh beda ti bancet luncat tina jero liang harita.
1: Kurang ajar kurang setan. Hiya. Sedan sia. Aduh, kurang ajar irung aing sia. Irung aing irung anu sakitu alusna. Irung aing anu sakitu mancungna kawas. Kawas. Kawas irung Robi Sugara kurang ajar sia. Saha nu nyebut irung jiga Robi Sugara bintang film teh sia teh? Sagitu irung jiga kuuk teh kurang ajar sia teh. Ah. Setan sia. Ah. Aduh. Aduh. Kurang ajar irung aing kurang ajar sia teh. Ah.
0: Si Suha lain deureuwasna manehna. Samarukana nu ngacreng teh huntuna.
1: Hayu,
0: manehna males narajang peureupna ngahiuk pangbaraan.
1: Rasakeun geureun hayu sia ya.
0: Jaka cingceng lep manehna ngeureunkeun dina gerakan ngareuneuk dina gerakan monyet kemin.
1: Ulak gelek ulak gelek sialna sina manyoet kurang ajar sia. Cina moye
0: sabrut peureupna patutur-tutur ngahancah hulu angan orok kaya si Suha oge lain mangrupa lawan anu empuk-empuk. Harita keneh manehna ngakentak ngacaul ka tukang bari satekah polah necehkeun sukuna pikeun ngakempul sidah Jaka nu tumerapna ka Jaka ka sidang ngaranjugna. Rikat manehna ngeserkeun sukuna salenggah ka tukang bari langsung ngahempatkeun tenggelanana. Tenggelan kedetna rek ngahanca cecekolan tapi ocahna si Suha teh telati bisa diungkulan kitu bae. Manehna ngagentak narik desuku ka tuhuna ka tukang sarta langsung manehna luncat ka tukang ngencaka. Anu maksudna rek ngagempur tonggong Jaka ku tojonganna.
1: Asus. Plos. Plos.
0: Ukur bisa ngahanca angin lantaran sakilat naker Jaka geus hasil ngekilek 180 derajat bari narik suku kencana salenggah ka tukang. Preh, si Suha nu kaayan sukuna keur ngangkang badana ngagaleong kababaku gerakan dampal sukuna anu ngakeblos polos kukituna. Tese peleke kerepek cecekolan si Suha ditewak bari langsung ditarik sababaraha lengkah ka tukang.
3: Walau, walau, walau, walau, walau.
0: Si Suha kekeleuweuhan lantaran ngarasa reuwas nu lain lumayan. Sukuna sabeulah napak sabeulah deui ditarik anu dugdug ka tukang. Sabot kitu curugdug deui kucaka disurungkeun ka hareup atuh puguh badan si Suha jadi munur. Engke-engkean. Si Suha ngekorowok deui bae. Geus kitu sakalian kucaka dicentok suku si Suha teh ka handap. Solonton si Suha nyampoyong ka hareupeunana. Heu cekuk punukna dipepeuh ku teungeulan kepang. Dampun teh kedebut bae si Suha dipepeut satakerna awakna ngaca papang nangkuban harita teh. Naon sia teh? Kurang ajar ieu sia teh. Maka jeung dangding dung kaya kieu mah jadi butan teh moal bisa singkahan jigana mah duh nah ieu mah aya ya we atuh masing-masing ngagulukeun nafsu ieu mah yeuh basukat mah jadi ciga nu bingung panona rutret ka ditu ka dieu. Arisan tanah ukur semet ngarinyu bari telepas nitenan anu duaan deui bisi aya gerakna tapi kenyataanana boh ki somad boh ki lomri kalah ka murungkut peot taya hate pikeun pepilueun padungdung sedangkan si Suha sanggeusna ngakedebut teh manehna rikat ngagurinyal deui hudang lain deui ngarasa wirangna aliras kukukubukna tadi sakitu harusna isuning somong gede omong si Suha teh kawasan heueuh ari buktina bet sabalikna pisan kipuna teh alah batan dage kakarasa geplakan oge geus kacurah roh tapi najan kitu ari nafsu na mah kalah kakak beki tambah ngagugudug si Suha teh serepet maneh namsat bodogna sugan kudu dicacar geus sia ku aing kudu dicacar bolangkeun sia ku aing rasakeun kurang ajar siap pok nanti pari cerewet manehna nyampeuk mancokeun congo bedogna rek ngakapreuskeun kana dada nu jadi lawan tu menabrak ka jaka lain lumayan matak ngaranjugna tapi najan kitu manehna tegugup rikat cingklak dina gerakan hap-hap pinah cilek kuda-kuda na nyerong ka kenca bari sret bedogna dipesat deui jaka oge sabda langsung disabetkeun tina gerakan nu rek ngahanca ka kemplong urang kaya si Suha ngarancing geusna ka bina-bina rikat manehna ngakilek ngenca ngabarengan gerak gerakna bedog anu dipake nakis
1: rasakan saya tak bojo haus sobat
0: terang gerakan pedog jaka digagalkan bareng jeng etak kalawan sakilat naker si Suha nyamperken dampal suku kencana dampal suku kencana cedak terserah deik nyayang kena gado jaka ngegerung cari jeg mundur bru manehna ngadeprek ngan hente we nepi kadit titenut mah lantaran bedog narikat ditunjulkan karena tanduk
1: modar sia ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
0: nafsu. Jurilat manehna nyampeuk pedog nangahiuk rek meulahkeun sirah lawan, tapi jaka masih keneh bisa ngawasa didina. Rikat nambalirkeun peungeutna anu dibarengan ku ngahadangkeun pedogna anu geus dileutitilepkeun sapanjang leungeuna. Dang! Bedog diadu bareng jeung eta jurilat jaka nyampeurkeun nyamperkeun tempal suku kencana rek ngahanca gado orokaya kalawan sakilat naker si Suha ngekentak mundur. Narik di bedog benda anu satuluyna disabetkan kana suku lawan. Nu dimaksud pikeun ngarampalkeun suku musuh. Atuh puguh anu tumarapna ka jaka lain dengaranjungna kapaksa manehna kudu narik di sukuna Nu disusul tepus ku gerakan pedokna nu dipake nakis tapi gerakan lengan kenca si Suha setik oge teka titen ku jaka. Nyuruntul ngajodoh banget harita teh. Aya pikiran rek disabet ku bedogna tapi ras deui inget kana gerakan bedog lawan anu geus tangtu bakal ngahancakan awakna. Kukituna kapaksa manehna kudu daek narima kana nasibna sedengkeun gerakan bedogna langsung nyerepet ka beulah kenca. Dang! Gerakan bedog si Suha beunang digagalkeun kecrot. Tukang irung jaka beunang dipepeuh ku peureup si Suha harita teh.
1: Aduh, mbak. Aduh. Bada.
0: Ada. Jaka ngagero. Curela. Ngacaul ka tukang, bari sateka polah nyapetkeun bedogna ti gigir rek ngahanca beuheung si Suha. Tapi dikat si Suha ngacilekeun badana bari panonna kiler ka tukang. Nuturkeun gerakan pedog lawan anu ngeplos poos sedengkeun pedog manehanana rikat disodokeun ka hareup sateka polah rek noploskeun dada si Suha. Nyapuguh tumerapna ka jaka mah geus mata kana jug deui bae lantaran geus moal salah. Dadana bakal katilu ku pedog lawan sedang gerakan pedog manehna geus puguh ngeplos teu kungsi hasilkeun kana sasaran. Tapi sanajan kitu, saeutik oge manehna teu gugup. Ngakentak narik soko katuhukna ka tukang ngabarengan pedogna dihembatkeun ka handap pikeun nyelametkeun dadana hasil oge. Tang tang tang tang. Bedog si Suha beunang dihancat tengah-tengahna sarta tinggalbakeun deui pamolah. Kuplak bae pedog si Suha murag lesot tina panyekelna. Kukitulah si Suha ayeuna mah nu kacida ngaranyugna tapi rikat maneh ngaluncat ka tukang pikeun nyelametkeun dirina. Orokaya tuh. Gerakan jaka lain deui kesitna. Rikat manehna ngangsotkeun sukuna nu disusul ku gerakan suku katuhuna meta ka handap. Babajek si Suha beunang dirampi harita teh.
1: Aduh, bupa. Ei setan. Ay ay ay ay. Aduh, ay ay ay ay. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh.
0: Nah, maneh mah kakak ngawi si Suha sia.
1: Ay ay ay ay ay.
0: Akhirna si Suha ngoceak bari badana langsung ngageplak nangkrak bengkang harita teh. Si laing ayeuna mah nu bakal modar teh Suha sia teh. Awas Suha sia. Si laing nu bodar ieu. Jakanya kakak bari rikat ngahempatkeun bedogna. Si Suha reuwas midengeuh lawanna kawas anu rek nganggeuskeun nyawana manehna rikat ngakurinyal maksudna mah rek ngarontok. Tapi jaka rikat mundur salengkah sedengkeun gerakan bedogna ayeuna mah dipake noel beuteungna si Suha puguh we tumurapna ka si Suha lain deui reuwasna sangkanana mah tangtu beuteungna budal badil si kadutna bijil. Tapi da jaka oge lain jelema telenges kejem atuh. Ngan ieu mah sangkan lawana taya dayana. Ari pret bedog jaka keuna ari prol paragadal bae calana si Suha namruk dina sukuna.
1: Aduh badan yang umah sidak eja eja eja. Aduh lu tobat tobat isi ele. Aduh bu iya beteng aing. Aduh beteng aing benang bulal badil. Aduh na ide
0: kunaon si Leng Tasuha?
1: Beteng aing budal badil. Aduh
0: gening teu eta. Si Suha ngarempot bari nungkup beteungna. Marukanan kadutna budal badil padahal kadutna teu kuakieu najan ditungkup oge teu matakna naon tapi dihanapeun mah handapna nyata handapeun handapeun eta beuteungna aya nu ngaburahol teu beda ditungkup ka ibuna narita teh.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang. di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede, Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlul Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
4: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
4: Di palih mana?
5: Di Galunggung, di pada Kembang.
4: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
5: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
6: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
5: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
6: Oh,
5: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha ya karaosna alhamdulillah saurang teh.
6: Panyawat naon manawi?
5: Panyawat nama kawit nama lambung.
6: Lambung.
5: Ser paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu.
6: Mohon.
4: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
5: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
6: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
5: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
4: Hatur nuhun.
5: Engga sami-sami Bapak.
4: Pamugi sing naras sehat.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
9: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
8: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
8: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
9: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
9: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namun orang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si Amis.
8: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh
9: abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon dicewet teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Yeah. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya

0: Namno.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyai tak kata ingat tu. Teka harti edate. Ia sababna pangna akang kadi oge. Lantaran hayang adenge soal eta ti Pak Haji edate. Kitu tak maksudna teh. Tapi Pak Haji mah ngirung geningan. Cenah santan anu nyaho urusan pabana mah. Eta oge kungsi meunang keterangan ti santana mah. Cek aki gurnita harita teh.
1: Kumargi nyaeta lah. Eta teh urusan alesanana lah. Teka emut ku kuring teh. Alesanana pangna eta nu ngaran Kibana teh nepi ka ngundek-undek. Da kitu tah.
0: Palon Paji Mugni harita teh. Hah, aya-aya deui wae atunya ieu teh. Abongkeun aja lemah. Jelema mah juljal cenah. Sing sarba matak helok. Dasar jelema atuh eta teh.
1: Basukat panggogodeg harita teh. Bakuna mah teu ngarti atanapi memangna teu daek ngahartikeun. Kumaha kakuduanana jalma hirup eta teh. Jadi kitu jelema teh. Nu ngarti pura-pura teu ngarti. Heungeus puguhing nu teu arti mah atuh apal puguh eta mah mun ngalakukeun kajahatan da teu apal atah utuhna dapon ngagulukeun nafsu eta jelema anu apal tapi teu ngarti mun ngarti lantaran mun ngarti teh manehna teh bakal teu bisa kukumaha teu bisa bergerak saluyu jeung kahayangna tah kitu tah.
0: Pak Haji Mugni rutret ka sararea. Nah kumaha kitu bayi teteh.
1: Basukat manu memang na balilu nanya kendei.
2: Kumaha naon dea bahkat mak teteh.
0: Semuhun eta nundi sebat kakuduanana jalma hirup gitu.
2: Oh eta muhun kieu maksud kuring deh. Ari jalma hirup mah teu bisa leupas tina dharmana.
0: Jadi teu tiasa leupas tina dharmana.
2: Iya, saluyu sareng dawuhanana Gusti Allah dina Al-Qur'an. Anu kieu unggelna teh mun teu salah mah moal pati-pati kami ngadamel. Jin jeung manusia angin kudu ibadah ka kami eta teh.
0: Kumaha salajengna eta teh Pak Haji Mugni eta teh? Sareng aya nu ka kuping nuju di jaman mangetnya. Duh, ampun ieu teh. Rada eta rupana mah nya.
2: Biasa barudak santri keur kacarai eta teh. Da maklum lah atuh barudak sakitu. Untung darek mani oge. Budak ayeuna mah da hese mani geuna teh. Aduh, ampun, komo anak santri mah dede. Jadi kieu teras deui ditandaskeun dina surat Atin ayat kaopat, kalima sareng kagenep. Anu kieu unggalna teh. Saenyana kami geus ngayugakeun manusia kalawan dedeg pangadeg anu panghade-hadena. Eta kahiji. Kaduana, tuluy ku kami diragragkeun kana tempat anu panghanap-hanapna. Kajaba jalma-jalma anu ariman jeung anu ngalampahkeun amal soleh. Maranehanana baris meunang ganjaran anu daya kendatna. Tak kitu unggalna dina surat Atin ayat kaopat kalima jeung kagenep.
0: Tah maksudna teh kitu.
2: Dharma manusia teh kudu ibadah ka pangeran. Tangdosna oge ibadah anu disarangan ku karasa ku rasa takwa. Iman nu disarangan ku rasa takwa. Anu nyakup kana ayana iman sarta ngalampahkeun amal soleh.
1: Upama manusia teh kabuktosanana ingkar tina hal-hal anu kasebat mabieu
2: pasti harkat darajatna bakal diragragkeun kana tahapan anu panghanap-hanapna atawa anu panghina-hinana. Hina mungguh Gusti Allah sanesina ceuk ukuran manusia. Kitu dah Basukatma. Anu geus kakoreh ku kuring mah kirang rangkungna mah nyangakeun eta mah. Semet dinya reg Pa Haji Mugni eureun. Heung ngodomang kana cangkir cintehna. Oh, leres. Leres-leres memang kitu. Mung nya eta Sun, ka saseueurana mah teu ngaretoseun pangintenna. Anu mawi, seueur anu ingkar oge eta teh. Oh, nya kitu Ki Adi. Tapi nu ngarti jeung teu daek ngahartikeun eta teh api-apina balilu teu kurang-kurang nu kitu teh nu nyucudna pisan mah elmu panemuna teh ngan saukur dipake pamining lampahna nu curaling eta nu nyucud mah dipake nyimutan kalakuanana nu teu beda ti eueuh-eueuh dibungkus ku baju anu hade. Oh, geuningan diudeng-udeng ayeuna mah pakaian mun hararade ngakareber. Disorban nepi ka galarebay, dikopeah nepi ka gelem. Ngomong oge nepi ka diganuh heueuh. Padahal di jeroanana naon penipu. Kupamun teu dalil-dalil agama. Tak kitu. Eta dipedemeunangkeun mah meuning keneh anu ragana fisikna jiga ngoboy, jiga preman, tapi kalakuanana memang leuwih ti ahli agama. Panjelema ayeuna mah ningali kana casing di mana-mana teh. Mudah tertipu dengan rayuan anu memang rayuan maut. Oge pakaian-pakaian anu wah jiga nu heueuh. Udung-udungna nipu wungkul ka jelema. Loba nu kabobodo ku tenyo ka sabaran tinggal teh da eta. Matak ulah teh urang teh ulah kabobodo tenyo ulah ka sabaran tingali. Aki Gurnita ngabumbuan caritaan Pa Haji Mugni. Leres Pa. Seueur nu kitu kanyataanna teh. Pa Haji Mugni ngahaminan. Saha cenah anu nulungan ka hidep teh santana. Poho deui teh bapa teh.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang pribados kerarasan dina dengetin menuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Oh,
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau seusum?
2: Tos seusuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi tecan aya pirobihan.
2: Tecan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalat landong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sena ngalat landong alfa propolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sena ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: mata. Udah.
6: Yang kiri?
7: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan
7: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu, ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
7: gitu. Iya
6: Bu ya, Ibu merasakan
7: iya.
6: Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Iya.
6: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
6: Untuk informasinya, Assalamualaikum
7: iya.
6: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Pak Haji Mugni mengkolekeun obrolanan harita teh. Aki Adi sona mah ti Ciparayeun, lengkepna mah Aki Adi Wijaya sona teh. Uninga kitu. Pak Gurnita ka Jalmina. Pak Haji Mugni ngareret ka Aki Gurnita. Numawi henteu eta teh. Rupina mah sanes asli urang dinya eta teh. Aki Gurnita bari kerung kawasan mikiran harita teh.
2: Tiasa janten Kang eta teh. Margi kuring oge teu wawuh. Kunamina Aki Adi Wijaya mah eta teh.
1: Basukatna oge nemrong harita teh. Sareng deui upami nya ieu mah upami kabidian lah. Kumaha santana? Nya upami temah kawidian, maksad abdi teh sareng punjaka aya maksad hoyong tolab ilmu ka anjeunna. Hoyong namihan luang sareng pengalaman boh ilmu lahir boh ilmu batin ieu teh ki kumaha tah? Santana nyaritana ati-ati naker bari lutret ka akina jeung Pak Haji Mugni sakalian we manehna bebeja harita. Ingetan teh meung pengumpul sarerea, maksud santana mah deke ilmu namahan luang jeung pengalaman, nyaeta kahiji guru anu memang mumpuni nu ngaran Aki Adi Wijaya teh.
3: Kumaha? Jadi aya maksud rek ngaguru kitu.
1: Sumuhun ki. Kitu oge upami kabidian ku Aki.
3: Adi cara Aki mah daya halanganana hidup aya maksud rek ngaguru deui ka nu sejen teh. Ngan ieu apan hidup teh keur cekal gawe di dieu di Pak Haji Mugni meureun loba kaganggu ieu teh.
1: Rek Aki Gurnita ka Pak Haji Mugni saolah-olah anu ngumahakeun kumaha cita-cita jeung kahayangna santana waktu harita.
3: Oh. Jadi maksud hidup teh dek tu guru deui ilmu.
1: Sumuhun menawi kabidian we ieu mah.
3: Nya teu nanaon.
1: Ari memang nages katong bener-bener mah kana mangpaatna
3: da kitu. Bapak mah pasti ngajulung laku. Lantaran ari neangan ilmu teh wajib hukumna. Ilmu anu hade tangtuna oge anu aya gunana pikeun hirup kumbuh di alam pawenangan. Oge bisa dimangpaatkeun keur nulung kanu butuh, keur nalang kanu susah.
1: Pak Haji Mugni oge ujug-ujug ngidinan ka santana.
3: Sumuhun.
1: Hatur nuhun atuh mikit duma. Can naon-naon santana geus kiat ngarasa atoh kamila bina harita teh.
3: Nya, bisi rek ngareudeuhkeun kacape mah. Cung atuh ka tukang ayeuna mah.
1: Satuluyna Pak Haji ngajulung laku. Atuh teh hese beleke duanana jerat tarurun. Ngoreleng ka pipir muru pamondokanana. Palebah juru dapur ngadadak ngaregog santana teh. Lantaran mireungeuh aya anu cocoreratan asup ka jero kebon pipireun imah. Jiga-jiga nama make samping rereng harita teh.
4: Sahanya. Sahaka.
1: Santana ngarewos ka jaka, angenna ngadadak ratu tutunggulan.
4: Duh. Api-api lah. Api-api nanaon teh. Kemanya lalaki make samping rereng atuh. Lamun awewe pasti ngan bisa wae make samping rereng teh awewe ngora atau awewe kolot.
3: Api-api. Tong kitu lah da moal saha deui atuh anu ngacurat bantu ka nu poek.
4: Angur mah sampeurkeun ka ditu.
1: Hah? Jaka nyigeung.
3: Ih, kunaon ari di dinya eta teh?
1: Santana nyurang najan api-api nu balilu tapi ari beungeut mah ngadadak beureum eceuy harita teh.
4: Ayah,
1: sokalobakeun pamolah jeung kaitu kasamperkeun. Jaka nyurungkeun bari kincit bae manehna mah ningalkeun santanah rita teh anu ngajenjen sorangan. Puguh geus leuwih ti nyaho atuh. Bari memang nya kitu kahayangna santana teh. Heug dua klik heula bisi aya nu nangenan. Geus kitu cerela cereng ngaluncatan pagar kebon surungkuy ngeteyep dodongkoan. Breh aya anu keur cineluk luhureun batu lempar di jero kebon. Nu rada kahieuman ku datangkalan. Barang geus deukeut harita teh saha anu gajentul di jero kebon teh atuh harita teh. Oh, Mimirah, Mi Amirah, santana ngarewos reg ngajanteng nu ditanya ukur ngalieuk. Kalieus deui tungkul garaya meramo-ramona nyasar tungtung kabayana terus dikucel-kucel kumanehna teh dikucek-kucek eta tungtung kabaya teh. Kitunya isti kapungkur mah di kabaya sareng disinjang. Nudidamal naon ieu teh? Santana seuseut sorana ketuk jantungna beuki motah.
5: Teu nuduna naon Kang?
1: Nyi Mirah kalaka ngagadeud. Burilak maledogkeun klet deetna heug diukna ngiser deg cenah karasana kana jajantung Santana mani asa ditonjok ser
5: nuy kurunyud cenah
1: tumrapna klet deet Nyi Mirah nya lumayan oge Santana mani ngeureceum panona asa ruam ngajengjen bari gegemeun harita teh. Kokitu teh ama saha pijalmangeunana anu tahan upama pinanggih jeung kaayaan kitu lantaran sasat diarep-arep nepikeun kapalebah dinya teh tapi dina geus paamprok mah biasana sagarupa nu jadi cita-cita teh sok ngereles bae leungit katinih ku pangaruh kabungah anu kacida nekena kana batin nya akhirna saperti Santana harita kitu harita teh.
5: Kalika tukang manya bade ngajanteng kitu ieu teh.
1: Pokna deui Nyi Mirah bari panonna ngakiler meledogkeun reret deetna meledogkeun imut nah harita teh jeung reret klet anu matak sumeleket kana hate Santana. Anu memang karasa kacida ampuhna harita teh.
0: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian salajengna emut dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
6: Bayangkan tetesan air yang terus-menerus terjadi mampu menembus kerasnya batu karang. Demikian pula halnya dengan radikal bebas yang menerjang tubuh Anda setiap hari adalah ancaman serius terhadap kesehatan.
7: Radikal bebas adalah sel liar yang merusak pasangan sel sehat di dalam tubuh. Lambat laun akan menimbulkan penyakit berat seperti tumor dan kanker.
6: Asupan antioksidan adalah elemen penting bagi tubuh untuk mengatasi radikal bebas. Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis trigona. Mengandung flavonoid dan fenol yang berfungsi sebagai antioksidan dan zat nutrisi serta vitamin yang mencegah serangan radikal bebas sekaligus melindungi sel baik di dalam tubuh.
7: Alpha Propolis bisa Anda dapatkan di radio yang menyiarkan iklan ini atau hubungi call center kami di 0811-1922-333.
6: Jadikan gaya hidup sehat Anda menjadi inspirasi dengan membagikan Alpha Propolis kepada kerabat yang membutuhkannya.
8: Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.

Kacarios di salameting pagelaran Jawi Karaton Nagara Batamera. Sang Nalendra bibisik Prabu Anom Gorawangsa Remagan Klian Senopati Goradenta anu sasatna parantos ngalandongan Patih Salotimondra anu ragrag di satengahing kusir dayuh ing nagara Batamera anu kiwari memang teu acan damang sacara bahara-bahari nafsu ngaguduk-guduk amarah anu teu kawadahan ieu Sang Nalendra Prabu Anom Gorawangsa pengawakan jangkung gede si Mardada Bewasi Murustaya Papadana Pasemundir Bang Borongan Ngandika Sentak Sengoro Gunirah Ngandika. Kalang ingin sunrayi Senopati coba kahareup diukna kula ngarasa bagja ku ayana kadatangan Ki Adi Senopati Goradenta. Adi kaula anu bungsu si Gorawati

0: Kaulah nun Gusti Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan ngahaturkeun si malah bakcis kunyuk panjenengan.
1: Ditarima rai.
0: Kalihna ti eta. Atuh unyuk sumangga aya pikeresaeun nang. Rua panjenengan kresah di malam.
1: Meureun rai ge apa ku ayana kajadian si Patih Ragrag di satengahing alun-alun. Ayeuna can bener sakeureuna. Kukituna wayahna kula dina waktu ayeuna bakal mentes kana kasaktian Ki Andi. Pangmaokeun kunti. Nalibrata anu aya di Manura. Katurug-turug pangmaleskeun ka nyeri abdi kaula si Salti Mondra. Kanungaran panu urang nagara astina cenah ayeuna pasti keur ngariung di Manura. Sanes sutirasaning ati lamun kula can bisa mudaran si panu urang astina. Oge kula narasa bagja barina sugema lamun eta Dewi Kunti aya di sagigireuna kaula.

0: Sasat anu jadi implengan kula berang jeung peuting. Lamun teh mah kaula teu kauntun tipung katabang bias laksana kapiduriat ka manehna anu ngaran Kuntinali Barata rayi.
1: Uluh-uluh. Kajen paeng ngabale bangke ngajampana bugang tibatan hanteu laksana ka eta anu

0: Ai sanggup maneh lamun maling eta kuntin nali beratai.
1: Paduka,
2: ular rayi.
1: Atunya bujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati gika sangakin mangga kaulan.
2: Dah, begini.
1: Kahiji kaula pikeun malas pati kanungaran nu.
2: Dah.
1: Panu. Taeta.
2: Panu sama. Ya.
1: Bejana macana nu teh tukang ngadu hayam.
2: Hei, eta mah atunya panu.
1: Iya. Sawios panginten abdi dina waktu ieu bade ka Madura. Bade maling eta kunti teh geuning nali eta berata. Sareng bade malas pati ka panu da numutkeun wartos ti pun lanceuk ka Kang Pati Solotimondra. Cenah eta si nu teh ayeuna keur pasti aya di Madura.
3: Masalah.
1: Nah nginyuhunkeun widi Gusti.
2: Naon rayi?
1: Sumuhun da kedah aya batur abdi Gusti.
2: Aduh, aya batur keueung.
4: Ya idin kula mawa walad dia balatamtama sakompi. Ai.
1: Luhun paduka. Dinten ayeuna kaula kedah lumampah rupina.
4: Aya. Ulah diisuk pagetokeun rayi. Sanggup lamun hasil eta kunti enali berata jeung mawa huluna anu ngaran panu
1: dahdahan
4: aing teu hayang ngadenge mudah-mudahan
2: kudu pasti kanjeuna mah
4: kudu yakin kudu pasti ngomong jeung raja jeung raja sakti Mandraguna maneh teu meunang nyebut mudah-mudahan ai
1: ulah susuganan Gusti
4: ya
1: sae
4: sanggup
1: abdi sangem Gusti
4: ya syukur bagja kumbayangan lamun tema emaneh ayeuna hasil nyokot kunti nali berata mawa ka dieu suka bunga diri kula komo lamun mawa sirahna si panu kula katebus kanyerian ku si pati Solotimondra adi kaula nepi ka

daun tutas pangan di kaabi gusti bari lumaku anu merestu iya pangdoa kula sagigiran mane ai angsa damel sapanajak katikas kantun pinara bra lumampah ai

0: siyam babalik do yi
1: dulur-dulur
2: inge
1: jing mentah nurada gararagah namu usyan ya tapi kenuturkan kaulah lumaku kana garama nuraharja nyawasan pancen nalendra
2: ini mangga mangga
3: acu syalera coba diangkat kemana ya teh
1: orang kamanura
3: nah iraha acu angkatnya
1: ayunya nah sada orang majalengka
3: da abdi mah tukang ibadah
1: nama kejeng tukang ibadah
3: margi pan di majalengka mah dina luhureun kenteng teh ibadah wukul
1: singkatan teteh moto moto urang majalengka mah kitu ibadah ite indah bena bersih ana aman teuing kacuna mah poho deui
3: eta teh jadi dina luhur kenteng teh geuning pinuh ku ibadah
4: asri teteh
1: asri
4: teteh hijau
1: Ayo cucurkan
3: acu unyuk sumang acu simabdi bade wawartos silah kapun biang
1: namanya boga kena induk
3: kapan induk syoko
1: ayo

0: panayagan ya kararumpo sa Dayana.
1: Mangat gitu ya.
0: Hayo atuh dek marilu ka kuring.
1: Kamana?
0: Apa dek ka Mandura?
1: Nah, bisnis.
0: Nya bisnis ongkoh. Paralun maklum ka sadayana. Mararanga atuh ka sadayana.
2: Nya milujeng.
0: Pada ngiring ka Ciana. Kapan ninya nyimpang heula di warung nasi sindang heula ka Pa Anu? Urang mah hayang tepak tilu. Hayang tepak dua.
1: Hayang ditepak-tepak.
0: Hayang nepakan bujur.

0: kencar kening.
1: Nah, hormat.
2: Apa itu keseni?
1: Empat belaku.
0: Hayu atuh kasadayana.
1: Hayu jeng.
3: Dulur. Dulur urang. Dek marilu. Dekan nagara manura dulur.
0: Aku mah aing ge asih.

0: juragan. Eta katun carta dicampur pedas, ayo nama dicampur pedas.
1: Ayo
0: nama gan.
1: Ayo nama gan.
0: Ugan teh jadi mana ya gan? Boga puso, boga naon naon. Boga itu dah bahula pedagang sayur. Ayo nama gan. Si ugan teh ayo nama, keneng nanti nyenuh teing.
1: Ayo nama.
0: Pake toma gan. Teing kumana sih?

0: banglus lampah ye utusan Prabu Gurawangsa Senopati Guradenta kairing waladya balad pada ngajuk-juk manurakarja maksad maling Dewi Kunti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajina nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
2: Rupin mah aya setahun nokos sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikencak gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
2: Da acan mulai anggap teh lah, iya mah pangten biasa aja. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping di radio, pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ada ngukeun naon Pak?
2: Resep dawa yang golek gitu.
1: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
2: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi

0: Negara Manduraharja anu ti dinten ka dinten pepakku jama-jama sasatnya pusir daya jadi lautan jama-jama anu ti tebih sareng ti caketna. Malihanan ieu sae mara Dewi Kunti teh bebas ditongton ku hambarayat negara. Bujeng hingga ti lebet negara dalah ti luar negara oge seur anu sumping ngahaja nonton sareng ngiring saembara. Anu jadi panitia saembara di Manuraharja nyaetan putra mahkota negara kakasih Raden Arya Prabu putra katilu Nalendra Prabu Kunti Boja. Tanang di satengahing kusir dayeuh diriung ku jama-jama anu nonton saembara boh patana. Dewi Kunti parantos dipamerkeun dina papanggungan palih ti kidul di payungan ku payung agung gilap kuning payung agung karajaan. Ieu panitia saembara Raden Arya Prabu Halumampah.
1: Para patana, para patanang mangga dinten ayeuna urang ngarutan deui.

0: Nalendra Prabu Kunti Boja. Sasat dina waktus ieu jadi panitia saembara anu parantos dilingkung ku jalma-jalma anu titebihna anu ticaketna. Mun miraha ngandika.
1: Geragar parijan, geragar parijan.
0: Uy, panitia euy. Geragar panitia euy. Mangga-mangga antos-antos-antos. Cunuk kana waktu anu ditangtukeun datang mangsa anu direncana niti wanci para mustari. Saya marah. Dinten ayeuna dinten ka 11.
2: Sabaraha, Mbak? 11. Tok atuh ah. Yang buru-buru sih.
0: Dinten ka 11 saya marah. Dilajengkeun deui ayeuna. Ah, nyaeta patanang anu parantos aya
2: dan kabiliran yo
0: kakasih Raden Arasoma putra Sang Nalendra Prabu ti nagara Mandaraka.
2: Beres, aduh. Atuh eta mah unggul atuh.
0: Arasoma ti Mandaraka.
2: Oh, ya Oma.
0: Sabadana Raden Arasoma dilajengkeun ka Raden Pandu ti Astina. Nanging ieu saemara tetep aya pelaturan-pelaturan anu kedah dijalankeun. Nyaeta teu kengeng aya tuntutan di mana aya kecelakaan semplak tak tak potong leungeun beh ditunda dugi ka maot. Tapi ieu kedah bebas ku cara hukum saya marah. Oge teu kengeng najong larangan dina mangsa rokok pikiran pati. Deui teu kengeng nyanak pakarang kangkang kelewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jeung bisa potong teu kengeng dicenak ka pakarangan. Kitu rupina.
3: Ulah ici, Den.
0: Mangga dihaturkeun ayeuna ka Satria ti Mandaraka Raden Arasoma.
1: Iya, iya.

datang nira tangga deman ewuh pakuling arah somai kangsa.

0: Arya Prabu panitia.
1: Ngaulah nun kula.
0: Ayeuna jiga mangsana si Kunti nali berata bakal kagondol ku kaula.
1: Mudah-mudahan we pangeresa.
0: Ngan kaula hampura.
1: Naon?
0: Kunti nali berata lamun beunang ku kaula moal dijadikeun bojo da kaula geus boga bojo. Nyaeta kaula geus janji ka bojo kula. Yen moa dek mi dua hate moa dek mangnyerikeun ka bojo kaula.
2: Waman kelewengkeun woi.
1: Enggak geura mah. Tapi nu dama sae nya eta mau pami parantos kengeng mandahak salira bari kumaha-kumaha oge. Nanging ulah soteh dipaehan we.
0: Ih, da kaula ge teh jelema. Dah. Dek dijieun tukang sasapu. Dek dijieun batur atawa cenah ngasuh adik kaula tuh milu adik kaula keur diuk di belah ditu.
1: Oh, eta teh tuang rayi
0: adik kaula si Madrim awewe. Adik kaula ngan ape teteh boga adik?
2: Tileuleutik
0: teteh. Tileuleutik.
1: Tinggaleun. Tupi garwa henteu ngiring.
0: Henteu. Muami dua hate.
1: Nya teu nanaon upami kengeng mah bade dikumahakeun oge.
0: Geragar berjaga geragar berjaga. Naon teh ngobrol naon teh nyogok teh nyogok. Teu geura gimana weh. Hoi, Malaysia. Gula budak di sanggup, oi.
2: Kadeh tong make amplop.
0: Tong make amplop cing murni, cing murni. Tong make yeuh harewosan eueuh ti dituna. Oi, tong make leuleur oi.
2: Jamin musik oi.
0: Jaman kiwari mah eueuh leuleur oi. Engke ka hareup usum usum leungi elok ka kara aya oi.
2: Anu sportif pan mah oi.
3: Oh, leuleur oi.
1: Mangga, mangga, mangga.
2: Tok tok kayaknya oi yang gerak aja. Kami kagak
1: aduh. Mangga antos antos supados di ka petugas keamanan.
3: Kan.
1: Eta anu nonton ulah dugi ka nyeret kalang sareng ulah cincaroro waktu ieu. Ulah jadi gangguan hal-hal anu diharapkeun. Sareng eta ulah babale dogan eta ulah babale dogan ulah babale dogan.
2: Kudu aman, kecelakaan.
0: Mana Arya Prabu? Si Bambang Soda anu jadi jago saya mara.
1: Mangga, mangga. Rupina dihaturkeun bae ka jago saya mara. Kakang Bambang Soda. Putra Cikana Ledra, kudu lancik mangga dihaturanan linggih bae oge ka parawiyaga. Sawias tungak mah engke bae.
2: Sakaligus ade.
1: Rupina sabarin dinten tacan nampi bayaran.
4: Kemarin dan kemarin dan kemarin.
1: Oh, biasa bae di mana sumping jago teh supados dipiring ku lagu buhun. Lagu kebojiro.
0: Inggih inggih mangga mangga.
1: Mangga.
0: Eh, sora kenah nanti ya.
1: Jago tiba,
0: jago tiba. Inggih inggih.

0: kalangan pamaksuna.
1: Beres nun kaula.
0: Poe ieu anjeun bakar rubuh ku kaula Arasoma eueuh dua eueuh tilu di nagara Mandarak.
2: Arasoma batur ye.
1: Percanten. Itu garwa dicana
0: lain eta adi kaula Madrim ngaranana. Maghrib, Madrim.
3: Maghrib naon Maghrib?
0: Oh, mana wit teh Maghrib. Ngahina sia. Ayeuna maneh bakal roboh jago saemara.
1: Mangga. Parantos diteka dan sanes ngandung harti kaula adigung gede hulu kumalungkung boga rasa yaing panggagahna. Ieu mah demi ngahindarkeun riributan we di nagara kaula. Margi jadi lapangan papasyaan seug upami dibikeun ka salah saurang dilamarna ieu pun adi Kunti Ngalibrata. Tapi ku ayeuna jalan saemara kieu
4: adil aman
1: nya eta ku jaksanana Nalendra tiasa ditongton ku hamba rakyat oge sakedik ageungna lebet nya sakedik ageungna lebet harta kakayaan ka nagara. Da kaula oge pan milu nyumbangkeun harta dina waktu daftar kaula.
0: Leres-leres sok
1: gerak tegerakeun kategaan pae awak maneh. Ya tunana unda parantos bulan tekan mangga supados nepangkeun panangan antawis jago sareng peminat bae
0: kaula Arasoma.
1: Kaula Bambang Soda. Meni soda ngaran teh teu make susu. Lain seuri. Mangga gerak pancing nafsu kaula.
4: Ganti ku sadi nya.
0: Mangga.
1: Ayo ada pada.
0: Raden pamaksuna. Nyai Madrim.
5: Kang. Doakeun ku raji cing hasil Kang cing kiat.
0: Ya. Tingali keur Kang.
5: Oh, ieu sadio.
0: Galak. Galak Arasoma yeuh.
4: Matimi.
1: Karasa sia kuyuk.
0: Bosan ieu mah lalajonan.
1: Dewek panghareup lalajo euy ka seretkeun mun di tukang. Dek kaluar hese dek euy. Jelema nu ngomongna kitu ti tadi ngadeukeutan ka dewek. Resepeun ka dewek.
6: Wah, Kang, aduh. Tapi upami nonton wayang mah eleh ja ku saemara ja, Kang.
1: Eleh. Eleh ku saemara mah.
6: Gelut
1: mah margi kasenang sadayana.
6: Aya dia, Kang, aya kasenian wayang loge, Kang.
1: Wah, syukur.
6: Sadalang ngeuni, Cuk.
1: Syukur dalang nu syohor mah. Pada dia amu.
6: Oh nya. Kuring oge kunci ka dege. Ade Awung.
1: Lain Dede Awung, Dede Amung.
6: Aya deui.
1: Aya deui Asa Sunandar.
6: Oh nya Ace Su Aday.
1: Heuh.
6: Tapi Kang dalang di abdi aya Ateng.
1: Ateng.
6: Cabe eta oge sadelekna Dede Awung.
1: Saha? Oh Ateng,
6: Ateng.
1: Oh Aceng meureun teuna.
6: Aceng.
1: Aceng heuh.
2: Aceng ya Kang.
1: Oh duh.
6: Aya anak ta anak.
1: Hah?
6: Anak ta anak.
1: Oh Nang Taryana.
4: Anjeun. Panya teh Nang teu di calana.
1: Lain nyaritakeun dalang itu nu gelut talajoan. Nah teh siap ka lajo nu gelut pada siap kana wayang kuring mah. Wayang
6: kulit.
1: Hah?
6: Wayang kulit.
1: Oh wayang kulit.
2: Wayang kulit.
6: Wayang golek mung lajo aya golek mah. Eta mah keusuluh.
1: Iya, kamu yang kulit mah deuleukeur dorok-dok.

0: Nah, saya lalajo AC Milan dulu. Asa lalajo AC Milan.
1: AC Milan.
2: Persis. Oh. Persis AC Milan lah.
0: Basa lalajo Cameron gitu. Oh. Di mana-mana nu lalajo cucurawokan je euy.
3: Bebas.
0: Heeh. Abang bebas nu lalajo mah. Rasa mah dijeblak ku jago euy. Oh, ngeceap. Lain itu dunungan Sri Ciwite jeung awewe euy.
3: Hotel.
0: Juragan Panu jeung Dewi Madrim.
1: Aya sir berenakan
0: teh. Heeh.
1: Ada main. Pakai kulat
3: kelewat. Begay, tangkui begay.
0: Ongkoh rek meuleuh saya mara nu rek dicokot kunti tapi Sri Ciwit jeung itu tuh Adina Rasoma. Aja. Adina Rasoma mun teu salah mah nyi Iroh teh tinggalan teh. Heeh.
3: Tanya sendiri teh.
0: Atawa nyirup mini. Daula.
2: Naon?
0: Sendiri deh. Sendiri. Heeh. Bangulikeun timun euy timun.
3: Katimun.
0: Naon timun teh? Wadah celacah.
4: Arasoma sababaraha kali tijungke. Ku kituna ieu Arasoma memang kiat aya di teungeulanana mah. Memang ieu Bambang Soda Sakti Mandraguna. Hayang. Arasoma dipabetkeun dugi ka sababaraha jungkel ti juralit.

0: Orang ajar Bambang Suna. Hutang pati dek bayar pati, hutang wilang dek bayar wilang. Lajeng ia rasa mangawatek Aji Chandra Birawa nyaeta warisan ti mertuana. Anu sasatna mertuana kakasih Bagas Pati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
8: 102,4 FM
9: Radio PIS Ciamis.
8: Radio PIS Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Raden Arasoma ngabedega di sisi alun-alun. Pada ngeyeh-ngeyeh kunu nonton nanging tetep teger. Sasat masih keneh mampu pikeun ngalawan ieu jago saya marah Bambang Soda. Bambang Soda rasakeun kurang aja. Lajeng meureumkeun socana ieu rasoma ngawatek Aji Candra Birawa warisan ti mertuana. Si Nandra kumamrat mati dia malarasih. Sinanrat kumamrat matuki amalara singawata ka Aji Candra Birawa

0: Ulah bedega di payuneun Arasoma aya buta jangkung gede si Mardada bewos jemros taya papadana. Ini ngahaturanan kaula dinuseueur jelema. Ieu jelema anu ngariung di dieu kudu diala ku kaula.
1: Lain. Sabenerna kaula teh ieu teh keur saembara.
0: Oh, itu teh panginten anu nongtot.
1: Anu nonton
0: sumuhun. Sumuhun.
1: Kaula teh ampir bubur karahayuan di satengahing medan laga ieu. Wayahna pangalakeun nyawa si Bambang Soda tuh tingali anu mulak cangking belah kidul.
0: Bu eta anu dibengker
1: teu pino
0: mangga.
2: Pahili jeung nongnong aya nonton
1: kada bisi neungeul anu nongnong.
2: Nonton.
0: Amoal eta mah si Nenlin.
2: Nongnong rasa lah pae antom.
0: Nongnong tidak gor. Sae. Ayeuna mah kieu we haturanana ku salira ka dieu. Keun kaula nu ngagebugna tapi pandangan salira Arasoma ge kedah ngulang keneh abeh jiga diteungeul ku anjeun.
1: Sae mangga-mangga. Bambang Soda.
0: Aya keneh karepikeun ngalawan maneh Arasoma.
1: Sampayo.
0: Aya keneh karepikeun ngalawan.
1: Memangna aing geus keok kitu?
0: Oh nya aicang rumah saya leh murang terus geuneh.
1: Coba serang kaula.
0: Bener-bener anjeun tegana tega pati rasakeun ieu tenggelan kaula.
1: Maju.
0: Barang ieu Bambang Soda ngulangkeun pandangan bak maksad ngayakeun serangan ka Arasoma. Ngadak-ngadak ngajungkeul ieu Bambang Soda bari mungsratkeun getih hirup tina pangambung tina lamunna.
1: Si horeng ieu teungeulan anu bobot 100 kati neungeul kana mastakana nyaeta buta gede anu aya di sapengkeureun Arasoma.
0: Ngajungkeul ti pakalangan.
1: Cilaka batur,
3: jaga urang roboh.
0: Ah, cilaka euy. Dunungan dewek juragan panu dulu.
4: Teka bagian
0: gelut.
4: Silakan.
0: Ah, kapi heulaan manten ku batur. Najis deka.
2: Gila-gilakan ding atuh.
0: Ah, dunungan urang teka bagian gelut.
2: Lapur.
0: Keporotan euy.
4: Kapur benang ku batur
0: tamana. Dula lajo, ai jagona rubuh mah jarang rempe teh cara tadi euyah-euyahan.
4: Heeh.
2: Mihakna pantuk
0: pejago. Ah.
4: Panganut jago urang dieu mah.
0: Godok panganut jago urang dieu mah cude euy.
4: Santeuna
0: we. Sahanteuna dulu. Kumaha atuh geus kieu dunungan urang? Heuh nya lapur e meureun. Heeh.
4: Ngabulasin we, Kang.
0: Tingali itu euy, Raden Bedega euy, keur Arasoma we di sisi. Tibalik teteh ngomong teh.
2: Kan ngomong gini teh, Kang.
0: Raden Arasoma ngabedega kitu lain Raden Bedega ke Arasoma dan
2: iya. Kilabik atuh ngomongna.
0: Heuh poho dik teh poho.
2: Malu bisi kolot. Ada maksudna mah kadinya kitu.
0: Maklum dewek cari budak keneh.
2: Oh,
4: ingetan
5: sih kolot.
0: Heeh. Masih keneh beuki ka nonton teh. Heeh. Iya.
1: Hidup kan. Hidup.
0: Menrim. Tingali akang ieu unggul di pakalangan.
1: Dikumaha itengkang dikumaha?
0: Madrim diteungeul ku akang. Panitia tingali.
1: Aduh, ampun teng Kakang Soda.
6: Arya Prabu. Adi urang beunang ku ieu Arasoma si Kunti.
0: Teu pina damel kaula nu
6: bawa akang buru-buru. Ubaran liheur renyai loba kica-kica nu katinggal ku akang.
1: Sumuhun eta teh renyai Kang sanes kica-kica
6: nya. Buru-buru
0: mana ayeuna aya nu leuwih tikih jagona?
1: Nu mawi mung sakieukeuna ugrasena kalanun bawa ieu Kakang Soda ujug sumangga kalanun.
0: ieu Bambang Soda dicanak digoneng ku Rayi anu bungsu nyaeta kakasih Raden Ugrasena.
1: Panitia saemara Arya Prabu ngumumkeun ka sajumlah anu nonton. Eh, para penonton,
3: pulang.
1: Ngulingakeun anu hasil saemara geulingan Raden Arasoma ti Mandaraka.
0: Sangka teu budak urang teh euy.
1: Hebat euy.
0: Tapi ngan gede hulu we teh teu jelema teh euy.
2: Bantangul
0: euy.
1: Oh. Cepot dan kadi saya
4: lah di sauran tu akang
1: kaula teh sasat mua barang bawa balik ka astina teh pot kumaha atuh gan abi teh lengoh deui mah
4: abulasin we
1: abi teh parantos jadi kulit jadi daging lengoh teh sih
4: parantos biasa
1: parantos teu aneh deui sin ulah wangsul unggal lengoh teh
2: tos tahan bantingan
1: tos tahan banting abi teh ce untung panayagan teu ngararejat oge
4: tos mah deui
1: akang lain heureuy pot dupi anu nemé teh saha istri teh sin eta teh Adina Rasoma ngaranna Dewi Madrim jiga anu otes sareng agan jiga anu ngenalin
4: kagak
1: tukang usir teh akan saha istri teh Adina Rasoma Dawala meni geulis kitu
2: Adina Rasoma teh
1: ka kaula teh marukana teh make jeung nanyakeun alamat sagala
2: jeung ngahuyuyan sagalanya
1: padahal kan wartos kene ka alamat abdi nya cenah sumping ka gubuk abdi gubuk derita menawi di ontrok
4: krisis
1: margi kitu wartos kene abdi teh nuju krisis telu. Eh, ampun. Kapok abdi mah bubogohan-bubogohan teh sok tiga berus dina sedan. Jangan abdi ieu tepi ka teu tiasa dilukeun.
2: Ayo. Ira abdi jeung batur.
1: Sue abdi teh hirup teh.
2: Nasib sami sareng abdi tamana nasibna.
5: Gambaran peso atuh
1: da. Nya. Tinggali Arasoma duh lajak lejege dulu Nyai kalanun
0: bagja menang batur Nyai batur ulin sabab si Kunti nali berata lain dek dijin bojopan ku akang teh
1: leres kapanyeseul acek nangkena
0: dek dijadikeun batur ulin Nyai we nya
1: tapi nu dama kalanun
0: urang jin babu di negara akang
4: babu terakhir nya tuh
0: ceh Arya Prabu
1: kalanun kula
0: kumaha
1: nya rupina tangtosna bakal diayakeun acara seren sumeren putri kasalira
4: serah terima kulan
1: nanging itu tingali anu sumping ka dieu saha
0: eh saha itu
4: saha kulan tangga kidir
1: pangapunten kaula pot dan atuh kumaneh we ka itu talangan
0: sawios ku abdi sawios ku abdi we urang dugikeun
4: sen
0: bade naroskeun teh kumaha nasib abdi kitu nya punten kulan
1: punten sen eh saha eta abdi sen oh anu barang daftar jeung panu teh apa kamari mun teu salah ya kare

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saurna mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salite gitu, nonton salite.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: Bukan
3: T-S-P
4: Bukan
3: T-S-A
4: Bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
3: Hah? Tetes mata, tesma aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Panisia,
9: kaulah nun kula.
8: Nah, itu nao nu gelo ide.
9: Antos lah satrik rasuma. Upami telepak yete anu kantos ngiring daftar sareng anu ngaran panu ti astina.
8: Oh nya nya nya nya. Naon maksud maneh?
9: Naon maksud mang?
8: Abi teh dola naon rek ku siling kicuk.
10: Abi teh dola
8: cuma kumaha teh ditanya ku menak sok grogi dek euy.
10: Gemper gemper.
8: Teuing deka leuhung kana ditanya ku nugelo deka teu bisa ngajawab lumpat.
10: Ku nugelo mah lancar.
8: Aing dieu mah rek lumpat lumpat ka mana gerapek da geus datang ka dieu. Bawa teh dibeberi aing.
10: Taragau jeung menak kakang
8: dawa. Kitu tah hirup taragau jeung menak teh nu matak aya riung-riung teh heug dengekeun bilu ngobrol namah wawasan.
10: Diajar gaul ari emme diajak.
8: Ari emme diajak ngomong. Aing jeung menak mau ngomong. Dolah untung ngeledek dinu kieu euy.
11: Untung
8: ngalonyeng dinu kieu mah. Sepertinya. Sagala rupa oge kudu sapapai sama manis sabagia jeung sacilaka. Tuh. Mode dewek jeung taruna. Sapapai sama manis sabagia sabeleuweut.
10: Salah jaminan ditipu ge.
8: Ya jangan sering ditipu oge dan nyeta geus nya ah teh ka pihela aja ah.
11: Iya.
8: Nya. Kieu maksa nama kulan.
9: Eta teh jelema teh ngadon harereng kan.
8: Cicing madrim cicing.
10: Ada.
8: Abdi teh gaduh nunungan anu kakasihna Raden Panu ti Astina da anjeunna mah taras seueur sasauran. Sabeudeung sakali itu teh sasauran teh cicing atuh ongkoh geus nitah batur.
11: Geus masrahkeun.
8: Geus masrahkeun ka kuring mah geus mutlak nganung harti di dinya kudu jempe.
11: Jalankeun mandat.
8: Untung waka gede hulu di nukiu mah.
11: Untung
8: waka balaga.
10: Lalu banyereng kalajut
8: teh. Itung dewek mah nemrong nawe atau nemrong. Bisi siling poho, berilah kesempatan diriku.
10: Aduh.
8: Untuk dirigdig. Ieu teh anjeun teh naon dek ngadongeng atawa rek nyaritakeun maksud jeung tujuan? Punten ulan. Ngaranna saha? Raden Panu dunungan abdi ti Astina.
9: Oh nya, anu geus daftar
8: sumuhun.
9: Hay kitu?
8: Sumuhun bade kumaha ayeuna? Margi pan parantos daftar sakedik ageungna parantos ngalebetkeun waragad.
10: Iya nya, kan.
8: Dina perjanjian teu tercantum di mana kapiheulaan meunang ku batur lapur teu nanaon. Upami tercantum kitu da ieu mah tercantum tah ayeuna mah abdi mah bade nyeuhunkeun gentosna we parurugi
9: kapan geus mutlak eleh katingali ku anjeun oge jago sae mara teh geus eleh
8: jadi maksad biaya nu tos lebet waragan
9: lapur
8: atuh upami kitu mah judi panginten ieu sae mara teh judi lamun kitu mah
11: mencari kesempatan dalam kesempitan.
9: Ini mencari kesempatan di dalam kesempitan. Kan judi diharamkan oleh agama. Cobi.
8: Dah siling ngomong naon cicu. Dah siling lain LBH lain.
10: Lain pengacara.
8: Lain pengacara. Muntah ngomong gitu siapa wanianan. Cicing, hakuring, hakuring.
10: Yang
8: ditangkep. Iya, besi ditangkep. Kumaha lamun ditangkep pake kubatur.
10: Ditangkep
8: lain ditangkep atau ditangkep mana he?
10: Berwajib.
8: Jadi engkau jangan begitu bicara. Sendiri deh. Cicing ngomong teh. Ke maksud aja teh kumaha? Cumuhun. Jadi abdi mah dunungan abdi mah lapur kerja lapur.
9: Ya, kieu wae mah.
8: Aras soma loncat ka payung.
12: Punten Malaysia.
8: Pikeun nangtukeun nasib.
9: Laras
8: ieu saembara da puguh kaula mah milu saembara teh lain ganung harti dek nangan jodoh ngan hayang mecakan ilmu.
9: Dupi maksad salira
8: kumaha upami ayeuna urang teraskeun bade namut ieu we tempat karunya ka anu ngaran Panu bisi bener-bener manehna hayangeun boga pamajikan bisi panasaran ka eta kunti da puguh kaula mah lain bogoh.
9: Maksud
8: kumaha urang perleng bae. Ieu saya mara teh. Sumuhun da jago da 400.000 genti ku kaula jagona. Saha anu ngelekeun arasoma eta kunti hasil saya mara kaula dek dibikin ku kaula malahan besi kurang puas adi kaula anu ngaran madrim dek dibikin ku kaula.
10: Itu.
8: Yeah.
10: Itu emohna we pagelar.
11: Adina gerakan kita.
8: Kabeneran deui we. Lamun kasempetan baik euy keur dewek euy. Lamun menang tema dua nana heu eta adi narik dibikeun atuh sugan dewek geus menang jodoh.
10: Nya.
8: Moal teu geunjleung dewek kawin ka anak raja bener?
11: Oyak dunya
8: teh. Oyak dunya teh euy.
10: Wadah sukoran.
11: Gempa di mana-mana.
8: Dek pakawulan aing rek ngusieup ka saguling.
11: Heuh. Sigana menang mangu.
8: Bareto ge ngusieup ka saguling naon ngadon menang senacapit. Rejeki senacapit oge euy. Lumayan dijeung dage dieu.
9: Jadi
8: lebah dia saya marah dek diteruskan
13: anu jadi jago kaula.
9: Upami salila rubuh,
13: jaminan anak Dewi Kunti ku kaula rek dibikin, malahan adik kaula itung-itung tamahna bisi kurang puas.
9: Ya eta mah rumah salira we atuh.
13: Eta kinten-kinten na ieu tempat lamun ditambut ku kaula.
9: Oh mangga, mangga, mangga. Kaya wakilan anak kaula. Nuhun we upami laras mah.
13: Tah, kitu mang. Kaula arasoma. Dek mikeun anu ngaran Kunti na liberata hasil sayembara kaula, malahan bisi kurang puas bejakeun kadunungan maneh anu ngaran saha?
9: Sung juragan Panu.
13: Panu,
9: sumuhun. Panu jadi kakasina teh sieun. Ponok ngaranna mah. Mung umurna panjang.
10: Ya sautan teh ngaranna.
9: Ih, kahadeanana ge ulu. Oh. Bapak Haji Sidik kitu. Bagurina mah.
13: Masurahan dah. Adi kaula madri bibikeun. Semua mudah-mudahan aja teh tuang rayi anu kakasih di Madin teh tiasa ngajodoh jeung abdi.
9: Baik
13: cenah. Ulah ngarungha ka dewek euy.
9: Panaka mah geus kawin jeung plastik.
13: Ah, ngomong teh ka mana karep ah, ngeureuy wae nya.
10: Jeung care.
11: Tadi plastik.
10: Jeung plastik teh naon?
11: Plastik. Jeung asbak.
13: Mun jeung asbak mah fungsi. Bejakeun kadunungan maneh. Kalayan ieu aya widi panitia saemara ieu tempat bisa dipake. Atau saya nama umum kena atau ku panitia dunungan abdi mangahaturanan
10: supados ka uninga ku nonton
13: supados ka uninga ku nonton etang-etang diperpanjang kulan
10: diperleng nya
9: bukan
13: naon madrim
9: kinten-kintenna
13: ah itu si Panu piraoge
11: jelema sakecep
10: leles keuyeuh
13: jelema leles keuyeuh kitu ngicipna ge sabarung sakali tenang nya akang mah moal aya nu ngelehkeun sadunya malahan
9: duh ujug euy.
10: Wah,
9: iya. Nah, gelut jeung nuria kitu. Teh,
11: gunungan akang nu unggal aya bedug kicep
9: kan. Gunungan dewek disebut kicep bedug. Mun nya aya ngicep pas bedugnya.
10: Sabedug sakali maksudna.
13: Heuh, ayeuna bedug da tarang ngicep bedug mah pikir usi lain. Lain eta teh paribasa, antu make paribasa di nu kieu mah. Panjang teuing

0: gunana ngobrol oke okay.
1: Tidak berbobot.
0: Tidak berbobot. Chilling mah teu cara dewek intelektualitasnya tinggi. Baik, sakali ieu mah dewek daek-daek.
2: Ngagugu we sakali.
0: Ngan ulah sakali-kali deui nita ka dewek. Sakali ieu mereka gugu we dewek. Omat sia. Anjing atuh katemu buru-buru. Nita sia teh aing. Menipok depok.
1: Ada demi ketertiban mah digugu.
0: Baik dewek mah demi ketertiban mah. Permios, Yayi Prabu. Geuné lamun diparengkeun sering jadi raja dewek dewek jadi patih.
1: Omat kan sebab dia ya daek.
0: Omat sebab dia daek kan daek dititah teh. Permios.

0: cenah po.
1: Gad, bari dipereleng cen. Saya marah sumur. Jadi anu tiasa Cece, kumaha dek kita ngomong Cece euy.
2: Jadi abdi teh ngan semet dieu dipitah.
1: Jadi abdi teh mung semet dieu di piwarang teh mung agan diaturan linggi cen. Oh, eta dongengna kumaha bieu? Panjang lebarna mang kewe di dicu. Da, upami di sanggupkeun ku abdi mah beli pajar ka abdi nipu.
2: Dam juga ite.
1: Ya teu nanaon atuh hayu. Hayu. Ai lengkah juragan juragan panu kitu nya euy. Aya kadang-kadang gigoongkeun, aya kadang-kadang henteu. Heuh. Gitu kicupna seberung sekali pokona mah.
2: Lamun aya beduk ka karang ngiceup.
1: Lamun aya beduk ka karang ngiceup dudungan dewek mah. Heeh. Tadi mah ngahina ka teh ka Dedi tukang gong ngutih heula. Datang panuri kitu keneh. Ampun hiji dua we euy.
2: Borona mah ditinggal taek.
1: Borona mah ditaekeun gaji teh ka dewek. Geus ari maneh jeung ngalieu ka panayagan ka dieu gugup kaula. Hayo sae sae. Engke mah kudu ku si ewok diganti tukang gong teh. Eta mah ahli seni teh mah jelema teh hiji. Oh,
3: tukang ngalanya pan seni.
1: Oh, nyupir. Heeh, eta mah ku si cangkir.
2: Ewon seuneu nyupir am ngatob.
1: Iya. Oh, kan ewon jadi supir mah jalan teh jadi tujuh. Aduh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
4: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngin Pak.
5: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis mah. Kawitan tetiasa diciwit.
4: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawitan pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
5: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
4: Supaya tuntas we nya Pak nya.
5: Mohon.
4: Nuhun pisan kangge Bapak anu ti mana Bapak teh?
5: Ti Babakan Nasol.
4: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung

0: beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
1: Ah, Bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
5: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
0: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Atiara Soma dipun balangku Raden Panutumi Balema.
1: Eh, Pandawa
0: memang hebat. Giri Lusi lan paingan.
2: Giri
0: Harjana Gunung.
2: Lusi
0: Sasi.
2: Paingan
0: nyata teh sangka sarabuh samaring nyamuk hebat eta kicip sabudu sakali. Awak kaula nepi ka diangkat, diputer, dibalangkeun. Untung kena na ka Rasoma. Lamun lain kena ka Rasoma anu harti geus cilaka hebat panu.
3: Penjahit batur mah.
0: Helah, eta dinungan dewek sanajan kicip sabadung sakali.
2: Ya usikna marika.
0: Usikna eta bisi teu apa jeung? Dona, naon? Dengekeun euy. Eta jura ieu Arasoma maksudna mah dek nyekek juragan panu. Aduh, eta ngelokna juragan panu. Hayu kitu, barang rek dicekek. Ngep ieu ngelelep. Tidak gerakan ku yang ngelok. Nu atuh aya nu dicekek tukang suuk. Anak teteh ngomong teh kamana karep manya pan tukang suuk mah jauh di ditu di lapangan heueuh ngan dicekek ngaling ku Arasoma kusaha ku panayagan eh ampun euy hebat juragan panu di
3: ku Arasoma micin apes
0: agan samat abdi agan aduh aduh eta jurus deuleuh
3: tengerakeun Arasoma bung apes
0: ingah cumi ka kitu euy lah jurus ti oyon da teh bisi ti apa
3: paling batu alina
0: bae matak cau ge euy duh ampun jeung dek lah heeh jurusna teh ti pacamat balaena teteh euy pacamat anu anyar ayeuna
2: bisa jadi
0: murukana lain tukang silat teteh eh kamari nini nepi ka ngalepek oh dijalikeuh dina trotoar naon eta ka mana karep ngomong teh ah jempekeun atuh siling mana IQ na ponok
3: tell me
0: semua
3: sakitu waruntuy
0: na matak anu ngadengikeun ngomong aing mah dalang kasuri
3: sakitu ngentep suruh na ngomong
0: sakitu ngentep suruh aing ngomong teh nepi ka teu ka harti
3: bro batur bro ngentep deui
0: kitu hadak teu ka harti ku kuring mah atuh dantong boros silaing bapa dewek oge sok ngambek ka dewek ngajar dewek cenah mau kayam

0: Soma memang seur disurahkan kru nonton ku kaujugan anak kiwari dibuntang banting ku Raden Panu emut kana purwa daksina purwa wiwitan daksina wekasan emut kana Aji Chandra Birawa
1: Panu awas kurang aja

Ia kebersihan mana masih kena bersih ia Raden Pandu. Kuka kotoran jiwa nak nguntup nguyup kabatur anu temah nak ia tenggelan. Chandra Birawa kena kana punuk nak arah soma atau ngadak-ngadak ngajungka. Kejadian aneh ku Pandu katingalina.

0: kunaon maneh arasoma?
1: Aduh, ampun teuing panuh. Sadaya daya kaulah leuleus jiga kapuh ka ibunan kapas ka kujanan panuh.
0: Raden Arya Prabu.
1: Kunaon arasoma? Kaulah taluk ku ngaran panuh.
0: Sorangan dia.
1: Kumaha manusia? Kuningakeun ieu Raden Arasoma teu tiasa ngalajengkeun deui Oka Pilpati kanung harti eleh.
2: Itu jurang itu musuh tidak berkutik.
0: Beres dunungan dewek yang menang.
2: Iya.
0: Kuningakeun para sanadek sadayana dunungan dewek yang menang. Wah hebat, eta teh pawongan eta nepi dunungan.
3: Abdi pawonganana nu nanya teh lieur.
0: Iya, kuring teh pawonganana itu anu meunang teh dunungan kuring eta teh asuhan kuring.
3: Dieuy. Geura.
0: Ana mah kajeng nyeum ka kuring.
3: Kapan ieu teh urang teh reueus. Asuhan urang meunang.
0: Ya. Ulos atuh mah tong cangok deui.
2: Tumumbah kumaha ulah Kang?
0: Ingat deui teh ka pamajikan. Macak nyeum si laing.
2: Kali pakaulanana Kang.
0: Heuh, pakaulanana euy.
2: Gerageun maneh cenah loteng
0: teh. Heuh.
2: Gerageun maneh.
0: Motong di beja-beja nih di.
2: Pan pakaulanana Kang.
0: Awas ya aing rek rancak kole mau dibawa sia.
2: Tamun ka panyairan ada
0: heuh. Heuh, aduh. Disangka teh buru-buru urang sampeurkeun itu juragan panu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
5: Bu Rema.
4: Ibu Linggi palihan mana Bu?
5: Sukamana RT 22 RK 04.
4: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
5: Dari cangkeng, lutut, sok liur ibu.
4: Sok liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
5: Nya obatna biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
4: Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
5: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahari ieu teh propolis teh.
4: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
5: Arpa propolis.
4: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teu?
5: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung kayana mah alhamdulillah.
4: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
5: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
4: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
5: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Isuk genep tetes.
4: Ninga Alfa Propolis di manten Bu?
5: Di radio.
4: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi Alfa Propolis?
5: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
4: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes Mata Tresma Aini membantu mengatasi katarak, linas, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes Mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tresma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tresma Aini.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
7: 102,4 FM Radio Pi.
13: Radio Pi.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dari sangka geningan panuh. Duh, dari sangka tinggal nara Aceh tebak aja di jodohna. Tapi lo damal Aceh. Dinarasan di kaulah teh parantos teu mampu ngalawan panuh. Panuh, ampun kaulah.
14: Nung mata kuliah kumawani kadunungan dewek mah.
15: Ya, macam-macam lah.
14: Saya najan dunungan dewek jarang puasa, dek ku dewek di puasaannya mah.
15: Kabeli.
14: Lain eta hayang nemongkeun jasa we payuneun dunungan teh.
15: Anger.
14: Anger.
15: Jadi leletak.
1: Ila waktu ayeuna kawula teh bade nyangakeun saraya daya panu. Bade titip pun lanceuk we atuh panu dina waktu ayeuna kaula. Sasataluh kuanyun
14: muhun saderek gandara
1: tepino dama
14: nanging dinarasan di bujeng hingga ka ieu gandari tuang raka
1: leres
14: dalah itu anu dua oge dacan jadi bojo kula
1: margina
14: margi kaula teh gaduh lanceuk lalaki Kakang Dastarata oge adi kaula lalaki ngaranna Widura. Mun seug pareng Widura aya maksud hayang bojoan nyameureun ieu awewe nu tilu cenah dipilih kaula mariksa pamilihanana.
15: Terus adil.
14: Supaya adil. Nepi ka kitu monyong deuleu.
15: Korban
14: jeung dulur mah.
13: Soleh.
14: Ku soleh nak dunung anjing, siling soleh. Siling mah kamari menang nini-nini kisugan nawaran ke dewek.
15: Itu segitu apa tak lanjut.
14: Nah hayang kadeklit. Lain hayang dewek tegus meli jubah, gus meli pelenis. Oh, efek ku siling.
15: Kadeklit dibere gebong.
14: Oh. aduh tersangka cing eh. Tak itu baik nanging di sandi iya anu kakasih Dewi Gandari tuang raka badesakan telana dibantun ku kaulah ka nagara Astina atuh ngaturkeun tarebun ulah saketika kabingahan kaulah nun nya teuna naon panu dupi kaulah kedah kumaha ayeuna kumaha salira we kaulah upami dikersakeun kersa salira kumaha upami dihaturanan linggih we tuang rama ka nagara Astina tangtosna oge bade diayakeun pesta di nagara Astina dina raraga ngalih tina alam lalagasan kana alam mimitanana pun lanceuk kaula miwah pun adi atuh teu pina damel kaula anu bade lumampah ka nagara Pasajenan ngahaturanan linggih Kangjang Rama aceuk suman sakan tenan we acik mangiring ka Astina kan tenan acik barek langsung ka nagara Astina atuh mudah-mudahan kaula teh sing jadi jodoh salira panu ya mudah-mudahan we Nyai Gandari tu geuning meni nyeredet eta demat Nyai engke mah parantos jadi garwa mah moal Nyai mama atawa nung nya omong ku abdi mah dijin bojona ku abdi dek jebut naon maneh ka kaula ibu tante
15: nyokap
14: atuh permios wae kaula panu maksad nepangan Kangjeng Rama ka Plasajenar salah baktos dugi kenya suman yuk sumana kaula nun permios aceh

Atuh Raden Gandara langsung ka nagara Prasajenar bade ngahaturanan Ramana kedah angkat ka Astina. Atuh Pandu oge ngiringkeun tilu wanoja, Dewi Gandari, Dewi Kunti lan Dewi Madrim. Kairing Astra Cigadawala oge Semar. Tuna lampah eta kacarios ieu urang nagara Batam Merah. Nya eta Senopati Goradenta kairing ulah dia balat. Maksad megat ieu Panu anu bade mulih ka Astina. Aya rumpul euy. Tamu ateu ka dieu jalanna si Panu je.

0: Dia megate urang ye dina tetewang.
1: Pasti ke dia jalan.
2: Ai tetewang teh naon Kang?
0: Ai tetewang teh ieu leuweung bulah dituna aya lemur, bulah dituna aya lemur di dieu disebutna tetewang.
1: Tetewang disebutna.
2: Jadi dulur nu kieu teh disebutna tetewang. Jadi lamun maneh teu ararapa mangih nu kieu teh tetewang. Aduh ampun.
1: Tetewang teh
0: meuni geuleuh lain tetewang atuh tetewang kitu. Ka sebelah sia.
2: Acawa bisa oge disebut teu mahi.
0: Meuni pikasi beuleuh aing ngomong teh.
2: Anana urang mah geus teu biasa na tong digeungeureuh ka tuh ampun.
0: Si anjing. Geus tong hareureuh euy. Pan Sen Nalendra urang kudu bener-bener dijalankeun. Kahiji nyaeta males pati ka Sinu. Kadua pikeun mawa anu ngaran Dewi Kunti Naliberata. Malahan dua awewena jeung Magrib.
2: Eta teh Magrib ngeuy jadi teh.
0: Iya.
2: Duh ampun.
0: Lain duh ampun. Kitu ieu da moal teu ka dieu jalanna.
2: Alah geus tinggali itu geuningan meuni ngaleut kitu ka dieu duh ampun.
1: Itu ngabring geuningan.
3: Dari mana kita ngomong itu dikicu-kicu atuh sialah pisan.
2: Lain ganeng mana oge pan beda jeung nulian ngomong cenah ampun.
3: Eh jarah rempe kapan urang teh eukeur megat.
1: Asa dikadipan.
3: Geuning eta dilebak di ditu aya nu saleseurian. Ning sirikeun naon ari eta. Bisa jadi eta teh meureun anu keur ngahareuyan ninu ini. Moal henteu asa nyabak balon pitu. Bejana diolo cenah ku jubah.
4: Dadana ge juga jalan tol.
0: Ganeng sia ay ay. Walanya deuleuh nyigah nyigah nyigah.
2: Atuh sarerea berlindung berlindung berlindung berlindung.
1: Berlindung semua berlindung.
3: Sarerea atuh nyara rumput di nusun.
4: Ini mung sarua ieu mah berlindung ieu
3: di nusun. Ulah kaciri eta sirahna ulah ditololkeun tina luhureun daun.
1: Leuhung lamun teu butak.
3: Leuhung lamun teu butak mah. Turunan Pak Aci.
0: Halinya rumput jalan rumput jalan.
3: Kakang Semar kulan cepot kan dawala abdi tuturkeun kaula Kakang Semar wi HP kulan di HP tilu putri
5: bapak mah euy genah aya jelema jujur ka pihapean awewe
1: lah teh mulai dititipan
5: lain dunungan mah da mungan mehapekeun awewe ka dewek
4: sakali mehape teh 20.000 teh kan
3: eh ampun jeung beda cepot kana hate
4: hayang sakoko we jeung dunungan
3: bisi aya naon-naon ke dihareup
5: nya teh seukeut dunungan mah
1: awas pada
5: atuh lah kan taun itu nggak berdegar dalam mulak cangkeng
3: itu salahnya pot
5: dunungan mewaspada
1: ya tuh
5: kan terus agan bakal diistrenan jadi raja di negara Astina teh sih kinten-kinten agan upami agan jadi raja abdi bakal dijadi kenaun
1: jadi lebay akan pantas
3: maneh masukan lamun kaula jadi raja teh maneh jadi lebu
5: saya
4: sebab geus kapilan ku anak.
5: Nah, lain cari jajan lebih.
3: Pan kapi helaan, kusaha udah klit. Cepot.
0: Hei, lu.
3: Gening apa kangaran kaula denawa?
0: Wah, saya nucapa kanu goreng hatimu.
1: Ada.
5: Yu buta jong ngarekan goreng hate ka dunungan dewe.
1: Aya disebut waspada.
5: Padahal dunungan dewe ka tukang gorengan.
4: Ya akang goreng dodonges.
5: Heeh.
0: Hmm. Aduh jempe sia pegek. Di ongkosan ku aing sia cenah balik.
4: Insyaallah, Kang.
0: Heeh.
6: Tunggu deui.
0: Panu kaula apa ka kaula? Henteu aing urang nagara Bata Merah. Eh. Kapinaon kanunggaran saloti mondra lanceuk ngaing. Bener manehan warung gahala.
5: Lain kaula ngarogahala tapi mana narik maksa ngalanyawa kaula.
0: Wah, montong yen rupa-rupa alesan eta awewe nu tilu bieu bakal dibawa ku kaula.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
8: Bapak Oming.
7: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
8: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
7: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
8: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
7: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
8: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
7: Oh, gitu.
8: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kalih tinggi, asam urat gitu.
7: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
8: Abdi mah pingsan wae, Pak.
7: Oh,
8: sering digugul.
7: Mohon.
8: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
7: Mohon.
8: Sok ngodo dada gitu.
7: Mohon.
8: Dada teh asap mah nyeri, nyeri. Kumaha sok pingsan ngod gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos deui. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap teh kitu.
7: Terus aya eungap omingnya.
8: Tah,
7: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
8: Hampir 5 tahun lah.
7: Mohon. Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
8: Ka dokter. Sareng ka herbal.
7: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
8: ya,
7: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu mah nya. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
8: Alfa propolis drop.
7: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
8: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis karena harus kabel mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng.
7: Uhum.
8: Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
7: kumaha masih kena karaos teh sasekna?
8: Ayeuna mah masih kena tapi teh teuing mah bisa ngepel bisa ka masjid alhamdulillah.
7: Oh, ibadah lancar.
8: Oh, bener lancar. Jadi mah ka masjid ka capek.
7: Oh, gitu.
8: Oh,
7: ayeuna mah saatos konsumsi alfa propolis.
8: Nah, alfa propolis alhamdulillah.
7: Ibadah ge lancar
8: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah hulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentak abli meser. Wah, meni berbelak balik tadi tuh.
7: Nah, Pak Oming, konsumsi apa propolisnya terus seep seberapa botol,
8: tilu.
7: Pak? Terus seep?
8: Tilu.
7: Oh, tilu botol.
8: Nah, ayo nanti tilu, yang ayo aja.
7: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
8: Tilu.
7: Jadi kan terus seep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
8: tilu,
7: dinya.
8: Tilu botol.
7: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas hasiat, nak.
8: Kaiji.
7: Oh, di botol
8: ke seberapa? Kaiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
7: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
8: Perubahan.
7: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
8: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah ka propolis cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sejen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat nama cocok. Oh, abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
7: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
8: Oh, amin.
7: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
8: Amin.
7: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
10: Kena debu nih, dan gatal lagi.
9: Coba mana lihat.
10: Tuh,
9: kan merah.
10: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
9: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
10: Aman gak nih?
9: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
11: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
12: Bapak mau kemana?
13: Mau ngopi ke kedai sebelah.
12: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
13: Kopi apa, Bu?
12: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
13: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
12: Ah, bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
6: Radio 102,4 Radio Peace FM.
16: Urang ngajar denawa, coba-coba urang pada okopi Gran Pati maju.
17: Hai, anu barlinung.
16: Kulah.
18: Ari mana ngadonunutan wae itu dunungannya urang.
19: Ayo boro-boro kaya nyampur kendu ampun.
18: Aduh, lain ampun-ampunan buru-buru gerak ini.
16: Cepot dan tinggali gening itu dedemiteh loba bararijel tinubala.
20: Ulah, naon?
16: Siap.
5: Aduh, bedog kuring dia di mana? Apa dipakai murak buah ku dewek tadi? Di mana? Nya tadi tunda di hape jaga kai. Aduh, itu mangkaning eta teh bedog warisan ti Mang Uned. Eta teh.

0: Ari mana sahangaran? Orang mana ya, Cah? Kuring mati majeleng, Kak.
1: Ada.
0: Oh, iya.
2: Orang buru jual.
0: Orang buru jual, Cah. Oh. Wawo yang warung nasi ano kapan eta mah langganan uring urang lawan ku lagam kadupanak ye baru mana eta ti majeleng ka baru nya heueuh atuh
3: jawaban di
0: atas. Naon atuh mana teh make ka dieu
2: pantes si opaling si Adang.
0: Kapan uing teh dek newak mana? Si opa jeung dadang cobek aja.

0: salira teh tiasa nyanyi.
1: Ganeng sia meni manja ngomong teh.
0: Sanes manja abdi teh ieu karasa beuteung.
1: Da kunaon?
0: Duh, kada kawitna mangadahar keleci.
1: Coba
2: ari bijil kelong.
0: Kepungkur oge pun biang teh kitu. Waktos pun biang nuang ketepel.
1: Ketepel meureun pel.
0: Sumuhun ai di bedel teh tina beuteungna di koperasi.
1: Lain di koperasi atuh di operasi.
0: Sumuhun dugi ka 84 jahitan.
1: Beunang naon panyakitna teh jero?
0: Kengeng keler sareng asbak.
1: Oh jadi jero teh meureun loba semah tadina.
0: Rupina kena kitu. Semahna oge seueur pisan urang asing wungkul.
1: Saha di antarana?
0: Siki tomat, siki cengek, sareng sisikian. Siki di oge ngiri.
1: Coba. Nepi ka kitu.
0: Sajabana siki di temang madrai oge aya.
1: Coba tadina beuteung aya madrai.
2: Ini tina siki di kana madrai.
1: Kasebelan teh. Ambis rupa-rupa we deuleuk.
0: Anu bijil pandeuri mah geuning aya Mang Dahu.
1: Wis nah sia teh. Haling-haling deuleuy teh si Pandu. Dekumaha nasibna.

0: Dunungan dewek di mana dia?
1: Teangan ketua tuh.
0: Ra? Nah, dunungan dewek euy.
2: Nah, ka mana?
0: Ih, aya nurutan buta.
2: Heeh, poho.
3: Pohonya aneh.
0: Sing besi dewek salah neungeul. Dewek dik neungeul buta nu tadi aya si lain kumaha lamun neungeul ucing?
2: Angeus ganeng ah.
0: Mana karak pengen ngomong teh?
3: Apa?
2: Kita sangkirang dek leusan.
3: Apa?
2: Ngabodor kene.
0: Kapan ite anu penting bebuntutna? Sugane tina kikian tina bekti aya buntutna. Naon? Nanggap lagi.

0: parantos tumiba lemah lajeng nyanak pusaka. Cepot.
1: Luh, ini agan. Semua kapi hatur sih
0: ditarima. Mana sidawala? Iya abdi. Semua kapi hatur. Nuhun. Kutuk ya agan. Selamat dawala.
1: Pada dikumaha?
0: Aling. Eta jurik-jurik urang sapu ku angin.
1: Luh. Padahal apa ehannya sih urang agan?
0: Ulah pot.
2: Ulah binasa.
1: Sumuh syait ahdat menen rek nyawa urang mending piheulaan.
0: Tapi sugan bisa hinar ku ieu. Lamun teu bisa hinar ku ieu kapaksa ieu kajadian teh bakal nimbulkeun raja pati.
1: Mudah-mudahan ya kana raja singa ka cenah.
2: Ya, si eta
1: mah. Iya, sugan bisa nyimpang ka raja Namrud. Ya. Geus siapa nyalah, mun teu nyari. Mending ke Raja Manala jeung Raja Namrud mah teu geuning. Jeung ke Raja Manala mending ka Sasak. Itu.
3: Pemios ka hayang ditotogeun
4: mah. Babu.
1: Hayang dibura sieun mah. Sakira-kira ngomong moal api nyarieun. Untung dikedakeun
3: deuleuh. Tilepan.
1: Kajeng tilepan ini na hate.
3: Rupeun nyala kantong.
1: Tah, lamun ka jelema nu awam ka karabikeun nu kitu. Dewek pada kelas dan kelas tinggi.
2: Ulah nahap-nahap keting mana?
1: Ulah nahap-nahap ke mana? Oh. Tah, lo baru tunggu berang teh kitu dulu.
2: Salah gocok.
0: Ali, urang sasar. Denawa-denawa anu kararumpul di hareup. Cepot, saeunan.
1: Hareup urang tong cicing di hareup cenah. Urang kitu nyumput dagawir. Depa lain nyumput. Depa mah bisa kasapu keneh.
0: Cicing ditukangan kaula po
1: saya di pengkeren agan ulah deket ingat tumeh ditu tadina hoyong rapat supados caket syaku margi itu dina syaku tanya nunolol duka ucing duka duit
0: aling besi kasiku saya rasakun denawa

0: Pusakapan dipun lepas dening Gonewa.
1: Curik pating jaririt barakasakan pating karocea ganarwo cincararowo. Dedemit dedemit alas pringgan dingacal.

0: Ayo batu rumah kena kena batu ayo kena kapa jilingan. Aduh abot.
1: Alah, dinasal kitu loba na wala dia balad tanging kuring nu salamat. Kuring madekat dia kalana jalan na sugan pangijeng babaturan ka Teo. Jang. Teu sangka teu inggeuleuh. Bagja dunungan dewek sakti euy. Putri munang tilu. Ya. Bisi poekeun kana pencak kaki. Ieu lalampahan teh nyaeta anu disebat Saembara Kunti. Bilih asing kana nami-nami. Ai eta Arasoma teh engke na bakal jadi raja di nagara Manaraka kakasihna Prabu Salya.
2: Leres hayang didadarkeun.
1: Dewi Madrim bakal kagungan putra pemegat kemar Nakula Sadewa engkena.
2: Kantenan.
1: Atuh ti Dewi Kunti tilu.
2: Nah.
1: Yudhistira Bima sareng Arjuna.
2: Leres.
1: Mun ti dewek mah teh jiji acan. Bisa jadi ti Bikayi dewek boga anakna. Eta anu ngaran Arya Prabu Jago Saembara tangkena teh jadi Rama na Batara Kresna.
2: Nah.
1: Rama na Prabu Baladewa. Kalayan kakasih Prabu Basudewa engkena Arya Prabu anu jadi panisia engkena bakal jadi raja di nagara Lesanpura kakasih Prabu Senti Ajid yaeta kagungan putra engkena teh Padmanegara atuh Raden Suman dan Raden Gandara nyaeta eta teh engkena jadi patih Arya Sangkuning di nagara Astina atuh Dewi Gandari bakal kapijodoku Raka Napanu Udastarata kalayan engkena bakal kagungan putra Kurawa kitu ieu pencak kakina wayang golek. Heh, tangkena dewek geus kolotna.
2: Ya
1: kan. Ting jadi Gajah Mada ting naon. Heh, lamun si Dawalang ke geus kolotna teh bakal jadi raja.
2: Raja naon akan?
1: Heh,
2: raja naon?
1: Raja Namrud. Nya boga pati hayang bangkok.
2: Ayam buruk
3: anak kan ayam ayam leuleum.
1: Alah, ampun teh.
3: Ya kan teh.
1: Ya. Ieu lalampahan Saembara Kunti rupina urang cekapkeun duit ka dieu kalayan nepangan ka para wargi anu di padesaan anu di mana-mana. Abdi-abdi seni, pecinta seni, wilujeng. Patepang deui engke sanes waktos. Dina waktos-waktos anu bade sumping kukituna ieu lalampahan urang pungkas ku kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Radio Fis FM.
1: Radio
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, tes

0: Agama Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak,
1: ya.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20 hari
1: ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
2: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami.
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya peace, alhamdulillah. Ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
3: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
2: Kolesterol.
3: Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Oh,
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung harus teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngodo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri nyeri kumaha sok pingsan ngod kita eta dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita eta kos dia. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik kaluhur. Naik kaluhur engap teh gitu.
2: Terus sok aya engap omingnya.
3: Nah,
2: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dokter. Sarang ka herbal.
2: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
3: ya,
2: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena harus kabel mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri dia punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah itu ayana.
2: Ayana kumaha masih kena karaosnya sesek na?
3: Ayana mah masih kena, tapi ente ingin mah bisa ngepel, bisa kamah juga alhamdulillah.
2: Oh, ibadah lancar.
3: Oh, ibadah lancar, jadi mah kamah juga apa capek?
2: Oh gitu.
3: Oh,
2: macam mana? Ayana mah saat usah konsumsi alfa propolis. Nah,
3: alfa propolis alhamdulillah.
2: Ibadahnya lancar,
3: lancar. Aminnya. Alhamdulillah lancar, ibu jadi malah mau pulang sehari terlihat pak. Udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
2: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol?
3: 3.
2: Tos seep?
3: 3.
2: Oh, 3 botol.
3: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
2: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol deui Pak Oming?
3: 3.
2: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
3: 3 botol.
2: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
3: Ka hiji.
2: Oh, ti botol.
3: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imah anggot imah ya. Geus langsung eueuh wae imah.
2: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah kitu Pak Oming cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
3: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatukan gitu anu sajen gitu anu bade kos abli bade ka propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
3: Pak Oming
2: tambah rezekinya banyak
3: amin.
2: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Ibu Ramini ya?
4: Iya.
3: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
4: Di Lubung Bata.
3: Lubung Bata?
4: Lubung Brebes.
3: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
4: Umurnya 55.
3: 55.
4: Iya.
3: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
4: iya.
3: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
4: Ada.
3: Perubahannya apa, Bu?
4: Perubahannya yang ini jelas memang.
3: Jelas?
4: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
3: Sebelumnya?
4: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
3: enggak sama sekali.
4: Enggak jelas.
3: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
4: iya,
3: udah jelas mata.
4: Udah.
3: Yang kiri?
4: Ya, yang kiri
3: jelas.
4: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
3: Iya. Yang kanan
4: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
3: Oh, jelas nemen.
4: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
3: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
4: Ketiga
3: botol, Bu ya.
4: Iya.
3: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
4: iya,
3: Bu ya. Ibu merasakan
4: iya.
3: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
4: nyata,
3: Bu ya.
4: Iya.
3: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
4: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini. Iya.
3: Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek weh, pamitnya biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 22 kali. Rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun nanggung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saya aya probihan robih we lah gitu. Segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya bahnya. Mohon ku kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: TSA
3: bukan.
2: TSPA
3: bukan.
2: TESA
3: bukan.
2: Ya terus apa dong?
3: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
2: Obatin pakai apa?
3: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
2: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
3: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
4: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
2: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
3: Coba baca ini.
2: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
3: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum Bu.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
4: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
3: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
4: 63
3: tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
4: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
3: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
4: Lah, ka mana-mana terus bosen.
3: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
4: Alpha Propolis.
3: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
4: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
3: Mohon ibu tos teh saberapa botol?
4: 6 meta botol.
3: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
4: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus sungi bade bobo.
3: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga Bu.
4: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
3: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
4: nuhun.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeu nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereyeu ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payunan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeru dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh.
0: Sakit
1: seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
1: Munda, sami darah sami tiba yuna ya liur we enak. Kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanan.
0: Bapak penggunaannya seberapa tetes? Oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bili aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ati abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

ada etang-etangan tosang dangro semare kemohon lelok diantawis dayungnya para simpatisan kurang

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren ya wae nyanak mobil maintain teras kanu ya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabar kintal gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat iya atau seberapa lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008, saat aliran latino mobil, weh.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kamana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu ya. Dati acan ayah iya apa propos ya. Ya, ka dokter wae, eta da mangsa dinten, kaditina, kadawi deui. Ka terasek, tugikan ka, entosnya direrenan ka rumah sakitnya kan. Ya, yang tetos, ya, mantan faktor gitu, sarwa bate.
1: Pak Umid, upami eta panyawat menuju karaos kumaha Pak?
2: Aduh tekiat dugin ka nang pingsan saurna dugin ka kitu maka pingsan mah dirawat oge atuh 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sariuk kop teh muhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah gitu
1: muhun alhamdulillah
2: namanya obet tilu dinten panyawa teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna Pak?
2: Kurang 6 botol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga Pak.
2: Mun, ge abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon ka kaosku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya 1 tahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

could do.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang ngeliat obat Alpa Propolis teh Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engadamang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu. Magaleu deui soten gitu.
0: Oh, seep kelebihan nyamanya.
1: Nuhun alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, siremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregal gitu, Paknya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mungun diurut, kantos.
2: Jantan bapak atau cobi-cobi pengobatan kanu sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak, karaosna?
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan yang raraos henteu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya pemaya nu tarawas panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
1: Amin.
2: Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
3: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Woo!
9: Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang sarang nama ieu mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos.
2: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh.
2: Mohon.
1: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
2: Ento sehat,
1: darah sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit
2: sarang
1: radang pinggulnya.
2: Radang pinggulna mun.
1: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
2: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes teh?
2: 6 tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sarang wengi.
1: Wengi bae bade bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna tes maayeuni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes maayeuni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemon jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
5: ayeuna ibu

0: Salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fis FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngaku naon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan anu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha anu karaos?
2: Karaosna dina dada rocok.
1: Di dada terada rocoknya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami buat tegadu panyawa teh?
2: Opat sasihan
1: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
1: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
2: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alpa propolis teh aya reaksi saperti sana dambe disebatkeun ya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
1: ieu teh. Sehat
2: ya. Sehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngalet randong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folklorit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini
7: yang kedua ya.
6: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, biasa sebelah. Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: sih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin. Amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atau napi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karasa
2: Bapak? Keluhan teh sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lain aya deui lah, aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit
2: deui. Salit mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing.
2: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten. 3 kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jan hampang, jantan kana urang teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endangnya
2: nya
1: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama panya.
2: Untung mamu ya.
1: Ay nggak mama nggak mamu sali.
2: Ay mohon mohon.
1: Dikirangan.
2: Ya ya ya.
1: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
2: sami, bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian. menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu.
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajabu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do- dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos teh nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pas akhirnya kan tepuyang jantan papa oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimah apa asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345
0: upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis.
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur surbunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sa Desa Bojongsari. Upami tiasa mah sa Kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan
5: kabur ya.
4: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bapak mau kemana?
7: Mau ngopi ke kedai sebelah.
6: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
7: Kopi apa, Bu?
6: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
7: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
6: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan amina Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol Pak?
1: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
4: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh,
3: kan merah.
4: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maya.
1: Maya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, pami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokok lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma, naon wae?
2: Mata nemu dadi sabotol oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya gitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nembe sabotol sareng kaduana ieu teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Ma, teh.
1: Ma, bili aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, Kubang Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
5: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kemudian di sesi kedua bersama Kiai Haji Miftah Farid. Itu penghapus. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, hukumanmu di akhir. Baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen Kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen Kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang terus terang menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MKFM Yogyakarta, kemudian ada 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya. Takutkan siksa. Di 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindro di 98,2 FM.

0: Ya Kumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Urban 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp dan juga SMS untuk menyampaikan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, ataupun juga Anda menyampaikan doa-doa terbaiknya dan juga salam silaturahim. Anda boleh sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
1: Semula
0: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Meneruskan perjuanganku.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Mohon, moga syukurku
0: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: belum terhubung bersama guru kita sahabat MK Kyai Haji Abdullah Gimnastiar pada kesempatan pagi hari ini. Kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini, seperti ada Ibu Citra dari Ciamis Cijantung ya, Cijantung Ciamis. Alhamdulillah untuk siaran MKFM di pagi hari ini terdengar sangat jernih sekali. Salam buat semua pendengar radio MKFM yang selalu setia mendengarkan setiap harinya. Terspesial buat para petugas kru MKFM, semoga dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah. Amin. Allahumma amin. Semoga doa terbaik juga menyertai Ibu Citra di Ciamis ya. Ada Ibu Juwita dari Cimini Raya juga menyampaikan alhamdulillah tiap pagi selalu menyimak radio MKFM, sangat bagus dan juga bersih. Menyampaikan doanya untuk semua guru-guru dan keluarganya, semua kru yang bertugas di MKFM, kemudian pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala mara bahaya, dan diselamatkan dunia wal akhirat. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan selalu menyertai Ibu Juwita di Cimini Raya.
1: Memburu setiap hari.
0: Selanjutnya ada Ibu Reni dari Cikarang. Ini menyampaikan dari Cikarang, selalu menyimak MKFM setiap harinya dari Cikarang, bagus dan juga bersih. Salam buat seluruh kru, guru-guru serta semua jemaah yang mendengarkan radio MKFM ini, semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan kembali kepada Ibu Rini dari Cikarang. Ada Ibu Eti dari Balai Endah. Ini alhamdulillah menyampaikan juga salamnya buat guru-guru, sahabat siar dan juga sahabat MK. Terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah, semoga kebaikan juga menyertai Ibu Eti ini dari Balai Endah. Yang lain dari Cimareme, alhamdulillah dari Cimareme MKFM jernih, alhamdulillah. Semoga bisa terus menyimak ya yang lain dari Cimareme. Ibu Ella dari Soreang yang juga ini menyampaikan alhamdulillah dari Soreang, selalu menyimak, sehat selalu buat guru-guru tercinta, sahabat MK, juga seluruh kru yang bertugas. Alhamdulillah berkulai MKFM jelas mencerang, semoga tetap jaya di udara dan selalu menebar kebaikan. Amin. Allahumma amin. Mari kita sama-sama ya Ibu Ella untuk selalu menebar kebaikan, kebermanfaatan untuk sekeliling kita.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dan silakan sahabat MK, insyaallah nanti di sesi kedua bersama guru kita Kyai Haji Profesor Dr. Miftah Farid, boleh Anda sampaikan ya pertanyaannya di kebersamaan pagi hari ini. Selanjutnya ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang alhamdulillah dari Perum Samolo dapat tersimak dengan baik. Salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang bertugas, semoga semuanya sehat selalu dan ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ibu Saprah, semoga kebaikan ini selalu menyertai Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Ada Umi Zikri dari CPM Cianjur juga menyampaikan kualitas siarannya, menyampaikan salam silaturahimnya. Alhamdulillah bisa menyimak kembali kajian ilmu suara MKFM jelas dan juga mencerang. Salam ukhuwah buat semuanya keluarga yang masing-masing ini, buat guru-guru, sahabat siar, kru juga, pendengar dimanapun Anda berada, semoga senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Semoga kebaikan dan keselamatan selalu menyertai Umi Zikridah dari Cipayam Cianjur.
1: Setiap hari
0: dan alhamdulillah sahabat MK juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kita terhubung langsung bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darohid, langsung dari Masjid Darotahid Bandung.
2: Apa yang menyimak, yang hadir, catatkan kami menjadi hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan siapapun yang hadir kelak Engkau hadirkan di sorgamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian dan sahabat-sahabat yang menyimak di medsos di Masjid Darut Tauhid, kali ini kedatangan tamu dari SMP Ihsanul Fikri Magelang. Selamat datang anak-anak. Alhamdulillah, sudah berapa lama di sini? Alhamdulillah. Terima kasih. 260 orang, selebihnya MT Arlina Berkah Cahaya. Mana? Oh, terima kasih. Alhamdulillah.

Di pesantren ini tidak dilarang ngobrol, tapi kalau sedang belajar dan ngobrol, maka AA akan diam. Bagus kan begini? Diam karena disuruh, diam tanpa disuruh jauh lebih berkualitas orang yang melakukan kebaikan tanpa disuruh. Apa yang paling penting dalam hidup? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis sahih. Kalau kita ingin disukai Allah, simpan saja dulu ya. Nah, enggak apa-apa. Di dalam ilmu pidato, kalau ada yang bergerak, itu cenderung orang kurang fokus. Ilmu lebih penting, insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah engkau kuberitahu amalan terbaik? Ini amalan tidak ada tandingannya. Pokoknya yang mengamalkan ini paling beruntung. Wa azkaha 'inda malikikum, dan paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan paling baik, paling suci. Wa arfa'iha fi darajatikum, paling meninggikan derajat kalian. Pokoknya kalau ngamalkan ini, kita akan ditinggikan derajatnya. Wa khairil lakum min infaqid dhahabi wal wariki, yang lebih baik daripada menginfakkan emas. Wa khairul lakum min antal kau, dan lebih baik bagimu dibanding ketemu musuh kalian dalam pertempuran yang sesuai syariat. Apakah terbunuh, membunuh di jalan Allah, karena memang pertempuran begitu. Jadi artinya lebih bagus dari medan jihad. Tentu saja para sahabat qalu bala ya Rasulullah. Qala Rasulullah SAW berkata, zikrullah ta'ala. Jadi zikir. Allah menurunkan para nabi, menciptakan nabi, mengajarkan kita supaya mengenal Allah, supaya ingat Allah. Allah menurunkan kitab-kitab suci, isinya diantaranya memperkenalkan Allah supaya kita ingat dan patuh kepada Allah. Jadi amalan terhebat, tertinggi, termulia, tersuci adalah zikrullah. Siapa di sini yang paling hidupnya disukai Allah? Gampang, yang paling banyak zikrullah. Dalam hadis sahih lainnya riwayat Imam Tirmizi disebutkan, masalul ladzi yadzkuru rabbahu wal ladzi la yadzkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang sedang zikrullah dan yang tidak ingat kepada Allah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ada orang hidup tapi tidak zikir, namanya zombie. Jadi nilai kita itu adalah ketika kita sedang zikrullah. Apa sih manfaatnya orang yang banyak berzikir?

0: kepada Allah,
1: itu namanya arisan zombie wati ya. Makanya kalau orang jarang zikir, dia tidak bernilai dalam pandangan Allah, karena nilai seseorang adalah zikrullahnya. Lalu apa yang terjadi pada orang yang senang berzikir? Apa sih yang paling penting? Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, zikirlah pada Allah, Allah ingat padamu. Apa yang akan terjadi? Pertama, kalau orang banyak zikir, Allah menurunkan ketenangan di hatinya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, hatinya akan dibuat oleh Allah tenang, damai, lapang, nyaman, sejahtera. Enak hati itu, enak sekali. Sedangkan yang tidak zikir akan GTA, galau tiada akhir. Cemas, sedih berkepanjangan, hampa, kosong hidupnya tuh. Oleh Allah dicabut ketenangan, disimpan kegelisahan. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Yang kedua, orang yang banyak zikir, bagaimana hidupnya? Akan dituntun oleh Allah. Pikirannya menjadi lebih jernih, banyak ide, gagasan, lebih mudah. Karena otak ini ciptaan Allah. Kalau Allah bikin pinter, pinter. Kalau Allah bikin paham, paham. Kalau Allah bikin ingat, ingat. Makanya orang-orang yang banyak berzikir cenderung pikirannya tuh jernih, berkualitas, punya ide cemerlang, punya gagasan yang brilian. Hadiah dari Allah bagi yang banyak mengingat Allah. Lalu kalau berbicara, orang yang banyak berzikir bicaranya dituntun oleh Allah. Setiap perkataan berbobot, bermanfaat, bisa menggugah dan bisa mengubah. Tidak sia-sia. Mau seperti itu? Bicaranya itu benar-benar seperti untaian berlian. Setiap perkataan bernilai. Kalau orang yang banyak berzikir, dia ikhtiar, maka ikhtiarnya dituntun oleh Allah. Kalau pengusaha yang banyak berzikir, maka akan jujur, akan bertemu dengan rezekinya. Tolong diperhatikan anak-anak, rezeki Allah yang membagi. Orang yang banyak zikir cirinya dua, bertemu dengan rezekinya, selain berpahala jadi mulia karena jujur. Ketika sudah bertemu dengan rezeki yang Allah tetapkan, dia tambah mulia karena dia jadi orang yang banyak sedekah. Bertemu dengan rezeki jadi amal dan mulia. Sesudah ketemu dengan rezekinya yang halal berkah, dipilihkan halal berkah, Allah tidak akan ngasih rezeki yang jadi racun. Jadi mau halal, mau tidak halal, tetap Allah yang membagi. Mau koruptor, mau jujur, Allah yang membagi. Tapi bagi ahli zikir, hanya diberikan rezeki yang halal barokah. Menjemput rezeki, dia dihormati karena kejujurannya. Sesudah dapat rezeki, makin dia hormati karena kedermawanannya. Jadi dituntun oleh Allah, dikasih uangnya, ini wakaf, ini sedekah, ini beasiswa, ini jadi mulia ketika ikhtiar, karena dituntun Allah berkah dari zikrullah. Kalau anak-anak ini nanti ada yang bekal jadi dokter, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi bos,

0: ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi atau apapun, yang ahli zikir dituntun oleh Allah. Bakal ketemu dengan takdirnya, tapi mulia. Kalau jadi hakim, hakim yang terkenal karena kejujurannya, keadilannya. Begitulah. Tapi kalau orang tidak berzikir, tidak bisa. Jelas? Kalau ada masalah, orang yang berzikir dituntun oleh Allah solusinya. Jadi tidak pernah takut menghadapi masalah, karena semua masalah Allah sudah tahu. Kalau kita zikir terus menerus, Allah menuntun. Nanti disampaikan gimana sih zikir itu. Jadi jalan hidupnya akan dimudahkan. Banyak masalah, tapi kan masalah itu susah atau mudah tergantung ditolong Allah atau tidak. Nah, orang yang jalan zikir, surat Thoha 124. Maisa tentukan, ya. Coba bacakan supaya anak-anak tahu bagaimana.
1: Surat Thoha surat ke-20 ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man

0: Waman arodo an fikri, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, zikir ke Allah, maka sesungguhnya baginya ma'isyatan donka, sempit hidup tuh. Mungkin tanahnya luas, mungkin rumahnya lapang, tapi hidupnya sempit aja, selalu tertekan, selalu letih pikirannya. Oleh Allah dibuat sengsara begini nih. Kalau di lapangan yang luas ada tikus lari-lari dua, kita lihat dari jauh, stres tidak kita? Tidak. Kalau di kamar mandi nih, anak-anak ini dengan tikus lari-lari, stres tidak? Bukan tikusnya yang jadi masalah, sempitnya yang jadi masalah. Makanya orang-orang yang jarang berzikir, stres terus, sempit. Urusan tuh terus masalah, dari bangun sampai tidur lagi, tidak menikmati apa-apa, karena dihimpit terus oleh masalah. Selanjutnya, apalagi orang yang banyak zikir dan yang tidak zikir. Orang yang banyak berzikir, selain kehidupannya dituntun mudah nanti oleh Allah tuh dibimbing akan ketemu dengan takdir terbaik. Nah, orang yang jarang berzikir itu akan, orang yang berzikir akan dilindungi oleh Allah dari tipu daya setan. Nah, ini penting nih ya. Karena setan itu kan makhluk ciptaan Allah juga. Kalau Allah melindungi kita, maka dia tidak bisa apa-apa. Surat Zukhruf ayat Az-Zukhruf ayat 36. Orang yang jarang berzikir seperti apa? Makanya kalau anak-anak muda sekarang banyak zikir, walaupun zaman segini beratnya godaannya, Allah akan menjaga. Allah akan melindungi orang-orang mudah tergelincir karena jarang zikir. Silakan Ustaz.
1: Surat Az-Zukhruf, surah yang ke-43 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu

0: siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan setan menyesatkannya, maka setan selalu menemaninya.
1: Ya, siapa yang berpaling dari zikir ke Allah, maka Allah membiarkan setan menguasainya, menemaninya, selalu menemaninya. Itulah sebabnya kalau kita maksiat pasti lagi tidak zikir. Kalau zikir, Allah tahu nih kita lagi zikrullah. Ah, setan ciptaan Allah tinggal. Kita tidak bisa berkelahi dengan setan, kita tidak bisa lihat setan, setan lihat kita. Kita banyak urusan, setan urusannya cuma satu, yaitu nipu kita. Tapi kita tidak perlu repot-repot. Kalau mau hidup ini terlindungi, banyak zikir saja. Orang akan bermasalah kalau berhenti berzikir. Jelas? Apalagi sekarang keuntungan zikir. Kalau orang terus menerus zikir, selain tenang, selain dituntun, pas meninggal, Allah akan memberikan hadiah. Tahu kan dalilnya? Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, selamat tuh, bisa jadi ahli sorga. Orang bisa meninggal zikrullah, hadiah dari Allah bagi yang waktu sepanjang hidupnya banyak berzikir. Pernah ada rekaman tentang pesawat yang jatuh, namanya black box ya. Ternyata ketika menabrak dinding atau masuk ke laut, teriakan yang ada di kokpit itu macam-macam. Ada yang Allahu Akbar, meninggal. La ilaha illallah. Ada juga anjir, begitu. Tergantung apa yang biasa dikatakan. Nah, anak-anakku sekalian, zikir itu amalan paling ringan, paling mudah, paling dahsyat, paling menyelamatkan, paling membahagiakan. Kalau ada yang tanya, apa sih masalah kita yang sebenarnya dalam hidup, yang membuat hidup ini kok galau terus, sengsara, ruwet, stres? Penyebabnya sederhana. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Jadi harusnya bagaimana? Gak usah mikir. Dan bagaimana nih? Ibu mau punya suami kurang mikir? Mikir akan, mikir itu diperintah Allah loh. Afala tatafakkarun. Kenapa kamu enggak mikir? Afala yatafakkarun. Kenapa dia enggak mikir? Akal ini diciptakan oleh Allah untuk mikir. Diperintahkan harus mikir. Tapi tiap mikir jadi zikir. Itu yang penting. Nah, biasanya orang stres itu mikir tidak nyambung ke Allah. Maka berikut ini tahapan-tahapan zikrullah ya. Mau tahu tahapan zikrullahnya? Ini dibuat sederhana ceramahnya. Tahapan yang pertama, tingkat pertama kalau mau jadi ahli zikir adalah membiasakan lisan ini menyebut nama Allah. Terserah mau yang mana aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin hatinya belum ikut, tapi lisan yang berzikir jauh lebih baik daripada lisan yang berkata dosa. lisan yang berzikir lebih baik daripada lisan yang anggur.
2: Bila kenangkan kaharmu.
3: Alhamdulillah, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama menyimak ilmu yang disampaikan langsung di sesi pertama oleh guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar. Dan insyaallah sahabat MK di pagi hari ini di sesi yang kedua kita telah terhubung juga bersama Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah tersambung melalui line telepon MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kyai.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Pak Kyai, kabar baik?
4: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat.
3: Alhamdulillah. Silakan Pak Kyai.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya baddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MGFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, ada dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat beliau Mu'adz bin Jabal yang ditunjuk menjadi apa gubernur begitu di Yaman. Nah, dialognya adalah penting sekali berkaitan dengan sumber hukum. Mu'adz, kalau ada masalah kamu hadapi ini, berdasarkan apa kamu putuskan benar dan tidak benar? Mu'adz bin Jabal menyebut, ya Quran, ya Rasulullah, kitabullah, pakai Quran. Kalau kata Quran benar, ya benar, kalau kata Quran tidak boleh, saya larang itu, saya praktekan. Ini melarang orang untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam Quran tidak ada sabda Nabi, di ayat Quran tidak ada, nah, saya gunakan sunnah Rasul, yaitu pesan-pesan amanat Rasulullah, petunjuk Rasulullah, atau mungkin juga perbuatan Rasulullah. Saya tetapkan dengan sunnah Rasul. Kalau dalam sunnah juga enggak ada, jadi Quran enggak bahas, dalam hadis, dalam sunnah juga enggak ada. Mu'adz menjawab, ajtahidu birru'ya, baru saya gunakan nalar saya, pikiran saya. Dialog yang sangat penting ini adalah menjadi salah satu pegangan kita tentang sumber hukum pedoman hidup kita, yaitu pedoman hidup kita pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau Al-Hadis, dan yang ketiga kalau dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, maka gunakan nalar kita, namanya ijtihad. Tentu ada syarat-syarat ijtihad. Seorang bisa berijtihad kalau yakin dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada. Urutannya tadi menurut Quran gimana ini? Quran ternyata tidak membahasnya. Coba dalam hadis. Dalam hadis juga tidak ada. Nah, silakan ijtihad. Orangnya disebut mujtahid. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan namanya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sama'i, pendengaran. Jadi Allah berfirman didengar oleh Nabi. Lantas oleh Nabi didiktekan kepada para penulis wahyu. Para penulis wahyu, kemudian antara lain Zaid bin Sabit yang terkenal. Zaid, baca oleh Nabi, tulis oleh Zaid. Setelah ditulis, Nabi mengecek. Coba baca oleh Zaid. Setelah dibaca oleh Zaid, Nabi menyatakan, tempatkan ayat itu pada surat A atau surat B, surat C. Nah, inilah yang berjalan, berproses selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. 22 hari. Nah, wallahualam, ya, beda-beda dikit harinya. Tapi yang pasti, itu turun selama 22 tahun lebih. Yang sebagian turun di Makkah, sebagian turun di Madinah. Yang inilah yang kemudian diselamatkan oleh para sahabat di zaman Abu Bakar Siddiq. Wahyu yang seperti ini, melalui pendengaran itu, yang didiktekan kepada Mu'adz, yaitu Al-Quran. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq ini segera dikumpulkan para penghafal Quran, naskah-naskah yang ditulis oleh para sahabat, kumpulkan, jadilah Quran begitu. Nah, tentu tidak seperti sekarang, apa namanya, lengkap penyusunannya. Tapi Qurannya sudah lengkap, cuma tanda-tanda, kan sekarang ada tanda patah, kasur, dan lainnya. Itu baru kemudian. Nah, ini pada zaman Utsman, kumpulan wahyu itu diperbanyak. Sampai diperbanyak, ada menurut sejarah ada 4. Paling tidak sekarang ada 3 di London, Museum London, di museum di Turki, dan kemudian ada di satu negara di bagian, mungkin di bawah Uni Soviet sekarang, sekitar itulah. Itu paling tidak. Nah, ya kemudian, inilah yang kemudian di, apa, di setelah diperbanyak, kemudian dilengkapi penulisan, begitu sejarah. Ini wahyu yang pertama, Quran. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan kumpulan wahyu itu secara meyakinkan, dijamin oleh Allah tidak ada yang hilang, tidak akan ada yang hilang. Pasti kalau ada yang salah, pasti segera dikoreksi. Dan ini sekarang menjadi kitab suci yang paling banyak diterbitkan ini, dan paling banyak yang dihafal oleh orang-orang. Saya nggak tahu apakah ada kitab suci lain yang bisa dihafal oleh ribuan orang. Tapi kalau Quran jaminan ribuan, ratusan ribu barangkali yang hafal Al-Quran berkali itu. Nah ini satu. Yang kedua, ada Nabi menyampaikan sesuatu dan Nabi menyatakan Allah berfirman. Kemudian Rasulullah bersabda Allah berfirman, tapi nggak ada dalam Quran. Nah itu namanya hadis qudsi, hadis robani, hadis qudsi. Yang hadis qudsi ini oleh Nabi tidak diperintahkan kepada para sahabat untuk ditulis, kecuali inisiatif sahabat-sahabat sendiri. Ada sahabat-sahabat yang menulis, tapi tidak, katakanlah resmi, itu tidak diperintahkan oleh Nabi. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis, dihafalkan, itu adalah wahyu yang jenis wahyu al-matlu, wahyu yang diterima melalui pendengaran, dibacakan melalui pendengaran, dan didiktekan dan ditulis, itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, sedangkan yang kedua, as-sunnah, yang disebut ada apa, hadis qudsi. Hadis qudsi itu namanya juga hadis, jadi itu sabda Allah, firman Allah yang sampai kepada Nabi, tidak seperti wahyu Quran. Susunan katanya, itu Nabi yang nyusun. Dan yang kedua, Nabi tidak memerintahkan wahyu yang jenis kedua ini untuk ditulis. Nah, baru kemudian itu ditulis pada saat hadis-hadis yang lain ditulis. Nah, itu hadis qudsi. Jadi jangan lupa kalau ada Allah berfirman, Nabi bersabda Allah berfirman. Enggak ada dalam Quran, memang tidak ada dalam Quran. Namanya hadis qudsi, hadis robbani. Ada di mana? Di kitab hadis, ada kitab hadis. Nah, penulisannya itu sekali lagi baru pada atau yang sampai kepada kita adalah yang ditulis beberapa puluh tahun kemudian. Sedangkan di zaman Nabi, Quran ditulis dan kemudian dihafalkan, selain dipraktikkan. Nah, sedangkan yang kedua, hadis qudsi di zaman Nabi ditulis oleh pribadi-pribadi aja. Nabi enggak memerintahkan untuk menulisnya, tapi beberapa sahabat menulis untuk catatan pribadi, mungkin sebagai bekal dakwah ataupun dan lain-lain. Nah, itu hadis qudsi atau hadis robani. Ada yang disebut sumber hukum yang kedua, itu namanya as-sunnah. Nah, sudah sama-sama tahu as-sunnah itu yaitu ya, perbuatan, perkataan, dan keizinan Nabi. Biasa disebut hadis, ya, hadis sumber hukum yang kedua. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi sumber hukum, ya. Ada yang wajib tentu saja, ada yang sunnah, ada yang berarti boleh dilakukan karena Nabi juga melakukan gitu. Soal-soal kehidupan dunia biasanya kriterianya itu ada boleh dilakukan, Nabi aja melakukan. Tapi kalau Nabi memerintahkan, nah ini kalau enggak wajib sunat begitu. Nah, beberapa sahabat menulis hadis itu, tapi catatan tidak diperintahkan oleh Nabi. ada beberapa sahabat menulis, dan menulisnya itu apakah pada Nabi masih ada atau setelah Nabi meninggal dunia, wallahu alam. Tapi yang jelas mereka punya catatan untuk bekal dakwah, bekal pelajaran kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada umat Islam yang lain. Nah, itu ditulis antara lain oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, kemudian dicatat ada beberapa sahabat yang menulis. Tetapi sekali lagi itu catatan pribadi, tidak diperintahkan oleh Nabi, malah dalam batas-batas tertentu Nabi melarang supaya tidak bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, baru kemudian setelah Nabi lama meninggal dunia, tuntutan keadaan semakin banyak, persoalan makin banyak, wah, timbullah inisiatif segera dari para ulama, generasi, terutama generasi tabi'in, generasi sahabat. Ada yang sekali lagi menulis, tapi kitabnya nggak sampai kepada kita. Nah, itulah yang sumber hukum yang kedua, Al-Hadis. Kita mengenal nama Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Itu lama setelah Rasulullah wafat, sebagai sosok orang yang cerdas dan soleh tentu, berusaha bertahun-tahun sampai Imam Bukhari itu katanya menghabiskan harta warisannya itu untuk mencari hadis. Jadi kalau ada didengar ada sabda Nabi, buin dari siapa ini, diteliti di mana orangnya, diteliti di apa orangnya itu baik atau tidak. Alhamdulillah ini luar biasa sampai kepada kita ya, yang kitab-kitab hadis itu. Tapi sekali lagi, nah itu tidak ditulis, tidak diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis. Maksudnya bukan dilarang menulis, tetapi supaya tidak bercampur dengan Quran. Jadi hafal aja, kata Nabi, hafalkan. Setelah Nabi wafat, kemudian mereka menghimpun. Nah, yang sampai kepada kita memang setelah lama Nabi meninggal dunia menyusunnya, yaitu Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu yang paling ulama, yang paling awal, yang kitab hadisnya sampai kepada kita, namanya Al-Muwatta. Sebelum itu ada beberapa nama Ad-Daftar, Al-Kutub, nama-nama kitab hadis, tapi tidak sampai kepada kita, wallahualam itu kapan hilangnya. Nah, lantas Nabi kembali kepada dialog antara Rasul dengan Mu'az. Kalau dalam hadis, contoh dariku juga gak ada, ini masalahnya masalah baru di daerahmu, bagaimana? Quran gak ngatur, hadis gak ngatur, saya belum pernah ngatur. Mu'az menyatakan, ajita hidup ya, saya gunakan nalar saya. Jadi dalam ajaran Islam ada sumber hukum pelengkap lah setelah Quran dan Sunnah, namanya ijtihad, yaitu menggunakan nalar. Tentu ini memerlukan syarat ya, tidak sembarangan orang berpikir. Nah, kalau masalah-masalah berat tentu harus oleh pakar ya, yang memiliki kemampuan. Nah, yang disebut mujtahid, orang yang bisa berijtihad. Nah, dalam konteks-konteks tertentu mungkin masalah-masalah dunia kita bisa melakukan walaupun namanya tidak ijtihad ya, pikiran aja. Ya, kita yakin ini peristiwa ini gak ada di zaman Nabi. Lantas di dalam hadis juga gak akan ada, dalam Quran gak ada, di zaman Nabi pasti gak ada. Kasusnya kasus sekarang. Bagaimana kembali kalau itu adalah ukuran umum mungkin. Dan yang kedua tujuannya maslahat atau tidak. Sebut saja kata apanya, pemilu. Dan zaman Nabi gak ada pemilu. Hadisnya juga secara khusus tidak ada. Tapi kita bisa menetapkan ini maslahat atau mudarat, dan terus aturannya bagaimana, diambillah dari sumber-sumber pegangan dari Al-Quran dan Sunnah, bahwa memilih itu harus orang yang begini, tidak boleh memilih orang yang seperti ini. Ada kalau itu dalam Quran, tetapi ukurannya yang detail, yang rinci, bahwa persyaratan seorang bupati itu ya harus ini. Nah, ini tentu tidak ada, harus usia sekian tahun, itu tidak ada. Nah, ini bisa diserahkan kepada kesepakatan, harus lulusan nanu, itu tidak ada. Nah, yang ada adalah persyaratan-persyaratan umum saja. Banyak tentu saja masalah kehidupan, di mana kita harus menentukan hukum itu berdasarkan nalar kita, pertimbangan pikiran kita, kemaslahatan, dan lain-lain. Tapi jangan lupa, sumber hukum utama yang tidak boleh dirubah dan harus menjadi rujukan dalam menetapkan sesuatu adalah Al-Quranul Karim. Sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kitab suci Al-Quran itu telah sampai kepada kita dengan meyakinkan. Nah, tidak mungkin ada kepalsuan. Kalau ada kepalsuan, akan segera bisa diketahui. Kenapa? Karena Quran sudah diterbitkan jutaan, bahkan dikatakan sebagai kitab suci yang paling banyak diterbitkan di Al-Quran, mengalahkan kitab suci yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah sejak zaman Nabi sampai sekarang ada saja orang yang hafal Al-Quranul Karim. Jadi kalau ada yang salah, ada yang keliru, akan segera diketahui. Malah di negara kita, selain beberapa negeri Muslim yang lain, diadakan kan ada musabaqah hifzil Quran, berlomba menghafalkan Quran. Ada beberapa pesantren yang konsentrasi pelajarannya itu menghafal Al-Quran, sehingga disiapkan untuk menjadi imam-imam sholat begitu, atau paling tidak untuk zikir pribadi. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib kita syukuri. Oleh karena itu dipesankan oleh Rasul kepada kita, menyesal kamu kalau kamu mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quranul Karim. Jadi tidak boleh ada keluarga kita yang buta huruf Quran, harus bisa. Dan selanjutnya berusahalah setiap hari atau malam bertemu dengan Al-Quranul Karim. Ya, kalau waktu sholat pasti baca Quran ya, paling tidak Al-Fatihah. Tapi di luar itu juga harus ada waktu di mana kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Akan terasa lebih tentram, lebih tenang. Juga bisa introspeksi, kata Quran gak boleh ini. Nah, ayat Quran itu membantu menekan tenangan hati kita. Coba aja kalau kita banyak baca Al-Quran gitu dengan konsentrasi, relatif pikiran-pikiran yang busuk, kejengkelan, ketersinggungan dan lain-lain bisa menjadi sembuh. Nah, ini sikap keseharian kita terhadap Al-Quran. Kita bersyukur bahwa kita telah bertemu dengan sumber hukum kita, yaitu wahyu al-matlu, wahyu yang dibacakan melalui pendengaran, disampaikan, didiktekan oleh Nabi kepada para penulis wahyu, kemudian ditulis oleh para penulis beberapa banyak, lantas dihimpun, disepakati, ditulis di zaman Abu Bakar Siddiq, diperbanyak di zaman Utsman bin Affan, dan kemudian disempurnakan tulisannya di zaman kalau nggak salah Walid bin Abdul Malik atau Khalifah Abdul Malik, salah seorang khalifah dari dinasti Umayyah. Nah, untuk sumber hukum yang kedua, yaitu hadis Nabi menyatakan la taktubu anni ghairal Quran. Jangan kalian tulis perkataan-perkataanku selain Quran. Jadi waktu itu dikonsentrasi kepada Quran. Tentu pertimbangannya banyak, antara jangan sampai keliru. Walaupun kita kalau yang sudah biasa baca Quran akan merasa itu. Nah, walaupun tidak tahu artinya, kita akan menyebut ini Quran, ini bukan Quran. Gaya bahasa Al-Quran itu adalah khusus. Nah, yang kedua ini sekali lagi al-hadis, Nabi melarang untuk menulisnya, tapi dihafalkan. Nah, baru kemudian ditulis oleh para sahabat, terutama setelah Nabi wafat, oleh sahabat-sahabat yang usianya sampai tentu saja kepada masa setelah Nabi wafat, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Pada saat itu sedang timbul banyak orang-orang buat hadis palsu untuk kepentingan politik, untuk kepentingan bisnis, dan untuk menyesatkan, bahkan hadis Israelia namanya. Hadis Israelia aja kebohongan, bahwa buat cerita-cerita yang aneh-aneh, ini sabda Rasul pada bohong. Yang disebut hadis maudhu. Nah, setelah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari dinasti Umayyah, beliau putuskan, instruksikan, selamatkan itu hadis. Lahirlah sejumlah kitab-kitab hadis yang paling populer. Kita kenal Bukhari, Sahih Bukhari. Bukhari itu namanya daerah, ya, tapi sebut saja di Sahih Bukhari. Karena ulamanya asalnya dari daerah Bukhara dan Muslim dan sejumlah nama-nama sahabat. Alhamdulillah. Tentu jumlahnya banyak nih, kalau Quran cuma satu, kalau kitab, kalau hadis puluhan kitab. Kita agak sulit kalau bisa membaca seluruhnya itu. Nah, tapi itu adalah sumber hukum kita. Ini antara lain kemudian di dalam masyarakat ada sedikit perbedaan. Kok ini, oh ada yang satu menggunakan hadis ini, yang selain nggak ketemu dengan hadis itu, bisa begitu. Atau sebab-sebab yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya ini, kita juga diberi kesempatan untuk menentukan baik dan buruk itu berdasarkan nalar kita, otak kita, akal kita, tentu yang ringan-ringan, yang tidak diatur oleh Quran, yang tidak diatur oleh hadis. Maka gunakan nalar kita, ini baik atau tidak, maslahat atau tidak, membahayakan atau tidak, bisa. Soal ibadah, itu harus ada dari Rasulullah SAW. Ibadah mahdhah harus ada dari Rasulullah SAW. Tapi bagaimana caranya membersihkan sarung, nah itu dalam hadis, hanya di dalam ayat dan hadis, ya Allah senang, Allah mencintai orang-orang yang suci dan orang yang biasa bersuci. Tapi cara menyucinya, antum alamu bi umuri dunyakum, kata Nabi. Ya, urusan dunia adalah kamu lebih tahu lah. Itu beliau memberikan komentar ketika ada laporan panen korma di kebun anu kok jadi tidak baik, Rasulullah. Kata Nabi, kenapa? Nah, dulu Anda melarang kami kan menanam korma. Nabi punya bersabda, kalau sesuatu urusan itu ada urusan duniamu, kayak menanam korma, merawat mobil dan lain, antum alamu bi umuri dunya, ya sudah terserah kamu itu, ya, urusan kamu lebih tahu lah daripada saya. Nah, inilah pedoman yang sangat penting mendasar bagi kita. Biasakan gunakan pedoman hidup kita Quran. Kalau dalam Quran tidak ada, masih ada hadis. Ya, dalam hadis kira-kira tidak ada, ini datang kemudian, gunakan nalar kita ijtihad, ini maslahat atau tidak, baik atau tidak, madharat atau tidak, bermanfaat atau tidak, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan sekaligus mengawal sikap kita di dalam beragama.
3: Alhamdulillah, baik Pak Kiai, terima kasih atas pemaparannya. Dan izin Pak Kiai kita menyapa sahabat MQ yang sudah menyampaikan pertanyaannya pada pagi hari ini. Mungkin sekaligus closing statement ya dari Pak Kiai. Ada Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Ini izin bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya mengakad rumah, apakah boleh atau tidak? Sedangkan ini sebelumnya sudah disewakan kepada orang lain, tapi tiba-tiba ada yang membeli. Nah, ini apakah boleh mengakad rumah tersebut untuk dijual, Pak Kiai?
4: Iya, pada dasarnya boleh tentu saja, sepanjang satu tidak melanggar janji. Jadi kalau sampai merubah janji harus diselesaikan dulu, dimusyawarahkan. Ini saya ngontrakan kepada Anda, ini mau saya jual, ridho. Kalau tidak, harus berhubungan dengan pembeli. Pembeli, ini saya jual, tapi rumah ini masih disewa. Nah, itu harus ada. Pada dasarnya soal-soal dunia begitu, ada kesepakatan yang tidak saling merugikan. Ada ridho namanya. Ada ridho. Ya, boleh, baru saja dikontrakan atau dijual. Kalau yang kontraknya ridho, yang belinya ridho, nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ridho, kembali kepada kesepakatan janji, yaitu mengontrakan, selesaikan, baru jual. Tapi kalau dengan ridho, izin, tentu saja boleh. Pertimbangkanlah kemaslahatannya. Mungkin pembeli juga mempertimbangkan, ini kalau orang yang kontrak yang terusir, yang kedua yang kontrak juga harus mempertimbangkan, oh ini beliau sedang perlu uang, ini saya kontrak, ya sudah, perjanjian, bagaimana perjanjian, dikembalikan atau bagaimana. Yang penting adil dan jujur tentu saja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat MQ, telah sama-sama kita simak ilmu yang disampaikan langsung oleh guru kita Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid di sesi yang kedua ini. Dan mari kita senantiasa mendoakan guru-guru kita sahabat MG, mudah-mudahan guru-guru kita semua ini mendapatkan kesehatan selalu, mendapatkan limpahan rezeki diberkahkan usianya sahabat MK dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
2: Dalam mendidih jiwaku ini.
3: Alhamdulillah sahabat MK, sebelum kami kembali menyapa Anda di pagi hari ini, kami sampaikan kembali informasi yang insyaallah bermanfaat untuk kita semua sahabat MK.
2: Kenangkan qaharmu.
3: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya.
2: Hatiku.
3: Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat.
2: Siksamu.
3: Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas.
2: Apakah dapat bersihkan diri?
3: Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 08520-123-123. 08520-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
2: Hambamu rasa berputu.
3: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan.
2: Pemburu.
3: DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
2: Asa tiada.
3: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500.
2: Kembali.
3: Atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli, konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 081317121712, 081317121712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Waktu. Terima kasih sahabat TMQ untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Yanti dari Antapani Anwar juga menyimak, ada Ibu Yanti dari Bantul Yogyakarta juga menyimak. Alhamdulillah suaranya jernih dan juga lancar ya. Ibu Rosmiati dari Cicalengka juga menyampaikan interaksinya di pagi hari ini. Ada Kang Iman dari Tasikmalaya, kemudian Ibu Ade dari Ranca Ekek, ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, kemudian Ibu Is dari Banjaran, ada sahabat Ibu Anissa dari Parken, ada sahabat Andri Sabitri, alhamdulillah menyimak MK pagi di pagi hari ini ya. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah, ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta, kemudian ada sahabat Bapak Yusuf Tajari dari Tasikmalaya. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak program manajemen Kolbu pagi hari ini di awal
1: Radio
0: sampai akhir
1: bersama. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sate acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herba mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600-500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek geus atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus atosan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel taya gitu mung panginten
0: terus ada
1: sakinten terus pami atel nang enak jarang tuh tipain mau tuh unggal wengi unggal waktos gitu geter gitu.
0: Bapak cara konsumsinya kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasarga sesuai petunjuknya arahan tetes janda sadin tetes 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Apa nyetel radio tadi dirinya apa bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk Bapak teh silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ya karaos natos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.

Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katarak Kosmetik.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parti aya gitu da pamit teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten. Yalah engal we ku alfapil kolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut
1: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, nama nukarawas sate acana ngaleut alfa porpolis.
3: Sate acana ngaleut alfa porpolis.
2: Nukarawasna
3: lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atus nengaleut alfa porpolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tetep sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mun teh ge sabotol